menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Di Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perambar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, saatnya saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada hari ini. Dari BMKG, Kelas 1 Hang Nadim Batam memperakirkan kondisi cuaca wilayah Kepulauan Riau secara umum akan berawan pada Senin ini. Walaupun demikian, terdapat potensi signifikan terjadinya guyuran hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Nah, ini saudara perempat, kondisi atmosferik ini dipicu adanya belokan angin di sekitar teritorial Kepulauan Riau. Selain itu, tingginya nilai kelembapan udara lapisan atas turut jadi faktor kuat yang mendukung percepatan proses pertumbuhan awan-awan hujan secara intensif di langit Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat, BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah daerah rawan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang pada pagi dan siang hari, khususnya untuk wilayah Kabupaten Natuna, Anambas, dan juga Kabupaten Karimun. Untuk Kota Batam, hujan ringan waktu pagi, berawan siang, malam, dan dini hari. Tanjung Pinang, hujan ringan pagi dan siang, berawan malam dan dini hari. Bintan, berawan waktu pagi, hujan ringan waktu siang, berawan malam dan dini hari. Karimun, hujan petir pagi, berawan siang dan malam, hujan petir dini hari. Kabupaten Lingga, hujan ringan waktu pagi, berawan siang, malam, dan dini hari. Kabupaten Natuna, hujan ringan pagi, hujan petir siang, berawan malam dan dini hari. Dan terakhir, wilayah Anambas, hujan petir waktu pagi, berawan siang dan malam, hujan petir waktu dini hari.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Terima kasih saudara perempuan masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Saudara, semangat Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari budaya gotong royong di lingkungan sekitar, musyawarah dalam mengambil keputusan, hingga menjaga toleransi antar umat beragama. Hal-hal sederhana ini jadi bukti bahwa nilai Pancasila terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Memperingati dan mengamalkan Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga menjaga komitmen untuk merawat persatuan bangsa. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, Indonesia terus memperkuat jati diri sebagai bangsa yang beragam namun tetap satu. Dari tanah air Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi pesan penting bagi dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari persatuan, saling menghargai, dan semangat hidup bersama dalam keberagaman.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati. Dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa.

0: Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara perempat, memahami nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya sekedar kewajiban warga negara, tapi juga menjadi kunci untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kedamaian di tengah keberagaman. Saudara perempat, kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara perempat, memahami Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan juga harus dihayati dan dipraktikkan. Misalnya, nilai ketuhanan ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi antarumat beragama. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan saling menghormati dan menolong sesama. Persatuan diwujudkan melalui kebersamaan dalam keberagaman. Nilai demokrasi dapat diimplementasikan melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, sedangkan keadilan sosial tercermin dari sikap adil dan tidak diskriminatif. Nah, di era digital saat ini, saudara perempat, tantangan dalam menjaga nilai Pancasila itu semakin kompleks. Arus informasi yang cepat kadang membawa paham yang juga perilaku bertentangan dengan semangat kebangsaan. Nah, oleh karena itu, saudara perempat, peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat ini sangat penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Memahami dan juga mengamalkan Pancasila berarti menjaga warisan luhur pendiri bangsa, sekaligus memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dengan Pancasila, keberagaman bukan menjadi perbedaan yang memisahkan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia. Menjadikan sila Pancasila bukan hanya sekedar hafalan. Saudara penempat, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia seringkali diajarkan sejak dini di bangku sekolah. Namun tantangan terbesar adalah menjadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan di kepala, tapi juga pedoman hidup yang membentuk sikap dan perilaku kita sehari-hari. Nah, saudara penempat, banyak pihak menilai bahwa menghafal kelima sila Pancasila ini tidak saja cukup gitu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Yang jauh lebih penting adalah menghayati makna di balik setiap sila dan mengamalkannya secara konsisten. Nah, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya beriman dan bertakwa, menghargai perbedaan keyakinan. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, menuntun masyarakat kita untuk berperilaku santun, adil, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi pengingat bahwa perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus kita rawat. Dan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menanamkan pentingnya demokrasi yang sehat dan juga musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata dan tidak memihak. Nah, saudara penumpang, pendidikan nilai Pancasilanya harus berfokus pada praktik, bukan hanya sekedar teori dan hafalan gitu ya. Contoh nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan pendapat, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jika setiap warga negara memaknai dan mengamalkan Pancasila, bukan hanya menghafal, maka bangsa Indonesia juga akan menjadi bangsa yang kuat, beradab, dan juga bersatu. Pancasila bukan sekedar simbol negara, tapi juga nafas yang menghidupkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia sering dilakukan perbandingan hidup, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Fenomena ini semakin kuat di era digital sekarang ketika media sosial menampilkan cuplikan kehidupan yang tampak lebih sempurna dari kenyataan. Perbandingan hidup kemudian menjadi isu penting yang mempengaruhi cara seseorang menilai diri, mengambil keputusan hingga menjalani keseharian. Sedari berempat, membandingkan ya, perbandingan sosial sebagai proses alami yang dilakukan manusia untuk memahami posisinya dalam kelompok. Melalui perbandingan, individu berusaha menentukan apakah mereka sudah cukup baik, apakah mereka berada di luar yang jalur atau jalur yang tepat, atau apakah mereka perlu melakukan perubahan. Dalam konteks tertentu, perbandingan hidup dapat menjadi pemicu motivasi untuk berkembang dan memperbaiki diri. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah perubahan zaman yang cepat dan tekanan hidup yang semakin kompleks, menjadi pribadi realistis dianggap sebagai salah satu karakter penting yang perlu dimiliki oleh masyarakat. Pribadi realistis ini bukan berarti pesimis atau menyerah pada keadaan, tetapi mampu melihat situasi apa adanya, memahami batas kemampuan diri, serta membuat keputusan berdasarkan kondisi yang nyata. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa sikap realistis ini membantu seseorang mengukur peluang, risiko, dan konsekuensi sebelum mengambil langkah. Dengan cara ini, individu tidak mudah terbawa emosi, tidak terjebak dalam ekspektasi berlebihan, serta mampu menjaga stabilitas mental ketika menghadapi tantangan hidup. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Perompak FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia menghidupkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saudara perempat, Pancasila bukan sekedar dasar negara atau simbol persatuan, tetapi juga pedoman hidup yang seharusnya dihidupkan dalam setiap langkah warga negara Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi cara yang nyata untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa. Saudara perempat, 5 sila Pancasila ini mengandung prinsip yang relevan di setiap aspek kehidupan. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa, dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan keyakinan dan juga menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa mengganggu hak orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dengan bersikap santun, menolong sesama dan juga menghormati hak azazi manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat dihidupkan melalui rasa cinta tanah air, menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila keempat, sila perempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dapat diamalkan dalam mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dengan sikap adil, tidak diskriminatif, dan peduli pada kesejahteraan bersama. Saudara perempat, tantangan menghidupkan nilai Pancasila di era modern ini semakin besar, terutama dengan arus globalisasi dan media sosial yang dapat mempengaruhi cara berpikir, yang dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi penting dalam memberikan teladan serta ruang untuk mempraktikkan nilai Pancasila. Dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila, kehidupan sehari-hari akan lebih harmonis, adil, dan juga damai. Nah, keberagaman tidak lagi menjadi pemisah, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Saudara Perempat, Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara bukan hanya sebuah landasan hukum, tapi juga panduan moral dan etika yang sangat relevan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup berarti menempatkan nilai-nilainya sebagai kompas dalam bersikap, bertindak, dan juga mengambil keputusan di tengah keberagaman Indonesia. Kelima sila Pancasila mengandung prinsip universal yang dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Sila pertama mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Sila kedua mendorong setiap warga untuk menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap sesama. Dan sila ketiga mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa yang harus kita jaga. Sila keempat mengarahkan pada sistem demokrasi yang sehat dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan sila kelima mengamanatkan terciptanya kesejahteraan yang merata dan juga berkelanjutan. Saudara Perempat, tantangan terbesar di era globalisasi sekarang adalah menjaga relevansi Pancasila itu di tengah arus budaya dan juga informasi asing yang masuk. Oleh karena itu juga peran keluarga, lembaga pendidikan, media dan juga masyarakat ini sangat penting untuk membumikan nilai Pancasila agar tidak hanya dihafal tapi juga dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup, setiap warga negara memiliki landasan moral yang kuat untuk membangun kehidupan yang rukun, adil dan sejahtera. Dan Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, tapi juga pegangan abadi yang memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara berdaulat dan berkepribadian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: baca doa tuh ya kami nggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama. Muslim, non-muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima. Karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

0: di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya enggak boleh berat sebelah lah.
3: Dan sampai sekarang enggak bisa lupa.
2: Enggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, enggak ada bedalah walaupun kita peranakan kan.
0: Meja adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min Satu Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
1: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
3: Pernah nggak ikut mancing?
1: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat, tapi kami nggak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya bisa besar. Pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah, soalnya jangan ikut bapak lagi katanya, biar kamu fokus aja sama sekolah katanya.
4: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non muslim adalah Min Satu Bintan Berakit, yang lain tidak ada. Maka kemudian dipertanyakan juga kenapa, ya karena itu salah satunya karena walinya atau orang tuanya dari dulu tuh masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas, hafal mereka.
3: Itu atas kemauan sendiri, Pak?
4: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tak masalah, misalnya salat, kemudian kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim

0: Ya, karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang. Sekarang jalan kaki.
1: Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
0: Baik, lepas itu dorang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas tuh kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
1: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
0: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.
2: Ini Bapak minta tolong ID boleh disiapkan.

0: Jadi mil ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang kan sudah pecah SD-nya, ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpar sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk-masuk di sini, yang non-muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tamu ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuklah, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut. Kalau anaknya masuk mengikut pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan. Dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja, baik itu entah sekolah itu Islam.

0: Ustaz, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Minbrakit? Karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Minbrakit. Jadi sebenarnya enggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi. Bawaannya seperti apa?
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah. Tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
0: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya. Karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh. Jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa. Jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa? Ini belajar tentang apa? Saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang hafal ayat ini, dia bilang, abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang harus hafal ya, saya bilang kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini baca tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang oh nggak apa-apa, tulis aja.

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat dan terima kasih sudah menghargai kami. Dan kalau kami puasa, selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai, gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang Muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan, dia pakai kendaraan tetap melambai. Kalau dia kenal tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja. Di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus seperti itu.
4: Pribadi untuk anak saya ya, seperti Martin hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi kendala. Lalu kalau ingin satu bintang, semoga satu bintang tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang sekolah. Kalau untuk wali murid yang lain, warga sekolah itu berakit yang sudah menjalankan anak mereka di Bintan, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
5: Di tempat ini anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan, maklumat yang pertama. Rasa malu merupakan bagian penting dari kepribadian manusia yang berfungsi sebagai pengendali diri. Dalam kehidupan bermasyarakat, pandai menempatkan rasa malu menjadi tanda seseorang memiliki akhlak dan etika yang baik. Namun, di tengah perkembangan zaman yang serba terbuka dan bebas berekspresi, rasa malu seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, sejatinya ini adalah kekuatan moral yang menjaga agar tidak melampaui batas. Nah, saudara perempat, pandai menempatkan rasa malu bukan berarti takut untuk tampil atau tidak percaya diri, melainkan tahu bila dan di mana harus bersikap. Malu berbuat salah, malu berbohong, malu melanggar aturan, dan malu menyakiti orang lain adalah bentuk rasa malu yang terpuji. Sebaliknya, malu untuk berbuat baik, menuntut ilmu, atau memperbaiki kesalahan justru harus dihindari, karena ini bisa menghambat kemajuan diri. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam arus globalisasi yang semakin terbuka, difusi budaya menjadi fenomena sosial yang tak terelakkan. Istilah difusi budaya ini merujuk pada proses penyebaran dan pertukaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya, baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung. Di era digital saat ini, proses tersebut berlangsung semakin cepat dan luas, menjadikan budaya sebagai jembatan yang menyatukan sekaligus menguji ketahanan identitas suatu bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat menjadi contoh nyata bagaimana difusi budaya terjadi secara alami sejak berabad-abad lalu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

Hangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari. Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Karyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat dan dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sedara perempat. Salwa Aulia kembali hadir menemani sedara perempat di Segampang Lada Tengah Hari. Kali ini adalah edisi hari baik dan juga hari yang ternyata dirindukan oleh semua para pekerja ya. Dan hari ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah, ini juga peringatan yang merujuk pada momen bersejarah ya, saudara, dari sidang BPUPKI tahun 1945. Tadi siapa tuh yang ikut upacara pagi? Karena di beberapa instansi dan juga kampus pasti juga akan ada yang mengadakan upacara pagi untuk memperingati hari lahir Pancasila. Kita berharap bersama ya, saudara perempat, hari Pancasila ini yang terus diperingati setiap tahunnya tidak hanya menjadi seremonial sebatas ucapan, sebatas upacara formalitas saja, tapi juga turut menjanjikan apa yang diimplementasikan oleh kelima dasar sila Pancasila itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, toleransi, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga pasti kita menjunjung tinggi rasa persaudaraan serta keadilan. Nah, itu dia yang paling utama ya. Antara pemerintah dan juga masyarakat kita harapkan akan selalu mendapatkan keadilan yang setara dan juga terpenuhi hak dan kewajibannya. Aduh, aduh, aduh, masih siang awal-awal dah berat-berat aja nih. Tentunya bersama dengan Salwa Aulia, temankan sedara perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini sekiranya siang hari ini sedara perempat ngapain ya kegiatannya, karena masih tanggal merah. Tadi saya lihat di jalanan ya seperti biasa ya, gak ada event-event apapun, dan sepertinya masyarakat masih menikmati waktu libur di weekend yang cukup panjang ini, dan ada yang sedang bersantai di rumah atau menghabiskan waktu dengan cuci baju kali ya, kemas-kemas kos, kemas-kemas rumah, tak apa-apa lah ya. Tapi tentunya kehadiran perempat Tanjung Pinang temankan sedara dengan acara-acara informasi yang menarik, dan nanti kita ada dana-dana sumber ya di Sembang UMKM pukul 11 hingga pukul 12. Kita akan bersimbang-simbang nih. Kalau kemarin sedara perempat dengar percakapan kita di Pelangi Nusantara, kita akan bersimbang bersama dengan Teteh Daniyah. Ini membahas cateringnya ya. Ada catering khas Sunda, Eta, ada juga khas Nusantara. Nanti silakan yang mau bertanya-tanya dan juga mau salam-salam sama Teh Dania, ini boleh bergabung di live interaktif kita. Untuk di pukul 12 hingga pukul 15 kita berada pada acara Blese dengan selingan lagu-lagu pilihan yang akan menemani sedara perempat. Kayak tadi lagu pertama kita hadirkan lagu Senandung Negeri, sedara perempat ya. Takkan Melayu, aduh aduh, hilang di bumi. Ya, lagunya sendu-sendu tapi ranca ya. Ini kita hadirkan lagi lagu yang ranca Tanjung Pinang, yang menjadi apa ya, warisan isi-isinya itu kita hadirkan dalam satu tajuk lagu dari Samudra Ensemble untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan tergede-gede ini apa? Coba sikit. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo. Sudara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli.
3: Huh?
0: Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompak, masyarakat diharapkan mampu untuk bisa memanfaatkan peluang usaha dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau. Ini salah satu usaha yang bisa dijanjikan ya dari peningkatan kunjungan wisatawan ialah usaha oleh-oleh khas daerah, saudara perompak. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Satri Danovikar, mengatakan telah menjadi tren peningkatan wisatawan di Bintan sejak bulan Januari hingga Februari lalu. Dengan banyak sangat wisatawan yang datang, tentunya juga akan meningkat pendapatan asli daerah, saudara. Tapi yang paling penting ialah masyarakat bisa memanfaatkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan diimbangkan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya ialah dengan membuka usaha yang menarik minat wisatawan di Bintan misalnya. Karena di lokasi Kabupaten Satu ini, saudara perompak, dibutuhkan usaha oleh-oleh dan juga menjanjikan loh, saudara. Apalagi wisatawan kan saat ini lebih tertarik ya dengan kekhasan daerah. Jadi melalui oleh-oleh khas daerah yang misalnya kuliner atau kerajinan dan lain-lain lah sebagainya ya, juga bisa sebagai promosi kepada wisatawan terhadap daerah. Nah, saudara, langkah ini merupakan langkah yang sangat strategis nih untuk meningkatkan daya tarik wisata dan juga perekonomian lokal. Maka dari itu diharapkan sekali ya masyarakat supaya bisa memanfaatkan peluang peningkatan wisatawan dengan berusaha atau berdagang. Jadi melihat dulu nih, informasi dari pemerintah Kabupaten Bintan udah ada nih peningkatan wisatawan yang datang. Ada peluang nih yang harus kita tebus. Nah, jual apa gitu misalnya, buka kedai dekat mana gitu yang sekiranya wisatawan mudah untuk akses dan juga kunjungi.

0: Ceres dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada perompak, Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan membuka peluang yang cukup besar bagi pelaku wisata yang nak mempromosikan usahanya. Promosi yang dilakukan ini bersifat gratis, tak dipungut biaya sepeser pun, saudara. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Satri Danovikar, mengatakan bagi pelaku usaha yang mempromosikan usaha wisatanya bisa langsung ke Dinas Pariwisata. Karena pihaknya pun juga akan senang

Dinas Pariwisata Bintan juga ada kerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor dalam mempromosikan usaha wisata di Bintan. Dan pelaku usaha di Bintan ini juga ada akses nih melakukan promosi usaha wisata melalui website KJRI Johor tadi, yang nantinya akan ada daftar pelaku usaha wisata dari Bintan yang bisa dilihat langsung loh dari masyarakat Johor atau daerah lain yang juga berkunjung ke website KJRI. Tentu lagi ini promosi gratis dari pelaku usaha ya. Jadi para pelaku nanti juga cukup mengirimkan video promosi sahaja melalui Dinas Pariwisata. Kita harapkan semoga ini seluruh pelaku usaha di Bintan supaya bisa memanfaatkan peluang besar ini untuk meningkatkan promosi dan juga pemasaran usaha wisatanya yang lagi dijalankan.

0: baru check out bareng lu. Branded, limited, memang mahal sikit, tapi puas hati aku.
1: Barang luar yang lokal tangko layan.
0: Helah, buatan kita tidak sebahasa aja, tak berkelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam kata di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sederet perompak, cagar budaya yang menambahkan tempat wisata di Kepulauan Riau yang wajib untuk dikunjungi kalau nak mengenal sejarah Kerajaan Lingga. Situs Gedung Bili 44 dibangun oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada tahun 1812. Namun pada proses pembangunan gedung yang dibuat untuk para pengrajin ini tidak rampung karena kolonialisme Belanda ketika itu. Tempat wisata di Kepulauan Riau yang memiliki 44 ruang ini tepatnya berada di lereng Gunung Daik. Kita beralih ke maklumat lain. Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi beras untuk sejumlah wilayah Kepulauan Riau di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, beras didistribusikan ke Kabupaten Lingga, Natuna, dan Anambas guna menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, pasokan harga beras yang masuk ke Tanjung Pinang berasal dari daerah lain dan pengaturannya dilakukan oleh Bulog Pusat. Dalam setiap pengiriman jumlah beras yang diterima berkisar antara 1.000 hingga 2.000 ton. Menurut Arif, alur distribusi beras dimulai dari daerah pemasok menuju Bulog Tanjung Pinang. Selanjutnya, beras didistribusikan kembali ke berbagai wilayah kepulauan di Kepri sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Arif menambahkan pengiriman beras ke daerah kepulauan membutuhkan waktu dan dipengaruhi kondisi transportasi laut. Karena itu, Bulog menjaga ketersediaan cadangan stok agar distribusi pangan tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Selamat siang, saudara perompat. Masih bersama dengan Salwa Aulia di Sembang UMKM. Temankan saudara perompat hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini kita sudah live di YouTube Perompat Tanjung Pinang dan juga dekat Facebook Perompat Tanjung Pinang. Empatnya huruf ya, saudara, kalau di Facebook. Dan nanti untuk Anda yang bertanya-tanya ataupun juga mau salam-salam bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, silahkan bergabung di live chat kita dan juga boleh di line interaktif kita 08117048860 dan di line telepon 0771 4000950. Siang hari ini saudara perompat, kita sudah bersama dengan narasumber Nenggelis ya. Hai. Ini teteh yang kemarin kita bahas juga ya. Ada teteh Ifdaniyah Pratami. Assalamualaikum teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Salwa.
0: Iya, apa kabar teteh siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar teteh Salwa?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Alhamdulillah, secara ya cuaca pagi ini ya. Meresahkan.
0: Kenapa nih meresahkan nih?
1: Ya karena hujan kan, bawanya pengen tidur kan, tarik selimut ya.
0: Ada yang hujan daerah?
1: Iya.
0: Oh iya. Iya,
1: tapi harus tugas kan.
0: Oh, soal tadi waktu saya pergi masih panas banget teteh.
1: Oh enggak, sudah gelap, sudah gerimis-gerimis tadi.
0: Oh alah, jadi kesini gerimis-gerimis.
1: Iya.
0: Ya Allah, demi saudara perompat ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Masya Allah.
1: Biar tidak kecewa ya.
0: Iya, karena udah menunggu nih kehadiran teteh untuk mempromosikan usaha teteh yang menusantara ya.
1: Amin.
0: Amin. Dan juga di siang hari ini kita akan membahas kue catering Dania Kui yang selalu hadir di berbagai momen. Oh ya, teteh juga ini sebagai owner Dania Kui.
1: Iya, betul.
0: Ini saya pertama kali nengok nama teteh jatuh cinta sekali. Nama teteh cantik banget ternyata, Ifdaniyah.
1: Oh gitu. Jadi selama ini gak tahu ya.
0: Gak tahu, cuman tahu teteh Dania aja. Ternyata namanya panjang sedari perempat. Dan Kak Teteh Dania ini owner ya dari Dania Kui. Nah, dilihat dari namanya nih, ini apa filosofis memberikan nama Dania Kui ini teteh?
1: Dania Kui itu Dania, nama teteh pribadi.
0: Iya.
1: Kui-nya itu nama tiga malaikat kecil.
0: Masya Allah.
1: Jadi Kui itu kan Kifa, Wildan, Ibnu.
0: Oh, Kifa, Wildan, Ibnu.
1: Iya.
0: Tapi U.
1: W ini salah ketik ya.
0: Oh.
1: Teteh Salwa.
0: Oh, berarti
1: W.
0: Q, W, ya, I. Oh iya, ya, saya salah ngetik ini kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Lihat di logonya, oh.
1: Iya, dan yang Kui kan tuh.
0: Oh way. Itu W.
1: Iya.
0: Ya, maaf ya teteh.
1: Apa-apa.
0: Iya, berarti dari nama buah hati.
1: Betul sekali.
0: Masya Allah, ada filosofi lainnya gitu?
1: Nggak ada, sekarang berharap gini aja sih. Mudah-mudahan nama ini, merek ini, nama usaha ini itu benar-benar berkah buat anak-anak.
0: Amin.
1: Mau ya besar kecilnya usaha ini, mudah-mudahan ya itu yang diharapkan adalah keberkahan sih yang utama.
0: Keberkahan ya.
1: Iya, buat anak-anak.
0: Apalagi ada nama anaknya di situ.
1: Iya, betul banget.
0: Iya. Nah, untuk produknya teteh, ini ada menjual apa aja nih di Dania Kui?
1: Ini beraneka macam ya, ada... Teteh juga terima cateringan ya.
0: Oh, cateringan juga.
1: Terima cateringan, pesanan nasi kotak juga ya kan. Terus nasi liwet ya kan. Pokoknya yang berupa makanan kayak sate taichan, terus apa namanya? Ini nasi liwet, terus belum lagi nasi kotak ya kan, itu teteh apa namanya? Ready lah gitu.
0: Oh, ready.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Ini kalau misalnya ada catering gitu biasanya sendiri atau ada karyawan juga yang bantu?
1: Ada yang bantu.
0: Oh, ada juga?
1: Ada yang bantu. Kalau nggak anak-anak itu ada yang bantu emang.
0: Oh, ada juga. Berapa orang teteh?
1: Nggak terlalu banyak sih. Satu aja sama teteh berdua.
0: Iya.
1: Karena pikirnya kan kalau kayak buat persiapan-persiapan pagi itu, teteh dari malam tuh udah nyiapin gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk masak-memasak itu kan sebenarnya di persiapannya yang ribet ya,
0: iya,
1: kan,
0: betul.
1: Tapi kalau untuk masaknya nggak lama kan, gitu aja sih, jadi nggak terlalu banyak juga. Jadi kalau memang masih kayak untuk pesenan 500, 300 itu untuk persiapan aja. Yang bantu ada 2 orang. Dua orang, terus sama Teteh 3 orang. Tapi kalau udah masak ya udah, maksudnya Teteh aja sendiri. Karena kan persiapan itu kalau misalnya buat acara besok hari ini udah motong-motong, udah apa. Tapi harus tetap diolah, harus pagi hari ya. Biar ketahanan makanannya tidak mudah basi.
0: Betul.
1: Jadi kalau untuk persiapannya, untuk potong-potongnya, untuk kupas-kupasnya, itu boleh dari misalkan untuk acara besok ya, boleh dari hari ini. Nanti bisa dimasukin ke kulkas kan, kalau untuk persiapan. Asalkan jangan sampai masaknya itu di jam-jam 11, jam 12, jangan gitu. Karena kan biar tetap ketahanannya itu, masakannya itu, kalau kita masaknya di subuh hari dan sekitar jam 4-an gitu kan, bisa sampai awet sampai sore.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, gak mudah basi juga gitu.
0: Oh, berarti udah pandai ngatur waktu soal masak juga ya.
1: Ya, secara harus ya, karena dari pengalaman-pengalaman kita, kalau yang namanya makan baru makan di jam 11 udah gak enak makanannya kan, kita kesel kan,
0: gedumel
1: kan, gitu kan. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita temuin aja di lapangan gitu.
0: Oh gitu, tapi dari berapa lama Teteh?
1: Ini usahanya udah hampir 4 tahun ya?
0: Oh, 4 tahun.
1: Hampir 4 tahun, udah.
0: Wow.
1: Waktu itu pada saat apa? Koarmada baru turun ke sini. Mereka kan belum ada persiapan dapur darurat di kantornya. Nah, itu cateringannya ke Teteh. Tapi karena satu hari Teteh harus ada 2000 porsi, Teteh bagikan ke kawan-kawan UMKM yang memang juga menerima orderan kayak nasi kotak gitu. Teteh kasih ke kawan-kawan juga. Enggak Teteh ambil semua gitu kan. Enggak salahnya kita bagi-bagi ke kawan-kawan kan gitu.
0: Bagi rezeki juga Teteh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti udah 4 tahun.
1: Udah.
0: Kira-kira berapa produk tuh yang dihasilkan sama Teteh tuh?
1: Ini berapa ya? Kalau kayak kalau nasi kotak menunya macam-macam lah ya. Tapi nasi kotak, nasi liwet, rice bowl, sate taichan, sama bubur ayam.
0: Bubur ayam juga.
1: Ya, bubur ayam juga. Bubur ayam Sunda ya.
0: Sunda.
1: Betul.
0: Iya.
1: Cuman Teteh nggak stay di tempat, jadi order rumah aja. Jadi kalau ada yang order, kalau besok kita bikin, hari ini baru kita promosikan. Tahu sendiri kan ya, mohon maaf, karena kan kita ini apa ya, kalau kita selalu ready, tidak ada pesanan kan kita habis di modal ya. Jadi gimana caranya kita tidak habis di modal tapi orang bisa mengenal produk kita? Caranya kita selalu posting orderan kita sebelumnya. Misalnya besok kita mau jualan apa, hari ini kita posting, besok jualan apa lagi kita posting lagi gitu. Jadi gak harus ready setiap hari gitu.
0: Berarti buahnya tergantung pesanan pelanggan.
1: Iya betul gitu. Karena udah pengalaman apa namanya, kita ready setiap hari gitu ya. Ada sih ada, cuman kayaknya habis lebih besar di modal daripada masuk pemasukannya gitu kan. Tapi tapi lebih seru tuh kalau misalkan besok atau lusa ready ini, siapa yang mau order, oh itu enak tuh. Karena mungkin menunya ganti-ganti kan.
0: Betul.
1: Oh menunya ganti-ganti, oh hari ini ada ini, kata hari ini ada ini, hari ini ada ini gitu. Baru
0: biasanya Teteh update di mana tuh?
1: Di WA, di status WA. Terus nanti di, kalau nggak di status WA, di grup-grup UMKM, terus grup-grup organisasi gitu. Terus apa namanya, ya itu sih untuk sementara. Kemarin tuh kan ada Instagramnya, cuman karena jarang buka, nggak sempet. Tuh, jadi tapi alhamdulillah cuman karena lewat-lewat gitu aja, lewat status WA atau masukin ke grup organisasi, ya ada aja sih alhamdulillah gitu.
0: Ada aja ya.
1: Ada aja gitu.
0: Itu setiap hari Teh?
1: Itu setiap hari. Kadang kalau misalkan lagi Teteh terlalu sibuk juga, kadang suka nanya, kayak kemarin kan es durian atau ini sate taichan, kapan ready lagi, kapan ready? Oh tunggu sebentar ya Teteh, lagi ada kesibukan yang lain gitu kan, gitu ya udah. Tapi baru ready lagi nanti di hari apa gitu, baru di ini.
0: Berarti juga ada es durian ya Teteh?
1: Ada es durian.
0: Wow.
1: Nah tadi mau bawa es durian nih buat Teteh Salwa, tapi karena berapa hari ini memang belum order karena ordernya keluar kota kan ya. Jadi takut kan ada dapat undangan ini dadakan, jadi nggak keburu kayaknya. belum stay. Biasa es durian itu stay loh setiap hari.
0: Iya.
1: Stay setiap hari biasanya.
0: Wow.
1: Cuman udah satu minggu lebih ini lagi nggak produk gitu, lagi nggak produksi aja gitu.
0: Nggak apa-apa Teteh, berarti nanti saya harus order nih ke Teteh langsung. Nah kalau order kan ini kan ke rumah Teteh, ngambil langsung berarti barangnya.
1: COD boleh.
0: Oh boleh COD.
1: Boleh COD. Terus apa namanya, nanti kita antar. Itu ada kok yang antarnya ada.
0: Oh ada juga.
1: Ada yang antar.
0: Ada ongkirnya juga lah ya.
1: Ada, tapi minimal pembelanjaan 3 3 cup.
0: Oh, 3 cup.
1: Hmm. Atau itu ya, pokoknya 3 macam itu, misalkan dalam hari itu menunya ada berbagai macam, 3 pesan 3 menu ya gratis ongkir.
0: Oh gitu. Oh, iya. Itu dia saudara perempat ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya udah lihat story teteh ini, itu lihat dulu banyak-banyak tuh, kira-kira pesannya mana aja nih gitu. Nanti ada berbagai macam menu kan kita pilih, kita tinggal pesan, jadi lebih 3 minimal ya. Itu gratis ongkir. Teh, tapi boleh enggak saudara perempat tahu nomor teteh untuk di-save
1: boleh.
0: Gitu?
1: Ini nomornya ya.
0: Iya.
1: Kasih tahu. 0822 1673 9586.
0: Sekali lagi teteh,
1: 0822 1673 9586.
0: Iya, itu dia saudara perempuan yang menghubungi teteh Dania untuk pesannya ya, catering.
1: Boleh.
0: Bisa ternyata ratusan ribuan juga ya.
1: Bisa.
0: Masya Allah.
1: Bisa. Kalau memang teteh mau lagi handle semua, teteh bisa handle semua. Tapi karena kalau yang kemarin itu ordernya setiap hari harus 2000 dan 1500 kotak, kayaknya gak mungkin gitu kan. Makanya teteh bagi ke teman-teman UMKM. Tapi kalau misalkan untuk hari ini aja untuk 2000 bisa gitu.
0: Oh,
1: karena kebayangan dong teteh kalau teteh Salwa.
0: Iya.
1: Setiap hari 2000
0: gempor juga nih badan
1: kan? Karena juga kan kalau kita misalkan ada orderan tiap hari sebanyak itu, kalau kita bagi ke UMKM lain kan, aduh, diberkata di saat situasi misalkan mereka lagi sepi ada orderan gitu kan, senang sekali mereka.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Berbagi rezeki teteh ya.
1: Gitu
0: pun sih. Juga iya sih, enaknya banyak juga sih cuannya masuk ya teh ya. Tapi kan teteh juga ada kesibukan lain ya.
1: Iya, betul.
0: Sehingga alhamdulillahnya teteh baik sangat nih untuk membagikan ke UMKM lain gitu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Itu di mana 2000 itu?
1: Kayak yang waktu yang 2000 porsi itu, waktu yang Kormada itu.
0: Oh, Kormada itu.
1: Iya, yang Kormada yang waktu Lantamal pindah kan diisi Kormada ya, yang di Teluk Riting situ,
0: Batu
1: Hitam situ. Nah, itu teteh.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kan order karena dapur darurat di apa? Kantornya belum selesai dan mereka keluar masuk anggota ya kan. Jadi makanan mereka catering aja, nasi kotak aja. Tapi setelah itu ya udah enggak, karena kan mereka dapurnya sudah ready, sudah siapkan. Jadi sudah tidak boleh kalau orderan keluar boleh, tapi itu kalau lagi ada event
0: ya.
1: Ya kalau untuk hari-hari kan mereka sudah ada.
0: Iya. Tapi deh, selama 4 tahun ini udah ngalamin suka dukanya, struggle-nya.
1: Ya ada lah ya, namanya usaha pasang surut ya enggak.
0: Iya.
1: Pasang surut usahanya kadang sepi, kadang ramai, ada juga yang di Bon juga, ada juga yang ini gitu kan.
0: Ada ternyata yang masih.
1: Ada. Masih ada yang gitu kan. Kita udah capek-capek ya, tapi ada yang pembayarannya enggak selesai gitu.
0: Tapi dilunasin.
1: Ada yang dilunasin, ada yang tinggal dikit, kita capek naginya ya udahlah ya,
0: dikasihin
1: aja gitu.
0: Bisa-bisanya.
1: Karena gini, kita juga capek kan mau ngingetin terus kan. Terus juga malu juga, kita yang punya tapi kita yang malu gitu kan. Jadi ya udahlah, enggak apa-apa, ikhlasin aja. Tapi kan akhirnya jadi pembelajaran dan itu cukup tahu nanti next time ke depannya kalau ada order lagi, kita minta bukan ya, berapa persen lagi, tapi kita minta malah mungkin setengahnya atau minta 80%-nya lagi baru ibarat kata kita kerjakan ya gitu.
0: Iya, betul. Aduh, terus di blacklist tuh teteh.
1: Ya makanya jadi yaudahlah, cukup tahu aja lah gitu kan. Gak usah apa ya, ikhlasin aja lah, sepetul nanti ada rezeki lebih dari itu.
0: Amin. Nah, selain menu-menu yang tadi teteh sebutkan, ini kan makanan berat ya rata-rata. Apalagi juga es durian. Sekarang belum buat sekarang.
1: Sekarang es durian belum buat.
0: Belum buat
1: tapi
0: ya.
1: Tapi udah order duriannya kemungkinan lusa mungkin baru bisa buat.
0: Tapi
1: nanti
0: entah.
1: Di acara itu ya. Nanti dibawain di acara Mojang.
0: Boleh. Enggak. Kemarin tuh aku lihat ada jual buah teh. Jual durian di toko buah. Ini langsung mikir apa udah musim durian ya sekarang?
1: Udah ada sebagian di sini ya, udah ada, cuman belum banyak.
0: Belum banyak.
1: Ya.
0: Oh, kalau misalnya musim kan agak gampang ya teh.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi kalau nggak musim gimana teh nyarinya? Ada.
1: Kalau lagi musim ada teteh, ada jadi reseller gitu kan, reseller ngambil ya, ini duriannya, duriannya. Nah, situ. Tapi nanti cobain aja, benar-benar soalnya es durian teteh itu benar-benar original.
0: Oh iya. Yeah.
1: Gitu. Jadi bukan hanya topping, tapi benar-benar es durian banget, jadi benar-benar durian bangetnya kerasa banget.
0: Kerasa
1: gitu.
0: Banget ya.
1: Gitu.
0: Iya, bukan toppingnya aja
1: bukan
0: gitu.
1: Bukan toppingnya aja, bukan yang misalkan dalamnya banyak isi, atasnya topping aja gitu, enggak. Ini benar-benar pure durian.
0: Oke, kita tunggu nanti ya teteh launching. Jual lagi.
1: Jual produksi lagi ya.
0: Iya, pokoknya pantengin aja status WA-nya teteh atau chat langsung pun juga boleh.
1: Gitu. Itu toppingnya boleh Oreo, boleh boleh keju, parutan keju boleh. Dan ini Teteh lagi coba bikin tiramisu.
0: Oh, tiramisu.
1: Kek tiramisu yang sekarang lagi tenar ya. Gitu kan, kek tiramisu tapi beda rasa ya, beda. Tapi ada tiramisunya dan Teteh jual yang harga ekonomis nanti. Tadi malam udah nyoba, tapi kata anak-anak mau dibawa ke sini di loyang di kulkas sudah habis. Karena baru ngetes, kata
0: mereka
1: gitu kan. Iya enak mah gini-gini. Ya nanti jual mau harga ekonomis gitu aja. Tapi tetap beda, gak terlalu inilah. Nggak terlalu sama dengan yang lagi tenar itu enggak sih.
0: Iya, ada ciri khas Teteh lah ya. Oke. Okay.
1: Karena kan kayak tiramisu itu memang udah lama kan, dari dulu Teteh udah pernah coba keluarin. Cuman karena kita nih kalau usaha ini kan lagi tren-trenan ya.
0: Betul.
1: Lagi tren-trenan baru ini keluar lagi. Jadi kata anak-anak, "Mah, bikin mah itu yang kayak pernah mama bikin," kata mereka kayak gitu, "yang dulu pernah mama bikin," kata gitu. "Yang mana?" "Ini loh, mah lagi tenar." "Ya udah, kemarin bikin kan nyoba." "Ya enak mah," kata mereka kayak gitu. "Coba jual lagi, mah. Insyaallah nanti ya."
0: Mela pengennya jual anak-anak ya.
1: Iya, anak-anak kayak gitu ya, mah jual mah apa jual. Kalau mamanya bikin praktek apa jual mah jual, mah.
0: Jual.
1: Tapi kalau enak, kalau enggak enak mereka juga komplain.
0: Oh,
1: enggak enak mana kurang enak kayak gitu.
0: Iya. Jual bisnisnya ada ya Teteh ya.
1: Ada anak-anak sih alhamdulillah sih suka sih kayak
0: suka
1: gitu.
0: Ya. Iya.
1: Cuman itulah kan mungkin anak-anak tuh juga mau bantu orang tua kayak Teteh susah karena mereka juga bekerja kan. Jadi kalau di libur baru bantu.
0: Iya. Lagi gitu. Teteh juga senang masak ya.
1: Iya, senang banget.
0: Jadi produk apa aja nih minta sama anaknya dicoba nih.
1: Iya,
0: berhasil gitu. Ternyata masya Allah.
1: Jadi bahan suka uji coba di dapur.
0: Tapi anak-anak ada yang juga jago masak, nurunin ilmu Teteh gitu?
1: Ada anak lah yang laki-laki.
0: Oh, siapa tuh namanya?
1: Nomor 2, yang nomor 1 agak-agak mood.
0: Oh, saya cewek ya?
1: Iya, cewek.
0: Teteh Kiva.
1: Iya.
0: Wajar.
1: Iya, Teteh Kiva tuh agak-agak males. Tapi kalau yang nomor 2 ini rajin ke dapur.
0: Oh iya.
1: Nanti dia nyoba masak ini, masak itu, terus minuman, racikan-racikan minuman tuh suka ngeracik-racik. Nanti yang bagi nyobain Teteh Kiva. Ini enak, kurang enak.
0: Oh iya, Teteh Kiva, ya, chefnya ya. Oh, ini ya, juri.
1: Iya, bagian juri yang nggak mau dia turun ke dapur.
0: Nggak mau. Siapa? Yeah. Wildan kah?
1: Wildan, iya.
0: Oh, Wildan. Dan juga buat Sate Taichan itu?
1: Iya, bantu Sate
0: Taichan
1: itu. Terus kayak racikan minuman apa gitu, kayak matcha apa gitu. Itu makanya jarang Teteh beli-beli minuman matcha di luar apa. Itu bikin di rumah aja. Ngeracik aja tuh anak gitu loh. Nanti bikin sampai sebotol-botol berapa gitu kan. Nanti stok kalau memang ada sambil dipromosiin gitu. Jadi memang apa lagi kurang fokus aja kali ya kalau di usaha. Tapi kalau ada yang minat lah semangat kita. Kalau ada yang order tuh kita semangat bikin ya. Banyak banget gitu kan. Karena jujur aja kalau kayak minuman itu karena gak pakai pengawet, dia walaupun kita taruh di kulkas gitu ya, itu akan mudah basi juga. Dia ada flight-nya juga gitu. Makanya kita gak mau bikin terlalu, karena dia rasanya nanti beda. Gitu. Makanya kita kalau bikin tuh ya itu sesuai orderan, jadi biar rasanya fresh.
0: Betul.
1: Gitu. Seperti kayak jamu-jamu tuh kita fresh bikinnya gitu.
0: Jamu juga jual?
1: Iya, jual juga jamu.
0: Nah, kemarin yang kita bahas tuh Teteh, jamunya ini mantap ternyata Teteh ya. Jamu yang dicampur berbagai rempah.
1: Iya.
0: Itu gimana rasanya Teteh?
1: Rasanya rasanya enak kayak manis kayak Teteh Salwa.
0: Masya Allah, terbang nih saya terbang.
1: Nanti ya pokoknya ya. Tadi tuh hari ini banyak juga bawa produk ya, teman lagi enggak buat, terus kemarin juga lagi sibuk kan.
0: Iya.
1: Jadi oh ya udahlah nanti aja di event Wajang Priangan buat cemilan aja, nanti bawain minuman aja.
0: Masya
1: tuh,
0: Allah.
1: Jamu sama es durian.
0: Masuk apa ya saya?
1: Sekarang makanannya aja yang bawa.
0: Makanannya aja ya. Ih enggak apa Teteh, jangan repot-repot Teteh. Kita nanti keenakan di sini.
1: Enggak apa-apa kan jadi gendutnya sama-sama.
0: Aduh ya. aduh. Kesenang kan nih penyerap romper kayak gitu Teteh, dimanjain sama Teteh.
1: Iya, seru aja gitu.
0: Iya, berarti emang Teteh emang hobi ya, suka masak juga.
1: Suka.
0: Nah, makanan kue-kue ringan gitu Teteh ada juga buat kah?
1: Kalau makanan kue-kue ringan itu enggak,
0: jarang sekali
1: enggak buat. Teteh lebih suka sebenarnya ke masak.
0: Kemasak
1: gitu, suka lebih suka kemasak sama bikin racikan minuman gitu. Lebih sukanya gitu. Kalau kue-kue kering tuh suka bikin, cuman enggak terlalu Teteh produksi gitu untuk dijual.
0: Jual.
1: Ya gitu, enggak gitu.
0: Lebih seringnya ini aja ya.
1: Aja gitu.
0: Iya, kita boleh enggak sih lihat produk Teteh?
1: Boleh.
0: Dari yang pertama, mana? Ini apa
1: ini,
0: nih?
1: Nasi liwet.
0: Nasi liwet boleh dibuka
1: nasi liwet
0: Teteh.
1: Dikemas.
0: Itu ada ininya juga ya. brandnya ya.
1: Brandnya ada Nyoki, ada nomor teleponnya 0822-1673-9586.
0: Nah, itu dia. Dan
1: Nyoki, ini kita buka ya nasi liwetnya.
0: Sila-sila dibuka, dibuka.
1: Aduh, cepat.
0: Ini nasi liwet yang selalu menjadi incaran ketika raya kemarin kata Teteh ya.
1: Iya, betul.
0: Sama kawan-kawan Teteh.
1: Betul, ini ada sambal terasi. Ini nasi liwetnya. Nanti cobain sama Teteh Salwa ya. Ini nasinya memang kelihatan putih tapi banyak bumbu. Ada dibumbuin.
0: Nasi liwetnya juga ya isinya Teteh.
1: Iya, ini sambal terasi. Ini ikan asinnya, terus ini nasinya, ini rasa beda. Dia memang warna putih tapi ada rasanya.
0: Ada rasanya.
1: Ada rasanya.
0: Wow.
1: Aromanya.
0: Aromanya mantap tuh.
1: Tuh. Makanya nanti cobain, apalagi cuacanya hujan kayak gini pasti makan nasi liwet.
0: Bisa aja Teteh.
1: Ya kan.
0: Itu biasanya dibantu harga berapa tuh Teteh?
1: Ini Teteh jual di harga Rp20.000.
0: Rp20.000 aja. Itu nasinya penuh banget loh, saudara berempat, padat banget. Dan itu nggak kopong ya?
1: Nggak, full banget. Dan ini nasinya juga ada bumbu-bumbunya lagi. Nggak cuma sekedar nasi tok gitu. Ini ada bumbu-bumbunya lagi, ada rempah-rempahnya lagi nasinya.
0: Masya Allah.
1: Ada ikan asinnya.
0: Iya.
1: Nasi liwet. Tadi pagi-pagi juga emang sarapannya pada ini semua. Karena cuacanya mendukung, memang pas gitu kan
0: banget.
1: Jadi kata Kiva, kata Tete Kiva masih awil dan aduh pas banget ya cuaca mendung ini makan nasi liwet. Makan
0: enak ya kalau ibunya jago masak gitu ya.
1: Iya,
0: kapan ya saya jago masak.
1: Ya cepet banget ya,
0: cepet apa, aduh Teh Kiva duluan deh, jangan saya.
1: Aduh,
0: lagi Tete ada produk apa, lagi tadi dibawa
1: ini ada sate taichan.
0: Nah itu dia
1: sate taichan.
0: Sate taichan
1: ini ada sambalnya.
0: Itu sambalnya buat sendiri Teteh?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Ini ada kaldu jamurnya.
0: Wow, ini ada kaldu dia juga.
1: Ya. Ini ada jeruknya.
0: Iya.
1: Jadi makannya itu kuahnya itu, kalau sate-sate biasa kan ada kuah kacang sama kecap ya.
0: Kecap.
1: Kalau ini cukup taburkan sambal sama kaldunya sesuai selera. Jangan terlalu banyak kalau nggak begitu suka asin.
0: Nanti dia ngasin gitu ya Teh ya.
1: Gitu. Taburin aja terus diaduk. Rasanya maknyus.
0: Maknyus. Iya.
1: Gitu.
0: Kalau ini berapaan Teteh harganya?
1: Ini seporsi, kalau yang satenya 10 tusuk sama lontong ini 25.
0: 25 aja.
1: Ya, 25 aja.
0: Emang ada yang porsi lain?
1: Ada yang sate sepadan porsinya satenya 6. Ya kan? 6 sama ini itu 20.
0: Oh, 20. Kayaknya kalau 6 kurang deh untuk saya.
1: 10 kan?
0: Iya.
1: Tapi memang benar mengenyangkan ini.
0: Mengenyangkan. Sate apa, ayam?
1: Sate ayam.
0: Oh iya.
1: Ya, ini yang Teteh bawa dagingnya, bukan kulit. Karena sate taichan itu ada kulit, ada daging. Tapi karena justru kalau kulit itu agak lebih mahal ya kan, karena susah untuk dapetin bahannya. Ya gitu. Jadi ini Teteh bawanya dagingnya
0: ayam. Iya.
1: Tapi banyak loh yang peminatnya kulit tuh.
0: Karena crunchy-crunchy gitu Teteh.
1: Iya, mungkin karena agak garing juga gitu garing. Terus dia enggak apa namanya, ya ada empuknya juga sih gitu kan. Jadi enggak terlalu, tapi lebih banyak nyari kulit sih emang.
0: Kulit.
1: Betul, kulit. Kalau daging mungkin karena ngerasa ya daging ayam gitu kan. Kalau kulit kan dibumbuin tuh lebih kerasa.
0: Iya.
1: Dan ini kan diperes pakai jeruk, jadi ada asam-asamnya, ada pedes-pedesnya juga, ya kan.
0: Tiga rasa nih, asam, gurih, pedas juga.
1: Betul.
0: Iya. Nah, Teteh untuk memilih bahan-bahannya ini ada kesulitan enggak Teteh?
1: Enggak sih.
0: Apalagi tadi kan kulit.
1: Ah, yang kulit itu yang sulit tuh kulit. Susah dicari di sini. Gitu.
0: Oh, jadi Teteh biasa ordernya?
1: Biasa Teteh suka ngambilnya ke Batam.
0: Wow.
1: Nah, kalau mau ke sini, kalau mau order di sini itu nunggu dulu dia baru udah terkumpul udah apa baru bisa gitu loh. Ya, baru bisa Teteh order ke orang itu. Ada memang pedagang di sini. Cuman enggak misalkan Teteh misalkan enggak bisa beli tiap hari gitu. Jadi saya butuh untuk minggu depan atau saya butuh satu bulan.
0: Waduh,
1: ada enggak gitu.
0: Lama juga.
1: Iya, kalau di Batam ready, cuman tahu sendiri kan. Nah, akhirnya dan enggak sebanding dengan yang kita jual.
0: Betul. Gitu. Jadi Teteh ngambilnya di
1: kadang kalau misalkan lagi pengen banget nih bikin stok ini, yang ngambilnya langsung dari Batam. Kalau misalkan sambil ngambil dari Batam, sambil kita order juga sama yang di pedagang di sini kan. Maksudnya kira-kira nih bulan depan udah ada belum gitu kan.
0: Cadangan ya.
1: Ya cadangan gitu. Jadi beli yang di luar, kita jeda untuk yang ini, untuk yang nunggu orderan yang dekat sini gitu.
0: Jadi ada simpanan juga lah ya.
1: Gitu. Karena kalau ngarepin yang di satu tempat aja susah, ya kan. Kita harus bisa nutup-nutupin kan. Apalagi kayak model sate taichan gini, itu satenya itu tidak bisa lama-lama kita taruh di kulkas loh. Rasanya beda. Makanya tuh tete lebih fresh. Makanya tuh tete gak pernah mau, kata orang taruh di freezer ya kan. Tete udah pernah nyoba itu, tapi beda rasa. Beda, dia punya kelembutan dagingnya, rasanya itu udah berubah. Gitu. Kata tete gak mau kayak gitu. Tete pengen orang tahu barang kita fresh, enak gitu kan. Gak cuman asal-asalan gitu.
0: Betul.
1: Jangan mentang-mentang ada untungnya sekian, gak apa-apa jual aja stoknya gitu. Gak mau juga gitu. Karena kalau udah berkata gini, kepercayaan itu susah ya dicari. Betul. Tete Salwa, iya. Walaupun tete jarang produksi, maksudnya jarang kayak postingnya terlalu gimana-gimana, kayak orang yang benar-benar fokus di usaha gitu kan. Tapi kan walaupun sekali-sekali tuh ada aja yang pesan langsung ratusan gitu, langsung apa, karena tahu kita fresh kan.
0: Iya.
1: Gitu. Enggak stok di kulkas. Udah nyobain kok tete. Udah nyobain kayak gitu. Tapi benar gimana ya, karena mungkin tete si tukang makan ya, jadi kayaknya kok kayak gini sih rasanya gitu kan. Gak mau pernah sampai yang kita udah stok 50 tusuk sate itu, maksudnya cobalah dulu ini di freezer gitu kan ya. Kok ini rasanya sampai maaf kata, bukannya nggak ngargain, ya udah akhirnya buang aja. Jadi kayaknya aneh gitu rasanya kan. Takutnya nanti kawan, kok hari ini rasanya beda, aku besok lusa beli udah beda lagi gitu. Gak mau.
0: Jadi memposisikan diri sebagai pelanggan juga ya teteh ya.
1: Ya gitu.
0: Ternyata itu entangnya tukang makan ya. Lagi makan iya, masak pun juga jago teteh.
1: Iya, jadi teteh tuh gak mau mentang-mentang kita usaha kan. Udahlah kita taruh aja stok, nanti kalau ada yang mau tinggal keluarin. Enggak loh, beda rasa loh, yakin beda rasa. Kalau udah masuk di freezer itu 3 hari, 4 hari itu pasti udah beda rasa gitu. Beda sama es durian.
0: Nah kalau itu emang es ya teh.
1: Ya itu kan memang es ya, iya. Gitu kan, itu kan bukan makanan gitu kan. Itu memang es. Kalau es itu kita mau taruh stok di kulkas 1 minggu pun itu tidak berubah rasa. Gitu. Kalau teteh kan es duriannya itu masukin nih, ini kuah-kuah es durian ya. Kuah es durian kita masuk di freezer. Nah nanti kalau ada yang mau baru kita keluarin. Makanya kalau durian itu kenapa ready setiap hari. Nah nanti daging durian aslinya itu baru kita masukin, campur lagi, tunggu dia udah meleleh, kita masukin daging duriannya, benar-benar durian original. Baru kita nanti tanya toppingnya mau apa, mau Oreo apa mau keju parut gitu. Udah, jadi rasanya pokoknya beda deh.
0: Iya, beda deh. Mendaging banget rasanya.
1: Makanya banyak bilang beda deh.
0: Terbukti iya, berarti teteh.
1: Iya, makanya teman-teman pada ngomong kenapa enggak buka stand atau ruko gitu kan ini. Karena tete pikir, karena kita mikirnya pasang surutnya usaha gitu kan, lebih baik kita stay di rumah biar ada ke pemasukan dan pengeluarannya seimbang.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Iya. Terus juga nggak capek ya tete nggak barang.
1: Betul, iya.
0: Di rumah bisa sambil tidur-tiduran.
1: Iya, betul, bener banget.
0: Scroll-scrollan, iya. Kalau di situ kan nggak bisa ya.
1: Betul.
0: Tapi teh biasanya pelanggan itu kan ordernya berarti tergantung teteh ini kapan nih bisa ready-nya gitu, atau lagi mau open PO ya. Nah, biasanya sekali order tuh berapa banyak tuh teteh buat stoknya tuh?
1: Buat
0: satu
1: apa?
0: Hari.
1: Es durian
0: atau sate misalnya?
1: Kalau es durian itu memang teteh stoknya selalu banyak. Kan teteh ada kulkas freezer. Jadi kulkas freezer tuh full es durian semua. Itu bisa 1 minggu tuh awet dan enggak beda rasa, dan itu selalu sebelum 1 minggu udah habis. Itu lagi. Terus kalau kayak menu makanan yang lainnya, karena mereka sudah tahu teteh di order-order itu tanpa pun teteh misalkan posting, itu kalau mereka ada acara mereka langsung WA. Gitu, tanpa tete misalkan sering posting atau enggaknya gitu, nanti saya bisa enggak siapin ini, bikin ini, okay, gitu siapin.
0: Iya. Kalau sate ini sehari biasanya berapa tuh?
1: Sate ini khusus untuk di stand Ganet Bazar kemarin, tapi sekarang lagi off dulu di Bazar Ganet. Kemarin di Bazar Ganet terus Jumat Sabtu Minggu itu.
0: Oh sempat.
1: Terus karena ini teteh lagi nyiapin buat buka di stand kontainer tepi laut. Jadi ini stop dulu, nggak ada yang jaga gitu kan. Anak-anak lagi pada sibuk lagi ngerehab yang buat persiapan di counter
0: tepi laut
1: itu,
0: kontainer
1: itu.
0: Buka di sana?
1: Iya, membuka di sana.
0: Wah,
1: nanti.
0: Akhirnya.
1: Iya, buka di sana. Nanti enggak jauh lah dari simpang Kormada itu, enggak jauh. Kontainer yang keempat kalau enggak salah.
0: Yang keempat
1: kalau enggak salah.
0: Kapan tuh Teteh?
1: Insya Allah bulan ini. Lagi persiapan ini, lagi nyiap-nyiapin lampu-lampunya, lagi segala-galanya. Iya, iya. Makanya yang digana di stop dulu kan, karena capek nanti jual, bikin ini gitu kan.
0: Nganter lagi.
1: Tapi kalau waktu yang Jumat Sabtu Minggu ini, Teteh bisa sampai bikin 200 tusuk, 300, 400.
0: Wow. Gitu.
1: Jumat Sabtu Minggu alhamdulillah sih.
0: Ramai ya. Gitu. Oh berarti itu khusus sate taichan aja?
1: Ya kalau yang di Ganet kayak gitu.
0: Kalau nanti tepi laut?
1: Tepi laut semuanya nanti sate taichan, rice bowl,
0: ya,
1: terus apa namanya nasi liwet. Usahakan bikin kita bikin stok sedikit nasi liwet gitu kan. Terus apa namanya bikin pengennya kayak rebusan seafood aja gitu kan. Bikin yang seporsi sepiring gitu karena kan Teteh selama Teteh mantau di tepi laut itu menunya ya maksudnya biasa aja gitu ya, maksudnya standar makanan kecil aja.
0: Pada umumnya lah ya makanannya. Gitu. Nah,
1: jadi Teteh pengen yang agak beda.
0: Biar jadi beda lah. Orang nggak bosan juga ya Teh ya.
1: Betul.
0: Karena jujur saya pun juga jarang ke tepi laut karena bosan.
1: Iya.
0: Apa nih yang mau dibeli gitu? Iya.
1: Itu
0: aja. Tapi kalau ada yang baru kan kita senang juga ya Teh ya.
1: Iya betul.
0: Nyarinya gitu.
1: Makanya ini kata teman-teman cepet loh Teteh. Kita gini biar ada tempat tongkrongan katanya. Itu dulu aja waktu di Ganet aja itu tongkrongan teman-teman Teteh semuanya di situ.
0: Oh iya.
1: Pada ngumpul tapi nggak cukup kita kan karena kita kan cuma tenda gitu kan rame-rame kan paling satu kursi gitu atau meja kan.
0: Iya.
1: Rame ya, sampai panitia di situnya juga ngomong tamunya Teteh banyak aja ya kata tiap hari gitu.
0: Alhamdulillah. Iya gitu. Iya berarti nggak di rumah aja nih ramenya. Iya. Distan juga ya ternyata.
1: Pindah kayak ke saudara nanti.
0: Iya. Apalagi juga tepi laut Teh.
1: Iya mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan.
0: Iya mudah-mudahan. Nanti kabar Teh ke kita ya.
1: Pasti itu.
0: Biar kita harus kesana.
1: Harus pasti itu harus.
0: Karena paling seneng saya kalau ada yang jualnya di stand gitu.
1: Harus itu, harus nyobain kesana.
0: Betul, nikmati langsung ya Teh ya.
1: Benar.
0: Baik. Berarti nanti pas udah launching di tepi laut juga launching yang tadi tiramisu itu?
1: Ya insya Allah, tapi kalau tiramisu itu enggak tiap hari, pasti pas di launching pertama aja biasanya.
0: Hah?
1: Enggak, maksudnya gini loh. Tiramisu itu enggak stay setiap hari. Paling nanti dia ngambilnya misalkan tiramisu di weekend aja.
0: Gitu.
1: Misalkan yang tiap hari menunya ini gitu kan. Nanti kalau weekend ada tambahan ini gitu.
0: Mantap Teh, ini strategi marketingnya ya.
1: Ya kan benar kan?
0: Biasa.
1: Karena kenapa mikirnya Teteh diambil di weekend kayak tiramisunya terus ada minuman bedanya karena Teteh lihat kan ibarat kata di weekend itu justru lebih banyak anak muda untuk nongkrong.
0: Iya.
1: Jadi di weekend itu Teteh lebih banyakin menu-menu kesukaan anak muda aja kayak minuman-minumannya juga gitu.
0: Nanti yang jaga siapa tuh?
1: Itu Teteh biasa pulang kerja paling ke situ sama anak Teteh yang Wildan.
0: Oh Wildan ya. Aduh, dia pasti udah enggak sabar nih.
1: Udah suka karena dia barista kan.
0: Oh barista.
1: Iya, dia barista di Jakarta kemarin.
0: Masya Allah.
1: Jadi ini baru pulang kesini. Gitu.
0: Pantas lah senang. Ini pasti jadi senang juga dia.
1: Iya dong. Ma coba racikan ini, ma jual racikan ini gitu.
0: Oh barista.
1: Gitu. Iya dia barista.
0: Masya Allah, nanti ini luar biasa ya.
1: Jadi nanti makanya itu nanti bikin banyak minuman racikan dari anak. Teteh,
0: iya, Wildan itu ya.
1: Itu buat tongkrongan anak muda kan.
0: Betul, gitu. Tongkrongan kami.
1: Iya.
0: Baik. Nah, nasi liwet nih. Ini kita udah bahas sate dan juga es durian. Kita nasi liwet lagi yang jadi menu Sunda ya Teh ya. Nasi liwet ini ya. Ini jarang nih saya jumpa. Bahkan kayaknya belum pernah. Pernah ya saya makan sebelumnya.
1: Di mana?
0: Iya, ini jarang kan kita jumpai ya Teteh ya. Ini apa nih awal mulanya pada akhirnya jual lah gitu.
1: Karena setiap kumpul di rumah teman-teman yang ditanya nasi liwet.
0: Enggak
1: pernah nanya yang lain. Misalkan nanti kumpul sama Teteh ya. Masak apa Teh? Mereka nanya masak apa Teh? Masak biasa aja lah. Teh liwet lah Teh, kata gitu.
0: Request
1: ya. Request liwet lah Teh. Oh, oke. Karena nasi liwet kan pikir cuma beda di racikan nasi aja kan. Kalau lauknya kan apa aja gitu kan. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau misalkan nasi, kita nyediain nasi putih aja mungkin mereka kan udah umumnya.
0: Betul.
1: Nasi putih gitu kan. Jadi, udah Teh, kata nasi liwet lah Teh, kata gitu kan. Jadi udah, nasi liwet selalu hadir di tempat perkumpulan di rumah. Gitu.
0: Itu berarti selalu ya Teteh ya?
1: Iya, selalu sih. Kalau dibilang enggak, tapi sering juga ya. Iya, sering bikin nasi liwet gitu. Sering banget gitu.
0: Itu artinya ibu-ibu kalau mau datang ke rumah Teteh itu janjian dulu?
1: Iya, jadi minta ke rumah teteh ya. Nanti mereka nge, kita kumpul di rumah teteh ya. Ya udah masak liwet aja. Jadi liwet aja nih minta. Ah ya udah gampang kata teteh. Lagian juga kan teteh juga temennya nggak seumuran ibu aja. Apa seumuran teteh aja? Seumur yang di bawah seumuran teteh Salwa.
0: Oh ada juga.
1: Ada teteh banyak teman-teman seangkatan, seangkatan Kiva gitu-gitu kan. Suka kumpul di rumah teteh. Gitu.
0: Wih, kayaknya saya harus join jadi, deh.
1: Iya, datang nanti. Jadi nggak server ibu-ibu aja, justru lebih banyak server anak-anak pada server ibu-ibu yang di rumah.
0: Wow.
1: Iya, gitu kan. Jadi, teteh bikinin ini loh, nggak kayak teman kerjaan, bu, bikin ini loh, bu, gini ini. Teteh karena sampai suka dibawa ke tempat kerja. Apa requestnya? Liwet.
0: Liwet lagi, iya, liwet lagi.
1: Iya, jadi mungkin gimana ya kalau dijual aja ya gitu kan, sambil usaha, dibikin usaha gitu kan. Jadi ide itu yang muncul gara-gara di rumah itu selalu mengkumpulnya liwet.
0: Gitu. Wah, ini kayaknya belum pernah ada ini ya, saran kritikan kayaknya ini nasi liwet ini.
1: Enggak ada.
0: Masya Allah.
1: Liwet aja yang bikin nasi liwet, mereka dah udah seneng gitu.
0: Tapi gitu, setiap hari teteh emang buat atau
1: nggak setiap
0: tertentu
1: hari,
0: aja.
1: Hari tertentu aja. Biasanya bikin nasi liwet kayak lihat cuaca nih, hujan gitu kan. Ah, tapi suka tuh anak-anak di rumah juga bikin nasi liwet. Nanti kalau sengaja bikinnya banyak, nanti baru ngundang mendadak gitu. Udah ke rumah nih, teteh lagi bikin liwet nih. Oh iya, serius deh. Iyalah, nanti tunggu hujan reda meluncur kata gitu.
0: Aduh, kalau saya nanti kayak gitu saya bawa termos teh. Saya bawa pulang ke kos nanti. Iya. Jangan nanggung-nanggung deh.
1: Datang.
0: Iya. Udah diundang nih sama teteh. Aduh, kapan ya?
1: Kapan? Kita bikin nasi liwet gitu. Okay. Gitu lah pokoknya ya idenya seperti itu. Kenapa sampai muncul akhirnya mau dijual gitu.
0: Iya, tapi di sini belum ada ya?
1: Kurang tahu ya, teteh juga kayaknya belum ya, belum dengar.
0: Belum
1: ya?
0: Pernah nampak sih teteh kami.
1: Ada, kan?
0: Biasanya kan orang buat juga doang ya untuk acara tuh biasalah ya. Tapi kalau jual kan
1: enggak ada ya.
0: Enggak ada gitu. Tapi untuk rempah-rempah teteh ada pernah ngerasain susah enggak dapatnya?
1: Enggak sih, alhamdulillah kalau di sini sih.
0: Oh, mudah aja.
1: Mudah kalau di sini.
0: Alhamdulillah. Iya. Ada ngerasa aduh, susah banget sih awal-awal gitu teh. Kayak repot bikinnya karena harus masukkan berbagai rempah-rempah dibandingkan nasi biasa gitu.
1: Oh, enggak, suka banget.
0: Oh, suka banget ternyata.
1: Kalau kita masaknya dengan hati, insyaallah rasanya juga enak.
0: Masyaallah.
1: Kita kalau kita melakukan hal-hal yang hatinya happy, hasilnya juga oke. Percaya deh.
0: Karena ikhlas ya tehnya.
1: Ya, karena ikhlas karena apa? Kita kalau kita masak hati kita lagi enggak nyaman, kita lagi bad mood, pasti ada gagal. Ada kurang ini. Ya kan, atau nggak enak dari biasanya gitu kan. Sama kayak kita juga kalau lagi kerja kayak make up kan, kalau moodnya lagi kayak ini pasti
0: berantakan
1: ada yang
0: juga.
1: Ada yang nggak beres nih gitu kan, ada yang kurang lah, bukan nggak beres, ada yang kurang pasti. Gitu.
0: Nah, Teh, selama berjualan 4 tahun nih, ada pernah menjumpai pelanggan yang unik nggak?

0: ada ini gimana gitu. Lain hal kalau mereka ordernya nggak banyak, terus kita mau bantu sedekah di acara itu, di acara mereka ya. Misalkan gini, kayak Teteh Salwa misalkan order di Teteh Teh Salwa cuma ada budget untuk satu kotak 20.000. Oh ya Teh, ini nggak ada ya, ini nggak ada, ini nggak ada. Misalkan, iya. Tapi nanti Teteh sumbangin ini boleh gitu. Jadi Teteh kasih lebih ini buat sedekah Teteh.
1: Masya Allah.
0: Gitu, buat
1: Allah.
0: Itu nggak masalah. Gitu.
1: Ada komunikasi juga ya Teh ya.
0: Iya gitu.
1: Ih seneng lah ini pelanggannya Teteh giniin.
0: Iya, jadi kita buat terima orderan itu sesuai budget mereka. Jangan mempersulit. Jadi customer juga tidak merasa sulit pesan ke kita. Kita pun ibarat kata mempermudah pesanan mereka ya sesuai dengan budget mereka. Takutnya kan ada orang yang begini karena Teteh ya itulah yang customer yang unik ya, termasuk unik nggak nih ada customer yang begini maksudnya
1: apa tuh?
0: Saya pengen ngadain doa selamat tapi dengan budget yang kurang gitu kan, tapi saya pengen gini.
1: Aduh
0: nggak tega kan,
1: iya
0: kita pengen sih bantu, betul nggak ya?
1: Udah
0: jadi Teteh bisa nggak katanya, soalnya aku kedah kesana kemari nggak ada yang nerima karena minimal katanya budgetnya sekian katanya gitu kan, satu kotaknya gitu kan. Nggak apa-apa sini, bawa aja kesini mau berapa kotak gitu. Itu sih Teteh mau mulai gitu. Jadi ya itu ya alhamdulillah sih. Jadi walaupun apa namanya kita nggak bisa bantu banyak kan, setidaknya kita bisa meringankan mereka ya. Gitu aja sih Teteh mah.
1: Masya Allah, jadi saling membantu ya Teh ya.
0: Iya gitu aja.
1: Atau itu unik juga lah ya.
0: Unik kayak sih unik. Itu kalau menurut Teteh ya biasa aja ya kayaknya. Itu manusiawi ya kita ya. Betul enggak? Manusiawi.
1: Karena sih. Siapa tahu suatu saat nanti Teteh juga kali-kali membutuhkan bantuan yang ini kali ya. Ada tabur tuainya lah ya. Iya. Nah Teh, selama berjualan ada ngerasain tantangan?
0: Tantangannya apa ya?
1: Apa ya?
0: Tantangan apa ya? Tantangannya itu lah yang kemarin yang orderannya banyak itu. Aduh banyak kali ya kalau gitu. Terus nggak kekejar juga di tiap hari ini bilang gitu. Itu aja sih.
1: Oh itu aja. Oh kalau stok-stok gitu aman lah ya, rempah-rempah.
0: Aman. Nggak ada, nggak masalah. Alhamdulillah karena yang Teteh usaha, Teteh bikin usaha ini yang menurut Teteh jangan mempersulit diri Teteh. Gitu loh.
1: Kita
0: berbisnis, kita bikin usaha, tapi jangan mempersulit diri kita sendiri hanya untuk menyenangkan customer. Gitu, tapi sama-sama enak, customer enak, kita pun nggak sulit buat diri kita sendiri gitu.
1: Betul.
0: Jadi sih prinsip Teteh, makanya Teteh usahanya nggak yang ribet-ribet kan, yang gampang gitu loh, ibarat kata yang nggak mudah, apa yang nggak ribet lah, yang mudah-mudah aja kayak gini-gini kan mudah gitu.
1: Iya mudah ya Teh ya. Iya soalnya sate beda sambel, ya kan, terus juga nasi liwet beda sambel.
0: Sambel, iya.
1: Dipertanyakan nih kemudahannya di mana?
0: Kemudahannya karena setiap hari bakat bikin-bikin yang sambel-sambel begini-begini kan gak asik.
1: Oh iya ya, udah kan? Biasa ya Teteh ya, tangannya tuh udah. Aduh tangan ajaib nih Teteh punya.
0: Iya kan, gak ada sih alhamdulillah sih enggak.
1: Alhamdulillah ya. Oke baik, Teteh boleh gak sih kasih tips ke kita strategi supaya bisa bertahan konsisten yang berjualan terus menerus, walaupun gak harus jualannya di stand nih Teteh.
0: Gitu ya. Kalau menurut Teteh kenapa supaya kita terus menerus orang tahu dengan produk kita gitu ya, bisa mengenal produk kita dan gak berpindah ke lain hati gitu ya.
1: Iya lagi, asik.
0: Ya yang utama kan kita harus mempertahankan rasa, ya kan, terus teknik kita dalam persiapannya, memasaknya, ya kan, kemasannya, terus juga berkata kita beli apa namanya kayak produk kita ini walaupun nggak tiap hari nggak diposting, kadang kan kita suka ada melenceng, ada kesibukan ya, karena kita nggak punya admin ya gitu kan, tapi ini gitu kan ya. Setidaknya nanti next time besok hari ini nggak posting, besok lusanya kita posting gitu. Setidaknya jangan berhenti, kalaupun kita misalkan nggak ada produksi buat ini, kalau kita makan buat masakan yang misalkan kayak gini, ini nggak dibuat nih misalkan nih, tapi lagi masak nih, ya jangan lupa kita bikin video gitu kan,
1: video
0: nih hari ini menu ini gitu kan, siapa tahu langsung tiba-tiba yang tadinya nggak posting kan. Nggak order jadi order.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Ya jadi masaknya kasih lebih gitu. Iya kayak hari ini sebenarnya nggak mau bikin nasi liwet loh buat Teteh Salwa.
1: Oh iya.
0: Iya tapi kadang lihat cuacanya bagus buat bikin di rumah. Ya udahlah bawa sekalian kan. Gitu.
1: Ada jual juga Teh.
0: Hari ini ada karena ada lebih.
1: Oh ada jual ada. Juga.
0: Dan ini juga ada mau dibawa ke kawal.
1: Oh jauh kali.
0: Iya apa kawannya Wildan.
1: Ada yang mesen.
0: Iya, ada yang mesen jadinya. Wah. Karena tadi bikinnya dadakan, serius karena cuaca kan.
1: Karena
0: cuaca hujan, terus kata Wilan, coba

0: ini posting ini mama mau ke RRI terus ini ada lebih. Coba siapa ada yang mau pesan? Ada kawan dan dikawal mau pesan. Boleh, mau berapa kata gitu kan. Ini kawan-kawan minta ini mah katanya minta 5 cup kata gitu. Oh, oke, okay, bawa aja. Bawa nanti berangkat ya kawal. Enggak apa-apa sambil dia liburan kan iya. Ketemu kawannya gitu. Kan.
1: Main ya sekalian.
0: Sekalian
1: ya.
0: Main maksudnya gitu
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: jadinya.
1: Iya. Masya Allah.
0: Terus tadi di kawan kawannya An Kiva tempat kerja juga mau bawa bawa lagi.
1: Untuk sarapan kah? Hari ini kerja Teh Kiva.
0: Kerja, hari ini kerja.
1: Tanggal merah ini.
0: Iya, enggak ada tanggal merah swasta kan? Iya.
1: Oh, iya iya.
0: Swasta enggak ada tanggal merah.
1: Aduh.
0: Enggak ada. Jadi mau bawa juga kan lumayan kan?
1: Iya.
0: Padahal kan niatnya enggak ada loh, enggak ada yang mau bawa produk nasi liwet hari ini. Produknya mau bikin yaudah sate taichan aja gitu kan. Cuma tadi pas tadi mau bawa es durian itu es duriannya belum nyampe kemarin.
1: Oh udah, iya enggak apa-apa. Berarti emang cuacanya mempengaruhi usaha teteh juga. Cocoknya cuacanya nih
0: iya,
1: gitu
0: kan?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Teh, kalau kita kilas balik ke belakang ini dari awal usaha ngerintis itu apakah pernah di posisi mau nyerah, mau stop jualan teteh?
0: Ya hampir ya kayak gitu.
1: Oh,
0: ada
1: iya,
0: ya karena kan sepi ya. Aduh sepi kali. Enggak di mana-mana ya namanya usaha itu pasti pasang surut.
1: Pasang surut.
0: Maka itu kenapa teteh menunya banyak banget. Enggak fokus dengan satu nama usaha. Betul enggak?
1: Betul.
0: Karena
1: betul.
0: Kan sampai ada sate taichan, ada nasi liwet, ada ini, ada itu. Karena kita pikir gini, kalau kita dengan dunia untuk usaha ini kalau kita fokus di satu aja emang bagus sih. Bagus kalau kita mau sabar, kita mau sabar untuk biar usaha kita terus berjalan di satu nama aja. Itu silakan boleh karena semua orang punya prinsip masing-masing. Ada yang mau fokus dengan satu menu aja sampai jadi gitu kan. Kalau teteh prinsipnya gini, nggak bisa teteh di satu menu. Teteh ini orangnya gimana caranya waktu adalah peluang untuk kita hasilkan yang positif. Entah uang, entah pengalaman, entah apa itu namanya. Jadi teteh pikirnya, oh produk teteh yang ini lagi sepi, ya kan, aku coba yang baru gitu. Nah nanti yang ini lagi sepi, ini naikin lagi gitu. Makanya kenapa produk teteh banyak kan. Makanan-makanannya, terus minumannya juga ada. Karena kita lihat pasaran di pasarnya juga kan, di lapangannya gitu kan. Karena kenamanya kita usaha tuh di sini tuh musim-musiman, lagi musim ini yang dicari, lagi ngetren ini gitu kan. Jadi teteh, oh kalau ini lagi tenggelam coba naikin yang ini gitu. Kalau ini gitu. Jadi teteh pikir gini, kalau ini tenggelam kita jangan ikut tenggelam. Kita kreasikan apa yang bisa kita buat lagi gitu loh. Kita ide lagi apa itu yang harus kita kembangkan lagi. Ibaratnya gitu kok teteh, gitu sih prinsipnya gitu. Jadi jangan sampai usaha kita yang ini lagi turun terus ya udah. Kita ya udah fokus yang ini aja walaupun turun gitu kan. Enggak bisa teh, oh ini turun apa yang bisa dimasukin nih? Apa yang bisa dimunculkan? Ini yang dimunculkan gitu. Gitu teteh.
1: Ini strateginya mantap nih teteh nih.
0: Enggak tahu nih ya strategi mantap ya apa enggak.
1: Mantap,
0: karena
1: ya.
0: Menurut teteh orang kan yang usaha bisnis mereka punya strategi masing-masing ya. Kalau menurut teteh strateginya ini teteh enggak bisa. Kalau tahu orang kan kalau punya usaha tuh harus satu-satu fokus katanya gitu kan.
1: Iya.
0: Teteh enggak bisa. Terus satu-satu fokus tiba-tiba di tengah jalan macet. Terus teteh harus diem fokus gitu. Enggak bisa. Teteh harus cari lagi apa lagi nih yang bisa untuk tembus ke sana. Aku misalkan gini, bawa sate taichan cuman berhenti di tengah. Gimana untuk tembus sampai ke sana? Apa lagi yang harus aku bawa nih gitu. Barnya gitu kan. Oh, ada ini aku bawa untuk tembus ke sana gitu.
1: Jalan bareng lah gitu pada akhirnya
0: betul.
1: Ya. Masya Allah.
0: Oh, itu strategi teteh ya gitu karena itu yang teteh bilang waktu adalah peluang. Peluang itu mau berupa uang, mau peluang itu berupa kita pengalaman ya kan atau apapun itu bentuknya. Karena apa? Peluang itu kan bisa berupa ilmu. Ilmu itu gak ada habisnya. Kita cari ilmu itu di waktu. Setiap waktu kita harus cari ilmu. Karena apa? Ilmu gak ada habisnya. Tapi harta ada habisnya. Ya kan? Kenapa kita harus berilmu dulu? Baru kita bisa mencari rezeki. Baru kita bisa ngumpulin harta. Ya itu ilmu dulu yang kita cari. Gitu ibaratnya kan. Jadi dari setiap waktu kita harus cari ilmu. Misalkan lagi sepi usaha, ada peluang kita kegiatan di sini misalkan di RRI atau di mana TVRI atau organisasi, peluangnya itu kan nggak berupa uang, tapi peluangnya itu kita dapat ilmu, gitu kan, kita dapat pengalaman, gitu. Itu yang buat bekal kita nanti.
1: Gitu. Sampai akhirnya dari posisi seperti inilah Teteh, ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Berbagai struggle ya, pengalaman suka duka dari jalani Teteh ya. Masya Allah. Tapi ini strateginya menarik, tapi kita harus punya ilmu dulu ya Teh ya. Ilmu tadi bekal kita punya skill masak di yang lain gitu kan. Nggak asal nyelam gitu aja.
0: Iya benar.
1: Mantap nih Saudara Promo, jadi tips juga untuk Anda yang lagi ngerasa stuck kali Teteh ya. Jual apa lagi ya? Karena kan manusia kan tempatnya bosan ya Teteh ya.
0: Benar.
1: Pengen hal-hal baru, Teteh lah akhirnya menciptakan itu.
0: Iya betul. Jadi jangan kita stuck di satu ini aja, nama aja, apalagi bisa kita lakukan. Jadi kita asah kemampuan kita tuh di mana sampai di mana gitu.
1: Betul, sepakat. Baik Teteh, boleh kasih harapan sekaligus closing statement untuk sembang kita di siang hari ini terkait dengan usaha Teteh.
0: Pesan Teteh sih untuk semua pelaku UMKM, teman-teman Teteh juga yang ada di pelaku UMKM, kalau usahanya lagi sepi, udah jangan menyerah gitu, bikin lagi ide yang baru apa gitu. Kalau misalkan udah mentok di makanan sepi, coba di menu minuman gitu loh, apa aja gitu kan. Nanti kalau misalkan udah minumannya pas lagi naik, yang makanan itu diiringin, dimasukin lagi, nih ada menu lagi ini gitu, menu lamanya tuh dimasukin gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan kan bisa beriring bersama tuh, bisa orang kenal dengan produk kita akhirnya semuanya gitu. Walaupun tadinya awal mulanya kan serabutan nih, yang A dulu, B dulu, C dulu gitu usahanya kan. Ya mudah-mudahan yang berjalannya waktu, dengan kesungguhan, dengan keuletan kita dan kesabaran kita, ya mudah-mudahan usaha yang tadinya banyak yang kita coba untuk menutup-nutupi kekurangan itu, orang banyak tahu gitu kan. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah gitu kan. Apapun itu bentuk usaha, sudah biasa pasang surut itu, tapi ide jangan pernah putus gitu.
1: Belajar
0: dan terus belajar tuh, dapatin ilmu-ilmu yang dapat kita kembangkan di dunia usaha kita.
1: Dan satu lagi, kayak Teteh harus nikmati proses ya Teteh ya.
0: Iya, nikmatin prosesnya, apapun itu pokoknya nikmatin prosesnya. Jangan, pokoknya jangan stuck, jangan patah semangat. Udahlah kan sepi ekonomi sekarang lebih susah, gini gitu kan. Lagi susah ekonomi, gimana kita mau jualan gini-gini? Enggak, caranya gimana? Caranya kita terima orderan aja. Enggak usah kita bikin stok ready-nya setiap hari, ya kan?
1: Betul.
0: Karena apa? Biar perekonomian kita pun tidak habis sia-sia. Gitu kan. Jadi biar balance uang yang masuk dan uang yang keluar.
1: Nah, ya itu kan? Dia.
0: Karena apalagi pelaku-pelaku UMKM yang buat wanita-wanita hebat di luar sana, yang segala sesuatunya dia berjalan sendiri dengan hasil usahanya sendiri, ya kan?
1: Masya Allah, luar biasa wanita hebat ya, yang mau berkarir dan juga terus berusaha ya. Jadi untuk Saudara Perempat yang mau mencoba produknya dari Teteh Dania, silahkan tadi order di nomor WhatsApp Teteh Dania, nama usahanya Dania Kui. Dan nanti insya Allah di bulan Juni ini akan launching ya, akan buka stand di tepi laut. Nanti ada ciri-cirinya kah Teteh yang sudah kita bisa speak up?
0: Ada nanti.
1: Warna apa gitu?
0: Apa ya, bingung warna apa ya? Apa warna ungu?
1: Apa belum ada warna ternyata?
0: Bingung warna ungu, tapi bingung. Diprotes sama Kipa.
1: Iyalah Teteh, itu warna apa artinya?
0: Iya, kata Kipa, jangan lama apa sih. Tapi warnanya cantik, kamu bilang ungu putih. Enggak ya Ma, udah cukup rumah aja yang ungu putih katanya. Jangan pakai usaha lagi ungu putih katanya.
1: Oh, rumah udah full ungu ternyata
0: putih, ya.
1: Oh ala patut lah Teki Fata Waul. Tapi ungu Teteh itu ungu soft gitu.
0: Iya, ungu soft sama putih,
1: ungu soft
0: gitu.
1: Tapi ya gak sih, terserah nanti aja lah.
0: Bagus gak sih?
1: Apa ya namanya ya? Ya pokoknya itulah ya.
0: Ya itulah. Jadi warnanya nih masih argumen sama Kiva gitu kan.
1: Iya,
0: sama
1: iya.
0: Kiva sama Wildan kan. Mamahnya pengen ini, anaknya apa sih? Tapi nanti kan anak laki yang di dalam situ kan bisa
1: pulang lagi putih. Tapi kan enggak apa Bang Wildan lagi lebih ini ya, berwarna gitu kan.
0: Iya.
1: Baik-baik. Jadi yang masih pembahasan ini adalah warna ya.
0: Warna. Nah, nanti pokoknya dikasih tahu.
1: Iya ya. Nanti di videoin, nanti di story WhatsApp-nya Teteh ada Nia ya. Iya. Baik, kita akan mundur dari ruang dengar Anda Saudara Perempat, saya Salwa Aulia dan
0: Teh Dania.
1: Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dada perompat tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepat berada di Dabok, Kecamatan Singkep, yang dibangun pada tahun 1981. Pada awalnya, Taman Pagoda Dabo Singkep ini dibangun untuk tempat bersantai para penambah timah karena memang lokasinya berada di Bukit Timah. Dan kini telah disulap menjadi taman yang begitu hijau dan menawarkan ketenangan. Kolamnya yang jernih dan bangunannya yang unik bisa menjadi spot selfie terbaik. Kita beralih ke maklumat lain. Bank Sampah Induk BSI Pensosmas terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah. Inovasi yang dilakukan tidak hanya fokus dalam pengumpulan dan pengelolaan sampah, tetapi juga program pendampingan dan edukasi. Ketua BSI Pensosmas Tanjung Uban Miswanto mengatakan melalui berbagai program masyarakat diajak untuk memahami pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu langkah inovatif yang dilakukannya dengan pendampingan pengelolaan sampah organik di sekolah-sekolah. Program ini bertujuan agar sampah organik bisa dimanfaatkan secara lebih bermanfaat. Dicontohkannya seperti dijadikan media tanaman sehingga lingkungan dapat lebih bersih. Lalu inovasi yang dilakukan masyarakat diharapkan lebih peduli dan kreatif dalam pengelolaan sampah. Karena mengurangi sampah tidak cukup dengan ajakan atau slogan, tetapi pendampingan yang konsisten. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Fardhu Zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro4 Radio Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, helm atau helmet ini salah satu atribut berkendara yang punya peran penting dalam melindungi kepala selama berkendara dekat jalan raya. Tapi saudara, helm yang kita gunakan ini seeloknya kita padukan aspek keamanan dia, kenyamanan, dan juga ukuran yang pas dengan kepala kita. Kalaulah ketidaknyamanan dalam menggunakan helm ini kita rasakan, bisa berdampak pada kurangnya konsentrasi ketika berkendara. Setuju tak saudara? Jadi sebelum berkendara kita mesti pastikan dulu helm yang kita gunakan ini sesuai lah dengan standar keamanan, visibilitas, dan juga jenis kativitas berkendara. Nah, ada beberapa cara untuk kita menentukan jenis helm yang sesuai dengan kebutuhan kita hari-hari, saudara. Mulai dari helm full face. Ini jenis helm yang memberikan perlindungan paling maksimal, sebab dia akan nutup seluruh bagian kepala kita termasuk dagu dan juga wajah. Helm ini juga cocok nih untuk kita yang lagi lakukan perjalanan jauh, macam dari Pinang ke Batam atau ke Tanjung Uban ya, atau juga kecepatan yang memang agak tinggi. Jadi dengan menggunakan helm full face ini kita bisa melindungi seluruh wajah kita, dan tentunya dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti ventilasi yang optimal dan juga visor-visor anti gores. Ada pula berikutnya helm modular atau flip up. Ini kombinasi antara helm full face dan juga open face. Bagian depan helm termasuk dagu bisa pula diangkat ke atas hingga memudahkan pengendara untuk bercakap-cakap atau minum tanpa mesti melepas helm dulu. Jadi helm ini cocok juga untuk pengendara yang menginginkan fleksibilitas tapi tetap mengutamakan juga faktor keselamatan ya saudara. Karena ketika helmnya digunakan dalam posisi tertutup, maka helm modular ini memberikan perlindungan yang hampir sama dengan helm full face yang hampir sering kita pakai. Open face, tutup bagian belakang dan atas kepala saja, tapi tak punya pelindung dagu. Ini helm juga sering dilengkapi dengan visor panjang untuk melindungi mata dari debu dan sinar matahari, saudara. Helm open face ini juga populer di kalangan pengendara scooter atau motor klasik karena memberikan tampilan yang lebih terbuka dan juga nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dan berikutnya ada helm face. Ini helm desainnya mirip dengan open face ya, tapi biasanya lebih ringkas dan juga ringan. Serta terakhir, helm retro atau bogoy. Nah, kalau helm ini juga sudah banyak dijual di pasaran ya saudara perempuan, dan sering digunakan sama anak-anak perempuan. Jenis helm ini pun open face dengan desain klasik atau klasik modern. Ya, biasanya digunakan juga untuk pengendara motor custom atau penggemar gaya vintage ya. Meskipun dia punya helm tampilannya menarik, tapi juga penting nih untuk kita memastikan kalau helm retro ini tetap memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabu dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: Macam mana kisah makna adat sebenar adat yang menghantarkan maksud yang penuh makna di atas sembah gerakan yang memberikan makna luar biasa. Silat tidak luput dari adab, adat dan ilmu. Sebagai anak Melayu, wajib menjaga setiap makna yang terkandung di dalamnya.
1: Seni pencak silat Pangean laman anak berempat ini tidak luput daripada adab, adat dan ilmu. Karena kita sebagai bangsa Melayu, kita sebagai anak Melayu mengutamakan adab terlebih dahulu, baru adat dan ilmu.
0: Dari obrolan yang saya dapatkan bersama Buhari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, beberapa makna terdapat di dalam silat Pangean Laman anak berempat Kepulauan Kundur. Makna ini juga bermaksud sebagai tanda dari setiap gerakan langkah sifatnya. Berdoa turut menjadi bagian pertama sebelum melangkah yang menandakan badan dekat dengan Tuhan Maha Kuasa. Setiap gerakan yang dilakukan diartikan sebagai makna gerak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seni pencak silat Pangean laman anak berempat Kepulauan Kundur ini mempunyai beberapa makna yang mendalam, yakni setiap sebelum melaksanakan langkah 4, berdoa sebelum melangkah tanda kedekatan kita kepada Allah dan mengerjakan solat 5 waktu dan mengerjakan solat sunnah. Kedua, setiap melakukan gerak melangkah seni silat tanda pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yakni bahwa setiap pergerakan selalu menjalin silaturahmi antara sesama. Keempat, melangkah maju, menyerang atau mengelak bukan berarti sombong, angkuh, apalagi mencari permusuhan, melainkan sebuah seni dipersembahkan supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kelima, hamba Allah yang bersujud tentu bisa terjaga dari sifat sombong, angkuh, ria dan sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Setiap gerakan menandakan silaturahim terus berjalan. Melangkah maju dan berani akan mengelak setiap serangan musuh. Bukan berarti sombong, angkuh dan bongkah, melainkan seni tersebut mengantarkan makna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tak kala bongkah terhindarkan kepala rendah akan menunduk menandakan terjaga dari sifat sombong dan angkuh dan jauh dari kata rugi. Itulah makna dari gerak seni Pangean Laman.
1: Seni pencak silat Pangean Laman anak berempat Kepulauan Kundur mempunyai 4 langkah dan 4 gerak, yakni gayung, tumbuh, pepat dan tikam. Dikatakan gayung, gayung itu diistilahkan sebuah parang, parang yang ingin menyerang musuhnya lalu ditangkap oleh sang musuh untuk mengelaknya, lalu mengelak, memutar langkah, lalu berputar membuat langkah pecah. Kedua, tumbuk. Tumbuk ibaratkan ingin memukul, memukul lawan tersebut, lalu ditangkap tangan lawan, lalu ditarik dan mengelak, lalu melangkah kaki kiri, lalu memutar, lalu membuat langkah pecah. Begitu juga pepat ibaratkan sebuah parang yang ingin menebas musuhnya, lalu ditebas, lalu ditangkap tangan yang memegang parang itu sama lawan.

0: Menjadi pengantin duduk berdampingan dengan orang tersayang di pelaminan raja sehari ialah impian para bujang dan dara. Selama proses pernikahan terselenggara, banyak makna yang tersampaikan dari segala hal yang terjadi selama sehari. Adab dan adat dalam proses pernikahan adat Melayu juga tersampaikan dalam tahapan silat adat Panyan Laman dalam bersimpuh di hadapan raja sehari.
1: Apabila bermain di hadapan pengantin penuh dengan adab, yakni sebelum berhadapan dengan bermain di hadapan pengantin, salam sembah kepada raja sehari, tangan dinaikkan ke atas dahi, tanda hormat kepada raja sehari, lalu bermain juga adabnya tidak membelakangi raja sehari, agak menyamping di sebelah raja sehari, lalu bermain saling melirik antara satu dengan yang lainnya.
0: Tidak selalunya calon raja sehari memiliki status bujang dan dara. Ditemui pada kehidupan yang fana ini, berbagai persoalan hidup yang mengharuskan seseorang menyandang status yang tidak diinginkannya demi menggapai cita kehidupan, yakni kebahagiaan. Sang calon pengantin rela melakukan proses tahapan kehidupan kembali menjadi raja sehari dengan berstatus duda ataupun janda, demi adab yang terjunjung tinggi dalam suburnya tanah Melayu. Para pemain silat adat Pangian melaksanakan aturan pantang larang dalam prosesi bersilat adat di hadapan pengantin.
1: Apabila pengantinnya duda, sedangkan calon pengantin laki-lakinya gadis, maka silat dari pengantin perempuan harus memakai keris, sedangkan silat pengantin laki-laki tidak menggunakan keris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila laki-laki, pihak laki-laki, pengantin laki-laki itu duda, tentu pihak pengantin perempuan itu berat ke depannya. Apabila pihak pengantin laki-laki itu mempunyai anak ataupun masa lalu yang dihadapinya, berarti pihak pengantin perempuan siap menghadapinya ibaratkan tajamnya keris. Begitu juga sebaliknya, apabila pengantin laki-laki itu bujang maupun pengantin perempuan itu janda, maka yang memakai keris saat bermain persembahan pengantin pihak laki-laki, karena pihak pengantin perempuan tentunya ada masa lalu, tentu pihak pengantin perempuan membawa anak, maka beratnya yang dihadapi ke depan oleh pihak pengantin laki-laki yang si bujang, maka pihak pengantin laki-laki ibaratkan menjalani kehidupannya ibaratkan tajam.

0: Gerakan lemah nan lembut di hadapan pengantin bujang dan dara akan terlihat dominan saat senyum tersimpul dilakukan raja sehari. Baik silat dilakukan sendiri ataupun memiliki lawan main, tetap menghibur dan memiliki makna mendalam di setiap gerakan yang tersampaikan oleh pemain silat adat Pangean, yang tak kalah bahagia dari raja sehari karena dapat mempersembahkan satu persembahan adat demi lestarinya tradisi yang beradab.
1: Apabila pihak pengantin perempuan dan laki-laki, bujang dan dara, maka tidak diwajibkan untuk bermain keris. Cukup saja bermain mempersembahkan dengan gerak tangan yang gemulai, pergerakan tangan yang gemulai, langkah kaki yang sidik melihat lawan. Apabila main sendiri, maka sopan santun dalam menghadapi seorang

0: Di dalam banyaknya makna yang tercipta dari segala gerakan silat adat Pangean, terdapat satu tujuan yang mengharapkan keridhaan ilahi. Pengantin dapat menjalankan roda kehidupan yang berlandaskan adab terjunjung tinggi demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
1: Salam satu gayung, empat langkah satu hati. Salam satu gayung, adab dan adat dijunjung tinggi. Salam satu gayung.

Demikian bersama narasumber Bohari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, Sekretaris Umum atau Sekjen Silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur. Saya Muhammad Hairul Ramadan untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, tugu ini berada di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, tepatnya di Tanjung Teludas. Selain menjadi titik nol bumi, lokasi di Tugu Katulistiwa memiliki panorama yang memukau. Para wisatawan bisa memandang lautan yang begitu indah dari ketinggian. Landscape dari tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menariknya ini bisa menjadi spot selfie bagi wisatawan yang datang untuk mengabadikan momen plesirnya. Kita beralih ke maklumat lain. Dalam melaksanakan program pendampingan dan pemilihan sampah, berbagai tantangan yang dihadapi oleh Miss Wanto dan rekan komunitas Bank Sampah Induk BSI Pensos Mas Tanjung Uban. Salah satunya ialah penolakan oleh sebagian kecil masyarakat, namun pihaknya tetap fokus melakukan pendampingan. Ketua BSI Pensosmas Tanjung Uban, Miss Wanto, mengatakan ketika masuk dalam satu lingkungan tentunya akan ada penolakan oleh masyarakat. Namun tak semuanya menolak, meskipun hanya ada 1-2 orang yang mau bergabung dan milah sampah, bersama pihaknya akan tetap melakukan pendidikan, maksud kami pendampingan. Dalam mengajak masyarakat melakukan pemilihan sampah, salah satu program yang dijalankan yaitu Gebermas, yaitu dilakukan mulai dari bulan September hingga Desember. Pada bulan September dilakukan sosialisasi awal dan dilanjutkan dengan pemetaan pada awal bulan Oktober hingga Desember. Selain itu, tim juga melakukan penimbangan secara rutin ke rumah-rumah masyarakat. Dalam satu tim, melakukan penimbangan sekitar 20 unit di masing-masing unit penimbangan di masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, generasi saat ini bisa dikatakan sangat dekat dengan isu kesehatan mental yang secara otomatis membuat mereka mengenal psikolog dan juga psikiater. Tapi ternyata, saudara, masih banyak juga yang belum bisa membedakan perbedaan antara psikolog dan psikiater nih. Apakah keduanya sama? Dijelaskan pula oleh Zahra Muhammad, psikolog klinis, bahwa kedua profesi ini sebenarnya sudah berbeda dari jalur pendidikan yang ditempuh loh, saudara. Karena kalau seseorang nak menjadi seorang psikolog, ini mesti menempuh pendidikan S1 psikologi, yang kemudian dilanjutkan pula ya dengan pendidikan profesi atau S2. Jadi psikolog ini bukan seorang dokter medis, saudara. Beda dengan psikiater yang mulanya menempuh perkuliahan S1 kedokteran, kemudian melanjutkan pendidikan untuk mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Jadi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan ini, fokus penanganan keduanya pun juga berbeda. Nah, kalau seorang psikolog pun melakukan pendekatan psikologisnya melalui psikoterapi atau konseling nih, untuk membantu pasien mengubah pola pikir dan juga perilaku, saudara Pro4. Sedangkan kalau seorang psikiater nih mesti memahami kesehatan mental dari sisi biologis dan juga psikologisnya, serta bisa memadukan terapi perilaku dengan intervensi medis. Jadi kalau kita lihat simpelnya, psikolog itu nggak punya wewenang untuk ngasih pasien obat. Nah, kalau psikiater pula ada wewenangnya, saudara. Ya walaupun berbeda ya, tapi dalam praktiknya psikolog ini akan merujuk pasien ke psikiater kalau lah memang dirasa membutuhkan obat. Dan juga sebaliknya, psikiater juga akan merujuk pasien ke psikolog untuk konseling lanjutan. Jadi kalau kita lihat dari perbedaan seperti ini, dari tahu ya, saudara Pro4 ya, dalam kondisi seperti apa nih seseorang lagi butuh jasa dari seorang psikolog atau bahkan psikiater. Itu bisa kita bedakan dengan sederhana ya, dia punya latar belakang pendidikan dan juga dia punya skill yang memang dikhususkan untuk seorang psikiater dan juga psikolog.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI, Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
3: Kita sebagai penari, senyum itu menggambarkan, mengartikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah garapan.
4: Dan sebagai penari itu untuk tersenyum itu kadang getar, Kak. Di atas panggung itu getar.
5: Iya, apalagi kalau senyumnya.
4: Karena gugup tadi itu kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Kawan Celoteh LPP RRI Tanjung Pinang. Bagaimana kabarnya pendengar dan pemirsa? Mudah-mudahan sehat sama seperti kami. Pada hari ini senantiasa tersenyum dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Di studio sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang akan menemani saya, Salwa Aulia, pada hari ini berbincang mengenai di balik senyum seorang penari. Ada kita bersama dengan Kak Maharani, biasa dipanggil Kak Rani. Beliau merupakan seorang pimpinan dan koreografer Sanggar Sirih, Sanggar Seni Sirih Junjung, yang mana sudah menari selama puluhan tahun. Ya. Iya, pasti banyak sekali cerita di baliknya. Kemudian berikutnya kita juga kehadiran narasumber yang ganteng hari ini, ada Abang Randy Saputra. Beliau juga merupakan seorang koreografer yang sudah berkecimpung di dunia tari selama 10 tahun ya. Oke, langsung kita sapa dua narasumber kita. Assalamualaikum Kak Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Rani?
1: Alhamdulillah, baik, harus baik.
0: Harus baik ya, walaupun tadi datang dengan gerimis ya, ya. Tapi tetap cerah ceria.
1: Insya Allah.
0: Iya, sesuai dengan outfitnya hari ini bermotif-motif ya Kak ya.
1: Biar cerah dunianya.
0: Biar cerah, mewakili isi hati nih kayaknya.
1: Sepertinya seperti itulah.
0: Sepertinya seperti itu. Kemudian juga kita sapa Bang Randy Saputra. Halo Bang.
2: Hai Kak Salwa.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana hari ini kabarnya?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa, ada powernya ya.
2: Harus bersemangat.
0: Nah, Bang Randy ini kita lihat pemirsa dan juga pendengar RRI Tanjung Pinang, duduk aja sudah elak nih, gimana kalau nari ya. Tapi sayang pula kita hari ini tidak menampilkan performance-nya, hanya kita berbincang saja dengan Bang Randy dan juga Kak Rani. Gak apa-apa ya Bang ya, gak apa ya Kak ya. Tambah fee pula kan kalau kita tambahan tarian ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang, kita akan berbincang mengenai di balik senyum seorang penari. Kita tahu juga ya kalau senyum itu bagi seorang penari punya makna yang mendalam dan juga beragam. Bukan hanya sekedar ekspresi wajah saja. Senyum pun juga bisa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan emosi, cerita, dan juga pesan yang terkandung dalam tarian. Selain itu pula, senyum pun juga bisa mewujudkan rasa hormat kepada penonton serta membangun emosional nih antara penari dan juga penonton. Langsung saja pada hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kak Rani dan juga Bang Randy. Nah, ini gimana nih? Kita mulai dari Kak Rani terlebih dahulu ya. Apa yang sebenarnya kakak pikirkan nih ketika kakak melakukan tarian dan kakak senyum nih di atas panggung? Apakah ada pemikiran tertentu atau ya udah formalitas saja gitu?
1: Ya, pada intinya kalau menari itu mungkin bagi orang awam senyum itu adalah sebuah keharusan. Tapi kita sebagai penari, senyum itu menggambarkan, mengartikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah garapan. Baik itu senyum secara bebas ataupun bagian-bagian yang diperlukan untuk memang harus senyum seperti itu. Nah, namun masyarakat banyak menilai kalau menari itu senyum, dia senyum gitu. Itu udah pasti cantik. Yeah. Namun terkadang penari juga enggak semua penari bisa disuruh senyum. Dia harus membangkitkan emosionalnya dulu atau dipancing seperti apa dia harus senyum seperti itu.
0: Memang butuh pancingan juga ya.
1: Iya, karena memang ada person atau orang-orang yang susah untuk senyum. Nah, ketika kita sebagai koreografer dan penari, bagian ini kita harus senyum ya, part ini kamu harus senyum. Senyum yang seperti apa gitu, senyumnya senyum lebar atau senyum apa gigi atau senyum kulum-kulum gitu. Seperti itu, jadi mereka juga harus paham. Yang jelas penari itu memang diperlukan senyuman yang indah di atas panggung.
0: Yang indah, berarti iya, memang harus belajar juga ya kak ya?
1: Iya harus belajar, okay, karena itu merupakan bentuk salah satu ekspresi yang punya peranan penting dalam suatu karya.
0: Baik.
1: Cuman kalau misalnya garapannya itu sedih, mistis atau marah kan nggak perlu senyum.
0: Mm-hmm.
1: Namun memang dibalik itu memang senyum adalah unsur yang penting dalam suatu garapannya.
0: Kalau dari Mang Randy sendiri bagaimana?
2: Kalau saya sebagai penari dari kacamata penari, proses untuk senyum itu tidak sulit, tidak mudah.
0: Yeah.
2: Sangat sulit kalau benar-benar belajarnya menata senyum itu dari nol gitu.
0: Mm-hmm.
2: Banyak suka, banyak duka, banyak luka. Di atas panggung memang harus tersenyum,
0: yeah,
2: gitu. Tapi kembali lagi kepada konsep tarian, seperti okay, itu. Tidak semua tarian harus kita dengan ekspresi tersenyum, seperti yang disampaikan Kak Rani tadi.
0: Mm-hmm.
2: Ada konsep mistis, ada konsep sedih, marah, sesuai ekspresi. Nah, benar juga kata kakak tadi itu, senyum itu harus ada belajar, harus kita belajar. Kadang sebagai penari itu untuk tersenyum tuh kadang getar kak, di atas panggung tuh getar.
0: Iya, apalagi
2: karena gugup tadi itu kan.
0: Iya betul.
2: Karena kita merasa di atas panggung tuh senyumnya ini gemeteran seperti itu kan.
0: Yeah.
2: Nah, gimana cara kita proses belajar tuh menghindari gugup itu dengan tarik nafas dulu, lebarkan mulutnya, terbuka agar udaranya bertukar dengan baik,
0: okay,
2: prosesnya. Jadi memang ketika dalam menarikan, dalam menggerakkan tubuh itu sangat indah ketika tersenyum,
0: yeah,
2: gitu. Satu hal yang menjadi kunci saya supaya kelihatan menari dengan indah itu adalah senyumannya benar-benar dari hati, tulus dari hati. Insya Allah akan sampai ke hati penonton.
0: Oke, jadi secara nggak langsung kita nyampaikan melalui komunikasi nonverbal ya, Bang Randy ya, melalui senyuman saja dan dengan hati yang tulus. Namun bagaimana nih dari sisi koreografer untuk Karani dan juga Bang Randy, seorang penari ini bisa melatih konsistensi ekspresi meskipun kondisi hati yang kadangkala lagi tak baik-baik saja.
1: Kalau kakak melatih anak-anak penari untuk bisa belajar senyum seperti yang tadi kakak udah sampaikan di awal, mereka terkadang harus melawan isi hatinya. Mungkin kita gak tahu apakah mereka itu saat mau perform itu hatinya lagi sedih atau hatinya lagi bahagia. Cuman kita kan kadang penari ini dia gak ngomong ke kita, ya lagi ada problem, tapi kita lihat dari mimik mukanya itu pasti berubah ketika dia, kita suruh senyum, senyum, kita di belakang panggung terus senyum, senyum, udah kasih kode-kode, dianya gak senyumnya kepaksa gitu, why gitu, senyum, senyum. Ternyata dia memang ada sesuatu yang dia simpan dan itu memang nampak. Cuman sebagai seorang penari saya selalu katakan kita harus bersikap profesional. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, ketika kita di atas panggung, kita tidak boleh menampakkan apa yang terjadi dalam diri kita. Nah disitulah dituntut kepada penari, ya kamu harus senyum, bahwa tarian kamu tuh memangnya harus gembira, ceria, nampak gigi harus ketawa. Dan mereka, tidak semua penari bisa yang seperti itu. Cuman kalau saya di sanggar yang saya bina, sebelum kita latihan itu biasa kita latihan olah vokal, terus ekspresi, terus ekspresi yang mimik muka yang harus marah, ketawa, ya lepas aja gitu. Itu juga butuh latihan. Jadi berarti ketika mereka di atas panggung, mereka gak terkejut senyum tanpa saya suruh, mereka udah tahu. Paling gini kodenya, part ini kita senyum ya, senyumnya lepas, part ini kita senyumnya simpan-simpan gitu, dikulum-kulum gitu. Jadi kalau yang bagian part ini flat aja ya, seperti itu.
0: Berarti gitu, emang ada masing-masing senyum-senyum berbeda ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau perbedaan senyuman seperti itu pada gerakan yang seperti apa nih misalnya, Bang dan juga kakak? Ada khusus kah atau dalam suasana yang lagi serius harus senyum yang kayak mana, kemudian yang senyum yang harus lebar harus yang gimana, kelum-kelum juga harus yang gimana nih?
2: Silakan. Baik. Perspektif dari koreografer ya kalau ini.
0: Boleh dulu Bang, mic-nya agak yang gimana senyamannya Abang ya?
2: Oke,
0: biar tunduk.
2: Nah, saya selalu menyampaikan kepada penari saya, Unsur dalam tarian itu ada 4W namanya.
0: 4W.
2: Wiraga, wirupa, wirama, dan wirasa. Nah, senyum ini termasuk dalam ekspresi. Ekspresi itu masuk dalam unsur wirasa, dimana kita bisa mengolah rasa. Seorang penari itu kadang ada mudian ya.
0: Betul, pasti.
2: Manusiawi ya, Kak? Manusiawi banget kalau penari itu nggak harus happy terus, nggak harus bahagia terus. Tapi sebagai koreografer, ketika melihat penarinya murung, sedih, nggak semangat, buyar.
0: Koreografer pun buyar.
2: Koreografer buyar.
0: Oke.
2: Dia tuh kalau saya pribadi melihat penari laki-laki atau perempuan ketika dia fresh, segar, berenergi, itu ide-ide, gagasan semua datang dengan sendirinya, natural aja gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi kalau udah lihat penarinya cemberut, ya kan? Itu udah males bikin karyanya.
0: Ini kayak gitu. Ada ikatan batin gitu. Bener, ya Bang ya, antara koreografer dan juga penari.
2: Mau sesedih apapun, mau sebanyak apapun masalah, ketika menari, just to be professional dancer.
0: Betul.
2: Ya, itu dari saya.
0: Oke. Berarti memang ada ikatan emosional juga ya pemirsa, antara pelatih dan juga penari secara nggak langsung terikat ya Bang ya dan juga Kakak. Dan gimana nih kalau kita melihat daripada senyum penari yang ditampilkan, kadangkala apakah pernah nih Kakak dan juga Abang mengetahui mereka sebenarnya lagi menyampaikan perasaan mereka yang sebenarnya nih, yang sesungguhnya? Kalau aku harus senyum seperti ini nih karena perasaan aku lagi happy habis ditembak pacar atau habis apa gitu.
1: Kakak bicara untuk pertanyaan ini, Kakak bicara sebagai penari. Justru ketika saya sedang mengalami problem ataupun sesuatu yang bikin hati gundah gulana, justru saya gampang untuk mengekspresikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah buah garapan. Apakah itu senyum atau apakah itu nangis, sedih. Apalagi saya lebih kepada apresiasi kepada garapan kontemporer ya. Itu lebih gampang banget kita kalau mau dapat ekspresi yang senyum, ketawa gitu. Kadang-kadang yang di luar bagan yang udah kita buat gitu. Harus menangis ya, saya pernah sambil nangis. Karena memang apa yang terjadi itu memang pas pula dengan konsepnya gitu, konsep garapannya. Saya memang betul-betul nangis. Saya betul-betul nangis di situ. Nah, cuman saat ini bisa dihitung ya penari-penari yang seperti itu ya. Mereka harus punya, kamu harus begini. Ini bagian ini. Jadi ketika kita buat garapan, ini ceritanya tentang ini. Nah, coba bagaimana caranya kalian bisa masuk ke dalam garapan ini. Kalian tahu peran kalian seperti apa ketika kalian harus nangis, ketika kalian harus senyum. Kalian tahu gitu. Coba dipahami dulu. Saya begitu dengan penari-penari saya seperti itu. Jadi saya nggak perlu lagi. Kadang-kadang mungkin mereka lupa gitu. Saya selalu kasih clue. Kamu bagian ini lupa ya? Oh iya Bu, gitu. Ya nangis-nangis saja, ketawa-ketawa aja. Senyum-senyum aja, gak usah disenyum-senyum ditambah-tambah. Terus saya sedikit cerita, kayak kemarin baru ada kegiatan lomba di Tanjung Pinang, kompetisi siswa SD SMP. Ada satu peserta itu dari SD, senyumnya tuh emang senyum kayaknya tuh koreografernya, jangan lupa senyum ya gitu, masih gitu kan, jangan lupa senyum ya. Senyumnya ketika dia mungkin lepas, luar kontrol, mungkin perasaan dia happy, nampak giginya. Saya lebih senang gitu lihat nampak giginya gitu, senyumnya lepas. Kayaknya dia di warning, senyumnya jangan nampak gigi. Ada tuh kayak gitu. Jadi akhirnya senyumnya jelek banget saya bilang. Anak-anak, padahal kan anak kok tuh bagusnya lebih nampak dia ceria, riang gitu kan. Jadi pas dia, saya kan kebetulan saya juri kemarin, saya perhatiin terus gitu. Ayo nampak gigi dalam hati. Ketika dia mau loncat, dia senyum nampak gigi. Wah, ini baru betul senyumnya.
0: Lepas gitu ya.
1: Lepas. Itu berarti itulah dia sebenarnya. Nah, di situ koreografer harus peka juga. Jangan dipaksakan kamu senyumnya harus seperti ini ya. Kamu enggak boleh nampak gigi ya. Ada teman-teman saya seperti itu. Saya malahan kalau ke penari saya bilang, lepas aja senyumnya, lebih enak liatnya daripada senyum yang ditahan-tahan gitu.
0: Tahan-tahan.
1: Bener ya?
2: Bener, Kak.
1: Seperti itu.
2: Kalau saya lebih kurang juga, Kak, sebagai pelatih tari ya, Kak. Sebelum kita membuat karya, membuat ekspresi tadi tuh, kita harus berkomunikasi dulu sama penari.
0: Oke.
2: Nah, konsep tarian kita seperti ini loh. Nah, yang akan kalian tampilkan seperti ini, kalian berperan sebagai ini. Contoh, misalnya kakak tahu tari persembahan?
0: Oh.
2: Tari persembahan Melayu itu adalah tarian Melayu yang sopan.
0: Betul.
2: Senyumannya harus senyum manis, anggunnya, wibawanya gadis-gadis Melayu.
0: Betul.
2: Gak bisa kita senyum yang sumringah.
0: Iya.
2: Yang kayak tari entertain, yang tari hiburan, nah yang tari-tari yang lumayan-lumayan over smile, seperti itu gak bisa. Benar-benar harus senyum yang manis,
0: elegan gitu,
2: cantik,
0: ya.
2: Elegan gitu. Yeah. Makanya tadi kakak juga bilang senyum tuh ada bermacam-macam.
0: Yeah.
2: Ada senyum ketika bahagia, ada juga senyum ketika kita terharu juga bisa tersenyum.
0: Betul.
2: Sambil menangis tuh ada, Kak.
0: Yeah,
2: gitu.
0: Yeah, yeah.
2: Senyum ketika lagi asmara, lagi jatuh cinta, beda senyumnya, beda senyumnya. Jadi bagai tergantung konsep dan kebutuhan karya. Kalau saya bicara untuk ekspresi senyum ini, sangat banyak golong-golong senyum ini. Jadi bagaimana cara kita memberitahukan, menginformasikan, mengkomunikasikannya dengan baik, bukan dengan tekanan.
0: Itu dia, karena kalau penari di bawah tekanan ini berat juga.
2: Senyumnya
0: tertekan ya, Bang, ya.
2: Jadilah diri sendiri ketika menari, seperti itu. Itu wajib. Misalnya nih, contoh yang disampaikan kakak tadi tuh, anak-anak. Senyum anak-anak tuh memang harus lepas. Gak bisa ditahan-tahan.
0: Betul.
2: Gimana mereka lagi bermain, melompat, berlari, memanjat. Semuanya harus happy. Gak bisa ditekan, kamu harus senyum. This part ini kamu senyum. Cara penyampaiannya lagi.
0: Anak-anak lagi ya.
2: Agar bisa-bisa menerima. Ceritakan alur tariannya seperti ini. Openingnya, isi tariannya, closingnya seperti ini. Sampaikan ekspresi yang sesuai dengan kebutuhan karya tersebut.
0: Oke, berarti memang harus terjalin juga ini komunikasi yang baik ya, antara pelatih dan juga penari, supaya nanti takutnya nggak sesuai ekspektasi pelatihnya. Ini diminta untuk ekspresi yang seperti itu, malah ditampilkan ekspresi yang berbeda pula. Namun untuk penari sendiri ini punya filosofis nggak, kakak dan juga abang, tanamkan kepada penari dalam menampilkan ekspresi nih? Kayak filosofis senyum ini filosofisnya ada, senyum yang lain juga filosofisnya ada gitu.
1: Berbicara filosofi senyum, masyarakat awam kita pada umumnya orang tahu senyum dia pasti bahagia.
0: Ya.
1: Ya, senyum itu pasti bahagia. Namun dalam suatu karya atau garapan tari, senyum itu berbeda-beda, bisa kita pilah-pilah. Misalnya seperti yang Randy bilang tadi, ada senyum ya bahagia, terus senyumnya yang seperti enggak terlalu over. Ada senyum yang orang lagi misalnya garapan itu tentang asmara ya, jadi cinta. Ada tuh cerita tokoh-tokoh di sini. Beda senyumnya seperti itu. Ada juga yang senyumnya yang memang pertemanan ya, senyum antara kita ketawa-ketawa kayak gitu. Seperti itu sih filosofinya ya, pada intinya ya memang senyum itu bentuk dari sebuah kebahagiaan. Cuman kalau dalam garapan ya kita pilah-pilah seperti itu.
0: Oke, berarti masing-masing tarian juga ada tertentu juga ya senyumannya ya. Harus klasifikasinya harus sesuai juga. Namun kak dan juga abang nih, yang saya paling sering lihat terjadi ya, ini gimana kalau di panggung tiba-tiba ada kesalahan teknis, kemudian dengan senyuman ini bisa gak menyelamatkan performance kita ketika kesalahan teknis tadi, seperti yang dikatakan juga keseleo kah, atau tiba-tiba salah gerakan dan juga lain-lain?
1: Itu yang selalu kita koreografer tanamkan ke penari. Apapun yang terjadi,
0: itu emang selalu ya.
1: Apalagi kalau namanya propertinya dah jatuh, langsung berubah-berubah tuh.
0: Betul.
1: Langsung ada yang nggak bisa menyembunyikan perasaannya, yang mukanya langsung blek gitu mukanya. Tapi saya selalu bilang, apapun yang terjadi di atas panggung, mau itu kamu jatuh atau properti kamu jatuh, keep smile. Tetap tersenyum. Kenapa seperti itu? Karena dewan juri akan mencari kesalahan-kesalahan ketika kamu sudah melakukan kesalahan di atas. Dia akan ngeliatin kamu terus. Ini anak senyum gak? Nah, dengan senyuman itulah mengalihkan tadi yang sudah terjadi ya Ren ya, seperti itu. Nah, tapi tak semua penari juga yang bisa seperti itu.
2: Itu skill-skill tertentu.
1: Itu memang itu. Betul-betul penari yang udah ya ibaratnya kalau saya bilang udah kepala batu lah. Nah, di atas panggung ya.
2: Udah gak mikir tuh, lagi ya.
1: Waktu tahun lalu penari saya waktu ikut kompetisi juga jatuh. Tapi dia bluk-bluk senyum tetap, padahal tuh kakinya udah berdarah-darah.
0: Lanjutkan lagi tariannya.
1: Iya, tetap lanjut gitu.
0: Wow.
1: Saya bilang, wah ini anak emang luar biasa. Emang dia penari yang udah dari kecil. Jadi okay, dia udah tahu.
0: Udah terdidik ya.
1: Udah tahu seperti apa bisa mengatasi apapun yang terjadi di atas panggung, dia tetap senyum. Tetap senyum. Dan itu yang kita harapkan sebagai choreographers, sebagai penari, macam mana caranya kita bisa mengatasi apa segala sesuatu yang terjadi di atas panggung. Ya kan, Randy?
2: Betul.
1: Kalau menurut Randy pengalaman?
2: Banyak kecelakaan di atas panggung, jatuh properti tari,
0: wow,
2: salah gerakan, tanjak, lepas, jatuh. Itu paniknya minta ampun, tapi yang harus kita lakukan itu tadi,
0: senyum. Kayaknya kunci banget ya senyum ini ya.
2: Saya pernah diajarkan sama guru saya, di dalam tarian itu ada eksplorasi dan improvisasi. Nah, ketika kita mengalami kecelakaan yang kita tidak inginkan di atas panggung, improvisasilah.
0: Dengan senyuman,
2: dengan
0: salah
2: senyuman,
0: satunya.
2: Itu termasuk salah satu improvisasi yang sangat indah, yang easy banget kita lakukan. Intinya harus tetap tenang aja. Jangan panik, kalau panik tuh semua buyar di atas panggung.
0: Ini penarinya buyar, pelatihnya juga buyar, ini harus gimana gitu. Jadi senyuman ini seakan mengatakan kalau aku baik-baik saja gitu ya Bang ya Kak ya. Oke, dan
2: itu
0: bisa
2: mengelabui juri dan mata penonton juga.
0: Iya.
2: Gak ada terjadi apa-apa kok.
0: Betul. Bener. Jadi kayak improvisasi aja bener, gitu ya gerakannya kalau salah gitu ya. Berarti sejauh ini dengan senyuman ya kuncinya senyuman, ya. Kalau ada kesalahan apapun. Namun sejauh kakak dan juga abang menjadi koreografer ini apakah senyum ini dari penari ya? Ini bisa menjadi cerminan perjuangan di balik panggung. Selama bertahun-tahun anak-anak penari ini berusaha keras untuk menampilkan tari, kemudian dengan menunjukkan senyuman mereka ketika melakukan tarian, apakah bisa dikatakan ini loh hasil perjuangan aku gitu? Ini mau yang mana nih? Atau saya dulu yang duluan?
1: Perjuangan,
0: iya, yeah,
1: penari.
2: Jangan nangis Kak.
0: Nggak apa-apa kalau menangis.
1: Menari itu butuh proses yang sangat panjang. Saya betul-betul banyak pengalaman sebagai penari, sebagai pimpinan sanggar, sebagai penata tari. Saya cerita sedikit baru-baru ini terjadi. Penari saya sampai kena usir sama orang tuanya. Ya, karena itu tadi ada beberapa orang tua yang tak support gitu. Tapi si anak memiliki keinginan kuat terhadap
0: tarian,
1: hobi dia menari. Terus sampai saya tidak mengajarkan mereka untuk durhaka kepada orang tua. Saya kalau dengan penari itu saya pasti deketin orang tuanya. Saya bilang kasih nomor saya ke orang tua kalian, jika terjadi apa-apa bisa kontak saya langsung gitu. Dan saya juga bisa langsung koordinasi. Nah itu proses mereka sampai ya itu tadi ketika mereka di rumah pul kelahi apa gitu sampai diusir, plek datang ke sanggar
0: senyum.
1: Nah saya tahu kadang dari teman-temannya, bu si ini lagi ada problem, kenapa? Enggak lah bu, gitu. Tetap senyum, tapi ujung-ujungnya keluar air mata.

0: saya juga wah seperti inilah perjuangan seorang penari gitu. Yang orang lain gak tahu di luar sana, mereka taunya di atas panggung, wow, nari 5 menit, 7 menit ya, oke, tapi mereka gak tahu prosesnya seperti apa. Yang diusir, yang berantem sama temen, yang sama pacar putus, segala macam,
1: yang
0: sama
1: sakit,
0: sama yang sakit, sama suami, yang sama istri suami juga, istrinya nggak pernah di rumah karena ngelatih, suaminya nggak jarang di rumah karena harus main musik gitu, pulang jauh malam, tapi mereka profesional. Ketika mereka di atas, kita gabung dalam sanggar, latihan. Nah, cuman kadang sedikit-sedikit saya sangat peka terhadap anggota. Ketika mereka agak lain tuh mainnya tuh alah salah-salah tuh misalnya, kamu kenapa, saya tanya gitu. Enggak, enggak ada apa-apa kok, Kak. Enggak ada apa-apa kok, Bu, gitu. Enggak. Udah nanti saya udah selesai baru saya panggil. Ngobrol berdua. Seperti itu.
2: Berarti terbentuk juga ya rasa keluarga juga ya, Kak ya?
0: Iya.
2: Kakak bahkan udah ngerasa peka gitu kalau anak didik Kakak ngerasa dia tersenyum tapi kayak Kakak
0: maksa
2: senyumnya ya, kalau dia lagi nggak baik-baik saja gitu.
0: Ada yang sakit nih, kemarin sakit saya langsung kalang kabut, aduh kenapa ini anak datangin langsung, aduh saya langsung rasanya aduh kenapa gitu. Dalam hati ini dia nggak ngeliat saya nangis itu, saya sampai sama istrinya kan, kenapa dia sakit ini, bla bla bla segala macam. Seperti itulah kadang-kadang sakit karena apa, karena semua mau digarap.
2: Semua mau diambil ya.
0: Semua mau diambil.
2: Multitasking banget ya.
0: Iya, makanya saya bilang, Randy, jangan gitu, saya bilang. Yeah. Tapi dia, gak apa-apa kok, kami baik, kata dia. Ah, mulailah mulut kakaknya nih, kan. Yeah. Bla bla bla. Seperti itu.
2: Kalau dari Bang Randy bagaimana?
1: Perjuangan ya, Kak.
2: Yes, pasti
1: memang,
2: banyak.
1: Memang
2: ya,
1: sedang berjuang ini, Kak. Sedang melawan rasa gitu, sakit. Iya, kemarin sebab pernah didiagnosa sama dokter, kan AGMO, gangguan mental organik gitu. Jadi diatasi sama dokter saraf, dokter penyakit dalam dan psikiater sekarang. Masih berjalan.
2: Masih
1: kontrol juga.
2: Masih kontrol.
1: Mungkin salah satu penyebabnya memang itu kayak enggak tadi. Semua mau dibantu, semua mau dibuat, semua mau diciptain karyanya gitu.
2: Okay.
1: Jadi kayak ada rasa terpanggil gitu, Kak, sebagai seniman gitu. Kalau orang minta bantu tuh kadang kasihan gitu. Ke sekolah minta bantu, "Cikgu, tolong bikinkan karya sekolah kami." Sampailah belasan, Kak.
2: Wow.
1: Bayangkanlah saya bolak-balik membagi badan, membagi tenaga, membagi ide. Sekolah ini harus beda sama sekolah ini karyanya, seperti itu. Di depan penari kita harus tetap kelihatan fit. Stamina harus terjaga, seperti itu, agar penari juga nerima materi koreografi dari kita maksimal. Seperti itu.
2: Wow.
1: Ya, semoga kita sehat-sehat ya, Kak.
2: Amin. Itu yang memang paling utama ya, Bang Randy ya. Di balik apapun usaha kita dan juga kemauan kita nih untuk membantu orang dengan skill yang kita punya, tapi tetap yang utama tuh pasti kesehatan. Karena kalau udah kesehatan ini yang kena, udah habis buyar semuanya. Tapi kita berharap ya untuk Bang Randy Saputra dan juga untuk Kak Rani ini sehat-sehat terus, karena masih banyak sekali anak-anak muda yang membutuhkan ilmu ajarannya dan juga segala hal dari Kak Rani dan juga Bang Randy. Kita sudah lihat juga nih pendengar dan pemirsa kalau perjuangannya ternyata udah berliku-liku ya yang dihadapi ya. Udah bukan hanya bad mood dan juga lain-lain lagi, tapi udah banyak hal, bahkan juga ngerasa peka ya kakak dan juga abang terhadap penari. Namun kita melihat dari sisi penonton juga nih, kalau kita selama ini sebagai koreografer, kakak dan juga abang pasti mengusahakan ya supaya penonton ini ngerasa sampai gitu pesan yang disampaikan oleh penari. Tapi apakah kakak punya cara sendiri dan juga abang gimana caranya supaya penonton ini mengartikan senyum para penari di dalam pertunjukan?
0: Silakan.
1: Kalau sebenarnya kalau penonton itu sebenarnya lebih mudah, Kak,
2: lebih
1: untuk
2: mudah
1: mengartikan senyuman di dalam tarian itu, karena sebelum karya tampil itu akan dibacakan sinopsis.
2: Oh,
1: nah sinopsis itu alur jalan cerita karya yang mau ditampilkan. Nah dengan dia mendengar dan menyimakkan sinopsis yang dibacakan oleh MC, dia akan tahu jalan cerita seperti apa, senyumnya seharusnya sebagaimana, dan pesan yang mau disampaikan lewat senyuman itu seperti apa. Insya Allah akan sampai ke penonton jika dia benar-benar menyimak.
2: Okay.
1: Penonton yang cerdas dia pasti mendengar dulu nih, mendengar dulu, pasti dia juga punya pengalaman.
2: Yeah.
1: Apalagi

0: Jadi penonton-penonton itu pasti berasal dari penikmat seni.
1: Penikmat seni.
0: Biasanya penikmat seni itu dia lebih paham, udah bisa ngalahin koreografer ya kak. Gitu.
1: Iya. Kalau dari Karani bagaimana?
2: Kalau tadi Randy menjelaskan tentang perform itu dalam bentuk mungkin konsep ya, yang maksudnya karya yang berkonsep. Nah sekarang kalau kita penonton yang mengartikan senyuman seorang penari itu ketika dia performnya lepas nih, contoh misalnya acara-acara hiburan, itu kan nggak berkonsep tuh tariannya. Ya mereka taunya ya ini berarti riang gembira. Tariannya pun kadang yang kita bawakan juga yang nggak terlalu berat tapi ringan saja gitu, kan? Ya entertain gitu. Contoh misalnya joget dangkung, gitu kan. Kalau dangkung kan ya bertanda, ya happy, senyum itu. Nggak mungkin penari itu merengut mukanya, memang harus apalagi kalau udah kadang-kadang dia memancing penonton itu untuk bisa ikut nari sama dia, bertanda sama dia dengan senyuman nih, silakan pak, silakan itu, ayo pak, izin pak, nari ya, seperti itu.
0: Okay. Kalau cemberut nggak ada yang mau juga ya kak?
2: Nggak mau.
1: Iya.
2: Kalo, saya kalau misalnya dulu masih saya aktif nari itu, saya kalau misalnya kalau udah bertanda itu paling saya targetin sih langsung. Ada Pak Gub nih, ada Pak Gub, saya langsung deketin, Pak izin Pak, yuk Pak kita bertanda, dan alhamdulillah nggak pernah ditolak.
1: Iya.
0: Sekuat itu mental kakak kita.
2: Mentalnya lagi. Senyum itu kunci.
1: Udah bertahun-tahun bang.
2: Nggak, senyum itu kunci.
1: Senyum itu kunci.
2: Kan Pak, ya Pak nari Pak, mukanya apa le budak gitu dalam hati ya. Jadi Pak senyum ayo Pak gitu, Pak yuk bertanda. Eh, ibu aja, ibu aja. Iya, ibu juga, bapak juga. Ayo, apa salah? Alhamdulillah.
1: Selalu mau ya?
2: Selalu mau. Allah. Alhamdulillah, Pak Ansar tuh selalu. Makanya dia ingat muka saya. Karena saya memang dari zaman-zaman SMA udah, kalau udah namanya habis perform acara apa semuanya, ada joget dangkung, ada bertanda enggak? Ada. Joget lambat ada? Gas. Langsung tengok dulu, siapa nih?
1: Targetnya. Targetnya, iya.
0: Tadi nyari tips.
1: Itu jangan ketinggalan gitu ya. Betul. Dan untuk Bang Rendy dan juga Kak Rani sendiri nih, ada gak cara khusus supaya bisa penari itu menjiwai perannya, bukan hanya sekedar menghafal gerakan saja dalam tarian? Cara khususnya?
0: Baik, yang pertama yang harus kita kuasai dulu adalah kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita sampaikan di dalam karya itu. Kita nggak bisa sembarang menyampaikan ekspresi seperti itu. Nah, trik yang jitu ketika menari benar-benar harus bisa merasai, bisa menjiwai gitu. Memang harus nari itu memang dari hati.
1: Dari
0: kalau
1: hati.
0: Kamu hanya memakai tenaga, memakai pikiran, nggak dari hati, zero. Rasanya nggak akan sampai sama penikmat seninya.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, mungkin ada beberapa karya yang menuntut penari itu memang harus senyum gitu. Memang tidak bisa ditolak ya kak. Senyum itu benar-benar wajib gitu. Jadi selalu saya sampaikan kepada penari, cara senyum yang terbaik itu adalah dari hati.
1: Dari gitu. Hati.
0: Mau bagaimanapun kalian menyampaikan gerak tapi tidak menggunakan hati, tidak melibatkan hati, akan tidak sampai ke hati.
1: Sekalipun lagi gak baik-baik saja. Kalau dari Kak Rani?
2: Sama
1: juga.
2: Iya, sama seperti yang Randy sampaikan. Jadi penari itu harus tahu, wajib tahu apa yang mau ia tarikan, apa yang mau dia tampilkan. Jadi dia bukan sekedar kayak robot, bukan sekedar suruh gerak 10x8, 100x8. Tapi dia gak ada rasanya gitu.
1: Betul.
2: Nah ketika dia nari udah pakai rasa, pakai hati, orang yang nontonnya pun akan masuk ke dalam garapan itu. Dan bisa-bisa menjadi saya seperti itu ya. Kalau aku di situ, oh iya benar. Saya langsung udah ngeliat gitu tuh, udah kemana-mana nih play. Oh iya ini bagian ini, oh iya ini begini, oh iya ini begini seperti itu. Jadi tergantung penarinya. Nah apakah dia mau marah, apakah dia mau senyum ketika seorang misalnya dia contoh dia jadi Putri Gunung Ledang lah misalnya, atau Putri Pandan Berduri, wah itu kan tokohnya cantik ya, senyum gitu kan, atau Tun Fatimah yang berperang, pahlawan apa namanya, perempuan Melayu yang berperang, itu dia walaupun dia tegak senyumnya tapi senyum yang elegan itu pun harus kita tahu, harus kita tampakkan dalam tokoh garapan itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi penonton pun gampang mengartikannya. Itu.
1: Dari hati utamanya. Ke hati ya. Mm-mm. Dari hati ke hati juga iya, senyum pun juga iya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kak Rani dan juga Bang Randy, kita sudah di penghujung waktu pada hari ini, boleh berikan closing statement nih terhadap generasi koreografer muda dalam memaknai ekspresi penari? Dari Kak Rani terlebih dahulu boleh?
2: Pesan
1: ya, yeah,
2: untuk koreografer muda, lebih banyak eksplorasi, lebih banyak harus berani mengeksplorasi, berani bertanya, tidak sungkan untuk jika memang enggak tahu jangan malu untuk bertanya kepada yang lebih paham, bukan berarti dengan saya gitu. Karena saya pun masih di usia ini juga, saya ketika saya mau bikin garapan itu pasti saya selalu bertanya kepada yang lebih senior di atas saya. Terkadang bukan yang harus pernah tertari. Gitu. Jadi pesan saya ke koreografer muda, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak sharing. Apa yang dibuat, terus berani, itu saja sih intinya.
1: Berani.
2: Berani. Apa yang mau dibuat tuh harus berani aja. Seperti yang sebelah saya.
1: Iya.
2: Saya selalu support ketika dia selalu sharing, Kak, ini saya mau buat ini, saya mau buat ini. Terus kita pasti kita diskusi kita, oh kamu buat apa? Coba lihat. Kita pasti sharing, kamu harus begini, kamu harus begini. Nanti terkadang bukan saya juga sebagai senior dia bagus juga gitu. Kadang ada sisi yang saya mungkin miss, jadi dia tahu gitu. Jadi kita sering mengisi. Intinya harus beranilah eksplorasi. Dan kemudian satu lagi pesan saya, ketika muncul di permukaan jangan lupa ngeliat yang bawah atau ngeliat belakang. Nah, di maksudnya begini, kita ada di sini berkat siapa?
1: Betul.
2: Bukan saya, bukan maksudnya ya, untuk dikenang, tidak. Mungkin bukan saya, tapi orang-orang lain. Ya paling pertama adalah dukungan keluarga. Itu pasti doa keluarga kan. Kita ada di posisi ini, enggak berdiri sendiri. Ada support orang-orang. Tetap humble, tetap rendah hati. Seperti itu.
1: Kalau dari Bang Randy ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ingin menjadi penari?
0: Yang ingin menjadi penari?
1: Betul.
0: Pertama saya mau menanggapi yang dari Kak Randy tadi.
1: Silahkan.
0: Saya tuh berterima kasih banget, bersyukur punya kakak punya Kak Randy yang selalu mau mendengar, yang selalu mau memberikan evaluasi, selalu memberikan masukan-masukan positif. Kadang kan banyak teman-teman koreografer yang hanya memberikan pujian.
1: Betul.
0: Tanpa kritikan
1: ya.
0: Kadang kan kalau dipuji terus Kak, kita gak maju-maju, takutnya tinggi hati. Gak rendah hati gitu loh. Kalau orang rendah hati ini kan dia mau berproses lagi gitu loh. Mau apa ya, mau tidak cepat merasa puas. Seperti itu yang dibutuhkan seorang koreografer sebenarnya. Nah, satu lagi kepada penari dan kepada teman-teman koreografer di sana, berkaryalah dari hati, ya. Insya Allah semua yang kita lakukan kalau dari hati akan dapat sampai ke hati.
1: Iya, dari hati ke hati secara nggak langsung terbangun juga nih koneksinya ya, ikatan batin ya antara penari dan juga penonton. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang, senyum yang memungkinkan penari untuk berkomunikasi dengan penonton nih tanpa kata-kata ya, secara nggak sadar, dan juga senyum yang tulus dan juga selaras dengan gerakan tari ini juga bisa membuat penari terlihat lebih menghayati peran dan juga karakter yang dibawakan. Satu hal yang saya kutip dari kedua narasumber kita pada hari ini, teruslah berkomunikasi, jangan pernah merasa tinggi karena juga kita masih membutuhkan diskusi serta obrolan entah dengan siapapun, entah penata tari ataupun juga dengan koreografer. Dan juga pendengar serta pemirsa RRI Tanjung Pinang, demikian Celoteh kita edisi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit. Aku kan tak ada kaki satu ni. Lupa aku. Aku sepak engkau ni eh.
0: Macam mana caranya?
4: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, destinasi wisata yang satu ini cukup banyak yang memfavoritkan sebab lokasinya yang mudah dijangkau. Fasilitasnya cukup lengkap dan yang tidak ketinggalan ialah panorama alamnya yang asri. Air terjun Air Gunung Hiu memiliki kolam di bawahnya. Selain itu ada juga kolam renang yang berdekatan dengan air terjun dan juga taman wisata. Udara yang sejuk khas pegunungan akan menyambut sedara ketika berada di tempat wisata di Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Jaruk, Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Berbagai program strategis digagas oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya dengan menyediakan wadah bagi pemuda untuk menyuarakan aspirasinya. Sekretaris Dispora Provinsi Kepri, M. Frankie Wilianto, mengatakan berbagai program telah digagas oleh Dispora untuk meningkatkan SDM generasi muda di Kepulauan Riau. Tujuan berbagai program dilaksanakan untuk memberikan wadah dan kesempatan kepada pemuda dalam menyampaikan aspirasinya melalui pembinaan organisasi kepemudaan yang ada. Dalam rangka memperkuat pelayanan kepemudaan, Dispora telah merumuskan kebijakan dan rencana aksi daerah yang akan diimplementasikan secara langsung di tingkat lokal. Lalu kegiatan tersebut yang juga merupakan sebagian program dari pusat untuk memberikan ruang berkarya bagi pemuda untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah nantinya. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perawatan Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, penurunan berat badan memang sering menjadi tujuan banyak orang yang lagi menjalani program diet. Tapi saudara, penurunan berat badan yang terjadi secara drastis tanpa ada sebab apapun ataupun juga tanpa ada sebab yang jelas perlu kita perhatikan secara khusus ya saudara, sebab bisa jadi ini tanda adanya masalah kesehatan. Dokter Sadam Ismail menjelaskan kalau penurunan berat badan sekitar 2 hingga 3 kg dalam 1 bulan ini masih tergolong normal untuk seseorang yang lagi menjalani diet. Tapi kalau memang sebagai masyarakat ya, ini juga mesti waspada apabila berat badan turun hingga 5-10 kg tiba-tiba saudara, tanpa ada perubahan pola makan atau juga aktivitas fisik. Ya kalau ini memang juga mesti hati-hati ya, dan seeloknya konsultasi dengan dokter. Ya juga mengatakan kalau kondisi ini juga mengindikasi berbagai gangguan kesehatan, mulai dari diabetes mellitus, infeksi, stres, depresi hingga tuberkulosis. Selain itu juga masalah pada sistem pencernaan juga bisa menjadi penyebab seseorang mengalami penurunan berat badan yang memang signifikan saudara. Kalau menurut dokter Sadam, pemeriksaan sejak dini ya, awal-awal mula itu memang sangat penting ya, supaya kita bisa tahu penyebab pasti penurunan berat badan kita ini apa sebenarnya. Dengan deteksi dan juga penanganan yang lebih cepat, tentu peluang keberhasilan pengobatan juga jadi lebih baik, sehingga resiko komplikasi bisa kita minimalkan, dan kalau boleh tak boleh adalah benda tuh.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, urusan pendidikan jadi urusan yang tak bisa kita anggap sepele, apalagi bagi orang tua. Terutama jika anak nak masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saudara. Nah, ini udah bulan Juni ya, saudara perempat. Bulan Juni ini kan bulannya kenaikan kelas atau kenaikan jenjang dalam kalender pendidikan Indonesia. Lantas, sebagai orang tua nih, kita mesti siapkan apa ya supaya anak-anak ini lebih mantap dalam melanjutkan pendidikannya. Mulai dari persiapkan mental anak sejak libur semester. Nah, tahun ajaran baru ini seringkali membawa tekanan tersendiri bagi anak. Karena memang anak itu akan terasa ke pressure, aduh naik kelas 6 nih nanti sibuk ujian gitu kan. Sekalipun itu hanyalah ucapan biasa, tapi kadangkala ada ketakutan tersendiri yang mereka rasakan. Jadi selama libur kenaikan kelas ini, kita sebagai orang tua bisa mengajak mereka terbuka tentang harapan dan kekhawatiran jelang masuk sekolah, saudara. Karena validasi perasaan mereka ini sangat berdampak baik nih untuk anak kita. Ditambah lagi kita memberikan ruang untuk bertanya. Tentu dengan dukungan emosional macam gini, bisa lo saudara membantu membentuk kesiapan mental anak yang kokoh. Caranya dengan mulai sahajalah obrolan macam mana ya perasaan mereka tentang guru baru, kemudian juga teman baru atau pelajaran baru. Kita juga mesti yakinkan anak-anak kita supaya wajarlah rasa cemas tuh. Kemudian kita kasih contoh yang lebih mudah cara menghadapi tantangan pada kehidupan anak-anak kita. Kemudian berikutnya kita mesti bangun rutinitas harian. Jadi selama libur semester ataupun juga selepas libur semester, jam tidur serta pola makan anak ini kan biasanya berubah ya, saudara. Sebelum semester baru dimulai, kita mesti atur kembali nih jam tidur malam dan waktu bangun pagi secara bertahap. Karena dengan rutinitas yang konsisten ini bisa membantu tubuh dan juga pikiran anak beradaptasi sebelum masuk ke sekolah. Dan yang ketiga, belanja perlengkapan sekolah. Ini juga kadangkala jadi rutinitas tahunan ya, saudara, dan momentum membangun semangat anak-anak nih. Kita juga mesti libatkan anak-anak kita, saudara, dalam membeli buku, memilih alat tulis, seragam dan juga tas. Kita bisa memberikan ruang nih untuk anak-anak kita menentukan pilihannya sendiri. Karena dengan seperti ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab atas barang-barang yang mereka pilih nantinya. Serta kita mesti pastikan juga ya semua perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dan juga standar sekolah. Jadi dari kebiasaan ini saja bisa mengajarkan anak-anak keteraturan dan kemandirian sejak dini loh dari perempat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

Perompa Tanah Air Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompa, hal yang perlu dipersiapkan lagi oleh orang tua untuk persiapan anak menuju semester baru atau naik kelas baru, ini kita bisa kenalkan kurikulum baru secara sederhana. Nah, kalau tahun ajaran baru itu kan kurikulum merdeka dan diterapkan secara nasional ya, dari Perompa. Itu bagi orang tua bisa jelaskan kepada anak bahwa cara belajar sekarang ini lebih fleksibel dan lebih banyak lagi proyek serta fokus pada pemahaman yang mendalam. Kita bisa gunakan bahasa sehari-hari supaya anak kita ini tidak merasa tertekan, saudara. Dan juga kita bisa bagi-bagi tahu ya, kalau guru akan lebih banyak mengajak berdiskusi terhadap murid, bukan hanya mendikte saja. Lalu kita bisa bangun kesiapan sosial dan emosional pada anak kita. Kadangkala anak-anak juga takut nih, kalau naik kelas kan itu pasti jumpa dengan kawan baru. Jumpa dengan lingkungan baru, mereka pasti cemas ya. Bertemu dengan kawan baru takut dikucilkan atau malah ngerasa malu. Ini hal yang wajar ya, jelang masuk sekolah. Kita sebagai orang tua bisa membantu membangun keterampilan sosial, macam menyapa, bergiliran kita bercakap-cakap, dan juga mendengarkan dengan empati. Itu latihan sederhana di rumah, bisa memperkuat kepercayaan diri pada anak, saudara. Dan pastinya kita harus dorong anak supaya nak menceritakan pengalaman sosialnya di sekolah. Serta yang paling utamanya ialah bangun komunikasi aktif dengan sekolah, saudara. Ya, sekolah pasti sekarang ya, dari dulu juga sih, dari zaman saya SMP itu sudah ada grup wali kelas. Kita pun juga sebagai orang tua mesti rajin juga nih kalau ada pertemuan antar wali murid, antar orang tua yang kadangkala dijadwalkan, saudara. Kita harus mengenal kesempatan ini ya sebagai masa untuk mengenal wali kelas anak kita. Kita juga mesti paham program sekolah dan bertanya tentang kebijakan baru. Karena dengan komunikasi awal ini saja bisa mempermudah kerjasama ketika anak kita sewaktu-waktu bisa menghadapi kesulitan di sekolahnya.

Tugu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara perempat, inilah salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Natuna di antara banyaknya destinasi wisata bahari. Tapi untuk mengunjungi air terjun Gunung Ranai, saudara harus sedikit berpetualang, melewati perbukitan dan juga lebatnya hutan. Udara yang sejuk akan menyelimuti setiap perjalanan saudara menuju air terjun Gunung Ranai. Air terjun Gunung Ranai jadi tempat wisata di Kepulauan Riau, yang juga favorit bagi yang suka berpetualang di dalam hutan dan perbukitan. Kita beralih ke maklumat lain. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan dunia pendidikan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam membentuk karakter dan mental anak didik. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan konsep budaya sekolah aman dan nyaman. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan SMP, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan perkembangan teknologi dan juga budaya digital saat berkembang sangat pesat. Banyak hal yang sebelumnya dianggap tabu, saat ini menjadi hal yang biasa dan tanpa disadari bisa memengaruhi mental generasi muda. Melihat kondisi ini, pemerintah telah merumuskan konsep budaya sekolah yang aman dan nyaman. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menanamkan nilai positif seperti disiplin, rasa hormat, serta pembentukan rasa percaya diri di kalangan siswa. Upaya ini bertujuan agar target capaian bisa benar-benar tercapai, setidaknya secara bertahap, bisa mengembalikan jati diri anak sesuai dengan akar budaya bangsa. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Kelas Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perompak dari Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, sekarang kita berada di Dangdut Riau ya. Di hari ini tanggal 1 Juni 2026. Macam mana kabar saudara? Saya nak tahulah kabar saudara untuk petang hari ini bersama saya Nurul untuk acara Dangdut Riau. Jadi sila bagi tahu kabar saudara melalui telefon 0771-444-9050 atau WhatsApp 0811-7048-860. Macam itu ya. Sila, saya nak angkat dulu penelpon pertama kita. Ada siapakah dekat sana? Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Halo. Hello, salah ya. Halo.
1: Halo, halo.
0: Ah, ini dia.
1: Nak kuat baru. Aduh, kata Nurul kakak ni apa berjerit-jerit. Nurul tak dengar tadi kakak lah jawab.
0: Iya, Kak Berlian ya?
1: Iya, saya.
0: Maklum ya, Kak. Sesekali siaran, Kak. Human error, kata orang, kan?
1: Aw, ni laku mati. Mati lampu ni, tak bisa dengar radio. Nembak aja ni.
0: Oh, iya, Kak? Dari...
1: Aw,
0: sejak bila? Dari pagi?
1: Sebelum jam 3 kurang lah. Jam 3 kurang.
0: Dini hari?
1: Iya, hari ini.
0: Oh, lama ya, Kak? Ada apa info? Saya tak dapat info ni.
1: Tak tahu, mati lampu je.
0: Mungkin ada perbaikan atau ada yang rosak kali ya?
1: Itulah mungkin lah, dekat terapor di sana lah, dekat di jalan tu.
0: Betul. Tapi seluruh Ganet ya?
1: Kemarin kakak minta di Ruang Rindu lagu Muhabbat. Lagu katanya kan lagu manca. Katanya kan kakak cobalah minta lagu Muhabbat sama Hardian. Dia bilang lagu India itu kak, ke dangdut itu ke perempat katanya. Minta di perempat. Gak termasuk dangdut. Dia bilang ada tak tu lagu Muhabbat.
0: Iya, tak termasuk lagu dangdut itu. Tak termasuk lagu dangdut, iya. Pemahamannya berbeda kami, Kak. Mungkin. Tak dapat putar kalau lagu itu. Semalam juga Salwa cakap juga soal lagu Muhabbat itu.
1: Betul, iyalah. Ini lagu apa?
0: Yang lain lah, Kak.
1: Lagu ini lah.
0: Banyak lagu sedap punya Indonesia nih, Kak.
1: Jejaka India.
0: Jejaka India. Oh, lagi teracuni lagu India memang Kak Berlian, eh.
1: Itu lagunya pakai bahasa kita loh.
0: Oh, Jejaka judul India.
1: Judulnya aja Jejaka India.
0: Apa yang menarik dari India, Kak? Tak ada loh, Kak. Siapa nyanyi, Kak?
1: Enak. Goyang-goyang, mencak-mencak. Nengok kalau nengok di TV kan orang tuh berjoget.
0: Jejaka India tak ada, Kak. Adanya Jejaka Idaman.
1: Oi, tak sedap. Ini aja lagu dari Caca Handika. Aku suka soneta.
0: Caca Handika.
1: Aku suka soneta.
0: Caca, aku suka soneta. Aku suka berlian.
1: Orang termahal di dunia ya.
0: Iya saya. Apa kak judulnya tadi kak?
1: Aku suka soneta.
0: Ada gak lagu itu kak?
1: Ada, Caca Handika kakak tuh yang minta diranai sana tuh lagu itu
0: jauhnya.
1: Di RRI Batam ada, di Radio Bintan ada.
0: Iya, nanti saya masukkan ya.
1: Juga.
0: Nanti saya masukkan. Nanti ya, tapi
1: nah,
0: sekarang yang lain dulu.
1: Aku suka soneta air mata judulnya. Air mata bawang aja lah Caca Handika juga.
0: Oh, air mata bawang.
1: Nah, tu masukkan dua tu nanti ya.
0: Dah ada, okay. Yang mana satu tadi? Tadi kan?
1: Itu tadi
0: Jejaka
1: kan,
0: Idaman.
1: Iya, Jejaka India.
0: Oh, iya betul, Jejaka India.
1: Jejaka India. Sama aku suka soneta.
0: Aku suka.
1: Yang ini lagunya kakak minta air mata bawang.
0: Okay.
1: Iyalah salamnya. Okay, salamnya buat. Siapa pula nelpon tu?
0: Siapa ni kak? Tapi kakak bunyi tu.
1: Hah?
0: HP kakak bunyi tak?
1: Mana HP mati, WiFi mati, lampu mati. Mati juga dia.
0: Lupalah nak mute. Eh kak, terus lanjut kak.
1: Salamnya buat Nurul. Oh. Selamat petang semua petugas. Mm. Sehat selalu ya Nurul.
0: Amin kakak juga.
1: Buat Kak Dang Ledu, buat Mak Rosi, buat Pakcik Endol, Mak Dini, Aida. Buat Pak Umar, Pak Gapar, buat Kak Sarina QQ. Buat Mas Prabu, buat Yusuf di Batam, Pak Amza Yusuf, Bang Udin, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Bang Ali golek-golek, buat Nek Balkis, Nek Manda, buat semua aja lah, capek pun bercakap. buat penelpon pertama sampai terakhir ya.
0: Makasih.
1: Terima
0: kasih Kak Berlian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dangdut Ria, selamat petang.
2: Halo,
0: Dangdut. Ada suara di alhamdulillah. Dengan siapa Kakak Q?
2: Dengan Bunda Q.
0: Bunda Q. Bunda. Bunda Q enggak tuh. Bunda. Bunda apa nama Bunda?
2: Bunda kayak nenek Balkis.
0: Nenek Balkis. Bunda, Bunda ke nenek Balkis ah? Apula. Tapi Balkis nenek. Itu nama cucu.
2: Iya.
0: Oh, okey. Anaknya
2: anak mak dia.
0: Mak, anak mak tu dah berapa umur?
2: Ini berapa ya? Tahun 84 hari itu.
0: Oke, saya panggil Bunda aja lah.
2: Oh, Bunda pula.
0: Tak, rasa-rasa saya tak terkeluar gitu nak manggil Nek tu.
2: Ya Allah, ini memang Nek.
0: Iya, saya seumur tak jauh lah dengan anak.
2: Nanti disangka nak muda pula, dipuji Nurul nak muda pula.
0: Kata Nek Anjang, ya. Yeah. Itu ya. Omongan ialah doa. Jadi kita harus lebih baik.
2: Tapi kan tak masuk akal. Nah, tua kita jadi muda pula.
0: Kita masukkan akal tu. Sehat Bunda Balkis. Nenek Balkis, neneknya Balkis. Sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Tak ada mati lampu kan dekat rumah?
2: Takut dia kalau mati lampu. Tak encang.
0: Takut dia kena lempar dengan TV.
2: Dengan HP, berapa banyak HP di sini ya? Mati lampu lah. Kena lempar dengan HP.
0: Aduh, ya, hai. Apa, Nek? Putus-putus,
2: Nek. Emang gini lah gaya berbal gitu,
0: Nek. Nek, putus-putus, Nek. Macam mana? Nek, lagu lah, Nek. Putus-putus, Nek. Takut tak dapat pula lagu.
2: Lagu Aku Ingin.
0: Hah?
2: Ku Ingin. Oh, dari Mita Sugiarto.
0: Oh, sedap tu.
2: Memang lah.
0: Tapi ya, keinginan... Kalau boleh jujur, keinginan Nek Balkis, apa yang sekarang ini? Keinginan terbesar Nek Balkis?
2: Untuk punya itu, suami lagi. Baik.
0: Oh... sudah lama sendiri Nek Balkis?
2: Sudah 30 tahun dah.
0: 30 tahun? Umur saya tuh.
2: Itulah.
0: Oh, iya. Jadi merasa membutuhkan teman hidup ya. Untuk berbagi cerita, berbagi kisah.
2: Tanya aja tadi Kak Berlian tadi itu apa maksud Nek Balkis itu dia tahu tuh.
0: Dia dah
2: paham sudah.
0: Oh baik, mudah-mudahan tapi, nanti ke depan Nurul bisa memahami juga ya.
2: Kalau dia bisa sambung tiga, dia bilang tuh yang percaya Nurul, kata dia nanti ujung-ujung itu percaya lah, pasti dia gitu tuh. Yang percaya Nurul, kata dia.
0: Aduh, tapi saya doakan yang terbaik untuk Nek Balkis, ya.
2: Amin.
0: Yang penting happy, ya gak sih? Happy dulu nomor satu. Mau sendiri, berdua, bertiga, rame-rame. Yang penting happy
2: kemana-mana itu yang penting pula. Jangan hidur, modalnya hidup. Happy, hiburannya hidup.
0: Sepakat. Nak request, nak salam-salam Nek Balkis sila.
2: Salam dia ikut lagi. Tadi ikut mak berlian tadi aja lah.
0: Fotokopi.
2: Jasmine itu. Itu Jasmine nama cucu dia.
0: Nama cucu kalau beliau siapa? Jasmine?
2: Jasmine.
0: Oh.
2: Mentalkan saya ini Balki. Semua tuh ratu-ratu semua tuh cucu-cucu.
0: Oh.
2: Iya kan?
0: Iya,
2: satu
0: iya,
2: Ratu Balkis, satu Ratu Jasmine kan.
0: Ratu Balkis, Ratu Jasmine ya.
2: Masih tahu itu pula Nurul, ya apa ya Tuhan. Sampai kemana-mana cerita.
0: Oh iya.
2: Ah, itulah salam ikut dia aja lah tadi Nurul. Dah banyak lah yang sebut dia tu.
0: Baik.
2: Terima kasih Nurul.
0: Terima kasih Nek Balkis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Nek Balkis ya saudara. Sekarang kita akan jelang ke pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Waktu masuknya solat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya yaitu pukul 15:28 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat, satu lagi cagar budaya yang menambahkan tempat wisata di Kepulauan Riau wajib untuk dikunjungi jika ingin mengenal sejarah Kerajaan Lingga. Situs Gedung Bilik 44 dibangun oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada tahun 1812. Ya, namun proses pembangunan gedung yang dibuat untuk para pengrajin ini tidak selesai karena kolonialisme Belanda ketika itu. Tempat wisata di Kepulauan Riau yang memiliki 44 ruang ini tepatnya berada di lereng Gunung Dai. Kita beralih ke maklumat lain. Satreskrim Polres Bintan mengamankan seorang pria berinisial MRS berstatus sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang siswi di Kabupaten Bintan. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Januari 2026 di wilayah desa Bintan Boyo. Korban diketahui merupakan anak di bawah umur sekaligus siswi di sekolah tempat tersangka mengajar. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bintan pada Maret 2026. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menetapkan MRS sebagai tersangka. Kanit 4 PPA Satreskrim Polres Bintan Ibda Horas Purba mengatakan saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolres Bintan menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti terkait perkara tersebut. Selain penanganan kasus, kepolisian turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekerasan seksual pada anak. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: kasih saudara perempat masih setia bersama kami perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Baru saja Alvan Dangdut Academy 5 sampai bawa requestan lagu dari Siska ya di kilometer 8. Terima kasih Siska. Sekarang saya nak angkat telepon lagi saudara untuk Dangdut Riau petang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam Nurul, selamat petang juga.
0: Dengan siapa saya berbicara nih?
1: Tak kenal ke dengan Angka As ke?
0: Oh, Angka As.
1: Iya.
0: Mak Dini eh. Ingat terus saya nih dengan Mak Dini begitu dengar Kak As.
1: Langsung ingat dia Nurul.
0: Oh, iya Mak Dini eh di Karas. Macam mana mati lampu tak di sana? Macam ganda
1: tak? Tak pernah Nurul, sih sekali aja mati lampu dah siang malam. Alhamdulillah Nurul.
0: Alhamdulillah Bintan ya. Sesekali aja. Kalaupun mati dia berkedip aja.
1: Masuk Batam ni Nurul.
0: Ah, masuk Batam ya? Oh maaf kak. Oh masuk Batam.
1: Iyalah tak tahu memang Nurul. Kita sih sekali kan berbual.
0: Bila masa lah
1: iyalah, Nurul, kita dah petang mak langsung minta lagu lah.
0: Okey.
1: Lagunya nah ini Nurul semalam mak minta dari Selfie Yama kan?
0: Iya.
1: Ini masih tetap Selfie Yama tapi judulnya lain Nurul.
0: Oh, lain.
1: Kalau tak pantas ada tak?
0: Tak pantas. Selfie Yama.
1: Kalau di YouTube ada Nurul, tak tahulah kan tempat Nurul tu.
0: Oh, belum ada kak? Saya catat eh.
1: Belum ada.
0: Belum ada pula laporan masuk.
1: Mak lah Nurul. Tak apalah kalau Nurul nak panggil kat terserah mana sedap aja. Mak dah ada cucu Nurul.
0: Tak apalah. Biar awet muda. Apa Selfie Yama tak pantas ya?
1: Kalau yang lain semua panggil mak kan emang Mak Dini. Terserah Nurul lah. Nurul sedap kak. Sedap nenek. Sedap mak kan. Yelah kalau tak ada mak minta dari mak juga sedap kan memang mak kan. Dari ni Nurul dari Mirnawati untuk siapa? Oh semalam tak ada tak salah mak dah minta Nurul.
0: Iya untuk siapa?
1: Ini ada Nurul dari Ayu Suraya Kenangan kalau ada.
0: Kenangan Ayu Suraya.
1: Ayu Suraya.
0: Kenangan Ika Nurjana kak Kenangan tu.
1: Tak, mak tengok Ayu Suraya. Tak tahulah mungkin. Coba je lah dari apa Ikon Nerjana lah. Mudah-mudahan lagunya sama Nurul.
0: Yang Ikon Nerjana tu.
1: Daripada Nurul cari lagu mak banyak susah tak ada semua kan. Baru nanti pula kita coba.
0: Mak Dini. Ini.
1: Ya. Ya.
0: Itu.
1: Ya, betul itu.
0: Ya. Kita putar yang Ikon Nurjana ya.
1: Itulah tadi mak dengarkan cuma agak slow-slow gitu. Tak apalah kan lain penyanyi, lain penyanyi. Lagunya Nurul, lain irama gitu kan. Lagunya tetap sama. Alah, tak apalah Nurul.
0: Siap.
1: Kita
0: Salam,
1: kita slow-slow aja biar nanti tidur tak jadi kerja. Siapa yang nak tidur ya Nurul ya, yang nak dengar.
0: Oh, tengah kerja rumah.
1: Ayolah Nurul mak, salam sikit ya. Radio ni mak pelahkan, speaker HP pun mak pelahkan. Jadi kan mak ni macam bercakap sendiri, tak kedengar sangat Nurul. Kalau agak kuat kan semalam pick bed Nurul bilang kan.
0: Iya,
1: jadi
0: saya
1: pelan suara radionya Nurul.
0: Tapi dari telefon dengar kan Mak Dini?
1: Dengar tapi suara Nurul pun pelah macam mak je.
0: Oh iya. Okey. Lanjut Mak Dini salam. Hai. Dia putus pula, mati lampu tak? Mak Dini?
1: Jelas?
0: Dia putus baru saja sinyal.
1: Jaringan pula Nurul. Jaringan memang tak bagus dia bilang ni. Yalah mana sempat je lah mak cakap terputus. Sudah ya Nurul.
0: Sudah?
1: Salam pertama buat Nurul. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga Nurul sekeluarga sehat selalu. Balik hati-hati.
0: Amin.
1: Terus yang pertama mak tak dengar. Tadi mak dengar adanya Mak Berlian. Adanya Kak Siska lewat WA. Terus itulah yang mak dengar Nurul. Habis tu lagu-lagu kan. Ini mak salam aja lah nambah ya. Buatnya mak ngasih kolek yang terlupakan. Mak salam juga buat di Karas juga semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Senah Q, Kak Dan Merdu. Buatnya siapa lagi ya? Mak Ucu. Buat semua aja lah Nurul. Pak Hamzah Yusof juga. Mak Rosi juga Nurul. Ini mulai ingat pula. Udahlah ya Nurul, tapi yang lain kan nak masuk juga di belakang kan. Buat Nurul, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dini, terima kasih. Untuk yang lain yang nak telefon, sila. Saya masih angkat telefon saudara untuk Dangdut Ria kali ini ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dekat sana ni?
2: Mak Rosi,
0: Nurul. Mak Rosi, hari ini macam mana? Masih bahagia kah?
2: Alhamdulillah, ini ha, lagi melayan cucu ni ha, datang ni ha.
0: Oi.
2: Oh, bukan main lagi ni, berkemas.
0: Oi. Biasa cucu tu main berserak jadinya tu.
2: Ya, makanya dia berserak kan. Cangkir nenek dia tak boleh taruh di bawah. Botol-botol tak boleh taruh di bawah.
0: Berapa cucu, Mak?
2: Cucu mamak dah ada 3 sekarang. Ini paling kecil ni ha, yang umur baru tahun lebih. Yang datang ni ha.
0: Alhamdulillah. Tengah lasak-lasaknya tu.
2: Makanya Nurul. Ni tengok ha, tu nak naik manja asyik pak tidur. Hei, tak tahulah cewek tu.
0: Aktif.
2: Iya, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Mak Rosi.
2: Itu buat senang hati mak tu Nurul.
0: Ya betul. Mak Rosi.
2: Ya. Yeah.
0: Rosi tu anak mak.
2: Iya, yeah, betul.
0: Oh, cucu siapa nama?
2: Cucu mamak ini yang ini itu Sipa.
0: Oh, Sipa.
2: Yang anaknya anak Rosi tu nama dia Farisa sama Pak I.
0: Oh, anak mak tak cuma Rosi.
2: Bukan, ada yang lain. Ini anak cucu yang anak nombor 2.
0: Kenapa? Kenapa sebutan Mak Rosi? Kan anak mak tak cuma Rosi.
2: Iya, Rosi dulu kan mama.
0: Iya kan? Kesianlah anak emak yang lain.
2: Tidaklah. Ini tak ada. Dulu kan Nurul Rosi tu kan kemarin kan waktu lagi gadis ya sering ke Pro 2 main.
0: Oh.
2: Sama Mbak Eza.
0: Tak jumpa saya.
2: Sama Adia kemarin tu. Diorang sering ke situ. Jadi diorang tu kena dengan Rosi tu. Jadi anak mamak sebutlah Mak Rosi.
0: Oh, macam gitu.
2: Kalau Sarudin Azman tu kan pernah ke rumah juga. Dah kenal lah sama Mbak Iza tu dah kenal. Aisyah dah kenal kan.
0: Iya. Jadi yang paling terkenal Rosi lah.
2: Sebutlah nama Mak Rosi, Mamak Rosi aja.
0: Iya, salamlah untuk Kak Rosi ya.
2: Iya, tu dekat rumah sebelah ni ha, sebelah dinding.
0: Oh, sebelah. Anakku adalah tetanggaku.
2: Jadi kan tak ke mana-mana kan?
0: Iya betul.
2: Kalau nak berbisik kan dengan anak sendiri dengar tak apa, jangan dengar tetangga lain aja.
0: Aduh, tak boleh tu berkelahi tu dengan lagi tu. Nanti mak dengar.
2: Nurul, mak minta lagu Nurul.
0: Nak lagu juga. Okeylah.
2: Orang masuk dia minta lagu lah.
0: Apa tu?
2: Mak nak minta lagu Terkesima lah.
0: Wih, Terkesima dengan cucu-cucuku.
2: Hiburan, Nurul.
0: Iya. Okey. Nanti saya putar. Roma Irama, kan?
2: Ayolah. Apa?
0: Roma Irama, kan?
2: Terserahlah. Yang penting Terkesima ni.
0: Asik. Salam-salam.
2: Pertama buat Nurul. Selamat petang, selamat bertugas. Baik hati-hati. Mudah ajak selalu sekeluarga ya, Nurul, ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Sudah melayan mak-mak yang cerewet dan rewel, ya, Nurul.
0: Siapa cakap?
2: Mak yang cakap lah.
0: Tak boleh.
2: Sebelum tu mak yang cakap sendiri.
0: Yes.
2: Yang buat dah masuk ada Mamak Belian. Siapa lagi tadi yang masuk ya?
0: Mak Dini.
2: Oh, Mak Dini. Sama Ida, sama Makcik Endon di Karas. Ada Bang Udin, ada Pak Kumis, ada Yusuf, ada Pak Amzah Yusuf juga di Jambi.
0: Ya, yeah, betul.
2: Ada Kak Dang Medu kita dah balik belum lagi tersinggung setahun.
0: Ya, yeah, banyak yang dipotong tu kambingnya agaknya.
2: Agak tu. Oh, banyak belum masuk dia lagi. Semalam tak ada dia, belum balik kayaknya.
0: Ya. Yeah.
2: Buatnya yang Ucu masuk ya. Ada Kak Sarina QQ juga yang di Batam. Mudah sehat kali semua.
0: Amin.
2: Adanya Nek Bakis, adanya Nek Manda. Adanya siapa ya? Nek Pino, ada Kak Wir. Ada kan dengar kan? Cucu nenek. Cucu nenek. Cucu lah.
0: Iya. Siapa tadi nama?
2: Nek dia lagi nelpon, dia sibuk.
0: Siapa tadi? Anak Rosi ni kan? Eh,
2: Kita ini anak Oki.
0: anak adiknya Rosi ya? Eh?
2: Anak adiknya Rosi.
0: Oh.
2: Buatnya siapa lagi ya? Eh? Buat anu nak cakap tu ha kan hilang kena error kan nak Nurul.
0: Sabar dulu dek, ini nenek tengah telepon dek,
2: adiknya.
0: lupa nama orang dek.
2: Oh, itulah adik ni ganggu ni ha, payah nak turun naik, turun naik. Mana nak itu? Anu konsen nek ni.
0: Tak konsen nek jadinya kan?
2: Tak konsen nek. Ayolah buat buat nenek Anjang, buat bila permata di penyengat ya Nurul.
0: Ya saya.
2: Buatnya siapa lagi ni ya? Kau dah masuk buat Aruna, buat ni Puteri Merica, buat Siska. Ya, Siska dah masuk dia.
0: Ya dah, dah request lagu tadi tu lewat WhatsApp kak. Eh,
2: oh,
0: kak pula.
2: Oh, iyalah. Buat semua dia lah penelpon pertama sama tak ada single tanpa terkecuali.
0: Okey.
2: Ayo Jin Nurul, terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi ya. Ah, di belakang Mak Rosi. Ada siapakah dekat sana? Halo, assalamualaikum, selamat petang. Halo?
1: Halo?
0: Ah. Siapa ni?
1: Sampai di Karang menuju Kuala.
0: Saya.
1: Tujuan dak? Ma menetak daun nipah.
0: No, daun nipah, okey.
1: Pas monitor. Macam kenal-kenal aja suara. rupanya si Nurul Khotimah, si budak bertuah.
0: Amin. Biasa.
1: Kebanyakan tak gabung, ya tak? Assalamualaikum dulu.
0: Waalaikumsalam. Semalam tak ada masuk.
1: Dari Jumat kemarin rewang kan. Nurul kan kemarin dari hari apa, hari Kamis kemarin ya?
0: Iya, oh rewang.
1: Iya, aku... itulah dari hari Jumat kan tak gabung lagi. Nurul kan sampai Jumat kan?
0: Iya.
1: Dari Jumat sampai sekarang. Baru sudah rewang itu Nurul. Yang baru balik ni.
0: Cara apa yang?
1: Pesta tua di tetangga tu.
0: Oh.
1: Jadi dah berapa hari ni tak monitor
0: tak
1: lah.
0: Masuk.
1: Itu nak Nurul.
0: Itulah.
1: Kan Nurul bilang kan besok masih ada kan? Jadi sampai sekarang itu masih elo.
0: Sampai minggu depan agaknya ni, Nek.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iyalah.
1: Ya. Sehat Nurul Timah.
0: Alhamdulillah yang ujung.
1: Mbak Uul.
0: Iya, Mbak Zubaidah.
1: Tak namanya, lupa dengan Mbak Uul gitu.
0: Namanya ngucu siapa? Zubaidah kan?
1: Siapa?
0: Namanya ngucu.
1: Apa ya, Zubaidah sana. Dekat Kampung Banjar sana.
0: Siapa yang ujung kemarin sebut?
1: Halimah Tun Saya.
0: Ayah benar, Halimah.
1: Itulah, nak ambil tu sendiri pun dah tak ingat lagi. Betul lah budak bertuah kan?
0: Bertuah, amin.
1: Yalah, yang dengar pas apa tadi? Bang Uden tadi.
0: Bang Uden? Tak ada masuk
1: dia. Ya, monitor tadi Bang Uden kan?
0: Tak ada.
1: Bukan Bang Uden.
0: Semuanya perempuan hari ini. Belum ada yang masuk lagi-lagi.
1: Ini mak belian ya.
0: Jauhnya.
1: Mak belian pun belum. Siapa tadi?
0: Udah,
1: yang
0: udah.
1: Itu tadi siapa ya?
0: Udah, nak berlian. Yang barusan.
1: Lagu Bunda Rita itu Anjang eh?
0: Yang barusan.
1: Lagu Bunda Rita Sugiarto, lagu apa ku ingin tu biasanya Nyak Anjang yang suka minta lagu Bunda Rita.
0: Oh, kalau Bunda Rita tadi request sama Bunda Balkis apa ya?
1: Oh, Bunda Bunda Balkis.
0: Nek Balkis.
1: Nek Balkis.
0: Ya?
1: Ah,
0: Nek Balkis.
1: Iyalah tadi apa? Buat Siska pokoknya asal lagu apa dia? Pokoknya itu lagu Siska pokoknya. itu aja kode dia.
0: Kode.
1: Sudah tidak lain hati dia Nurul.
0: Iya betul.
1: Setia sampai mati menjadi judul lagu kan. Nah, kalau dia setia sampai mati nyang dak lebih dari selamanya Nurul.
0: Lagu siapa nyang Ujo?
1: Lesti, Lesti featuring. Inilah Wildan dah lebih dari selamanya.
0: Oh.
1: Nak melawan setia sampai mati macam kan?
0: Oh, iya pula.
1: Iyalah.
0: Seperti Mak Rosi lah
1: berapa tadi?
0: Hah? Siapa?
3: Mak Rosi tadi lah apa dia minta?
0: Terkesima. Tak tahulah tengah terkesima dengan siapa.
3: Kan yang tak dengar.
0: Iya, belum diputarnya.
3: Yang bukan terkesima tapi terpana.
0: Asik.
3: Yalah, tadi nek Balkis awal-awal ya. Biasanya ada nek Balkis, biasanya ada nek Manda gabung nanti kan. Kan video dia tu. Tadi buat Mak Rosi ya. Mungkin nak gabung nanti biasanya Pak Amzah Yusof ya. Ada Yusof. Nurul.
0: Ya, nyang ojo.
3: Mangga golek banyak ni. Siapa nak makan ni?
0: Mangga golek.
3: Ha.
0: Mantap.
3: Kamu nyang tu golek-golek nunggu Nurul. ini mangga lagi banyak betul tadi baru. Barusan ini satu kantong besar kasihan anak KKN tu.
0: Oh, ada KKN. Budak tu
3: lah kenyang. Kan habis siapa nak makan?
0: Oh.
3: Ha, ada anak KKN tu.
0: Dari kampus mana nyang ojo?
3: Depan manyang situ.
0: Dari kampus mana?
3: Ha?
0: Dari kampus mana?
3: Tahul Ulum.
0: Oh.
3: Mana tu Anu Nurul?
0: Iya, dekat Batu 13.
3: Ya. Heem. Budak dia orang.
0: Institut itu sekarang yang ejo. Yang ejo?
3: Betul.
0: Yang ejo.
3: Ini semua gara-gara kan?
0: Putus-putus pula. Yang ejo. Putus-putus. Ya saya.
3: Sudahlah dah putus-putus ni.
0: Ya salam-salam cepat.
3: Ini semua gua datang ni.
0: Salam-salam.
3: Yalah salamlah pokoknya yang di belakang nanti ya.
0: Mungkin
3: Kak Sarina
0: Yeah.
3: Kadang kita belum balik dia. Ke mana dia? Dia dah lama tak monitor. Jadi tak tahu ke mana dia pergi.
0: Lembu tu dia potong banyak.
3: macam tu. Yalah.
0: Tak habis-habis.
3: Selamat kurban lah kalau macam tu. Yang nak kurban mangga golek aja buat Nurul-Nurul ya.
0: Ya, saya.
3: Anak-anak Nurul ya.
0: Ya.
3: Ayah punya husband.
0: Ya. Ada.
3: Ada.
0: Baru balik semalam.
3: Ada. Mana boleh tak ada.
0: Semalam baru balik.
3: Yelah, kita jelaskan Nurul ini. Dia tu sangkut-sangkut.
0: Sangkut-sangkut yang lucu.
3: Yang malah nak manjat pokok DM ni.
0: Mundur
3: kan jatuh ke lawak ni.
0: katanya udah direhab ya belakang rumah ya, yang lucu. Udah rehab. Belakang rumah udah rehab.
3: Udahlah.
0: Oh.
3: Terima kasih nak Nurul.
0: Oke.
3: Okay. Ni Anjang masuk ni Anjang. Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan putarkan lagu Rindu Bayangan dari Rana Rani. Saudara, ini permintaan dari Nek Teh kalau tak salah tadi ya. Coba saya make sure lagi ya. Soalnya saya hafal muka Nek Teh aja nih. Iyalah nih Nek Teh. Kakaknya Nyang Ucu. Iya, baiklah. Ini sekarang saya putar ya, Nek Teh. Rindu Bayangan, Rana Rani di Perempat RRI Tanjung Pinang, Surabaya Nusantara. Dangdut Ria.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Jakarta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunian Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sudah perempat atau sekarang ini kita saatnya update informasi cuaca untuk esok hari yang akan kita rilis dari program Wasatu RRI Tanjung Pinang. Nantinya akan terhubung dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda ya, yang saat ini masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas Anda di suasana sore yang cukup cerah ini. Pendengar, pukul 16.44 menit waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Fadris di ujung telepon. Selamat sore Mas Fadris.
2: Selamat sore Kak Erita.
0: Waduh, semangat sekali ini sore hari ini.
2: Harus semangat dong.
0: Harus semangat, oke. Baik, meskipun shiftnya kayaknya masih lama ya, atau mau selesai?
2: Jam 7 nanti Kak.
0: Pasti, pantas dia juga semangat ya. Mas, di sore hari ini sebelum kita update untuk kondisi cuaca esok hari ya, sore ini cuaca kita hari ini cukup menarik, apalagi dari kawasan BMKG sana tuh agak enak untuk olahraga sore kayaknya.
2: Iya betul, udah banyak orang jogging gak di sini.
0: Oke, baik, kalau gitu kita pengen update untuk cuaca esok hari bagaimana, Mas Fadris, silakan.
2: Baik Erita, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan hingga berawan.

0: Yang gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari, serta waspada ketinggian gelombang maksimum hingga 1,25 meter. Demikian, terima kasih.
1: Baik, berarti perkiraan cuaca kita untuk di bulan Juni ini masih kita dibayang-bayang oleh cuaca pancaroba ini ya, Mas?
0: Ya, kalau untuk di bulan Juni, Kak, kami sudah mempunyai datanya, jadi memang masih terdapat potensi hujan di siang hari, namun untuk jumlahnya itu menurun daripada bulan Mei, Kak.
1: Oke, menurun berarti bisa jadi lebih banyak cerahnya dibandingkan bulan Mei kemarin ya, banyak hujannya ya?
0: Iya, bisa dibilang seperti itu, Kak. Dia menurun jumlah curah hujan per bulannya.
1: Apakah itu ini juga termasuk kita menuju ke kondisi cuaca yang kekeringan itu kabarnya, seperti itu?
0: Sampai saat ini dari BMKG Pusat maupun dari BMKG Batam selaku koordinator Provinsi Kepulauan Riau, itu belum ada mengeluarkan terkait dengan potensi kekeringan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Bintan. Jadi belum ada, Kak. Namun, memang di bulan Juni, walaupun curah hujannya berkurang, ataupun lebih rendah daripada bulan Mei, tetapi memang akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia pada umumnya, Kak. Karena kita kan iklimnya di Pulau Bintan ini adalah hujan sepanjang tahun. Jadi memang akan tetap relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia pada umumnya.
1: Oke, kalau suhu sendiri gimana? Kalau di bulan Mei kemarin, kalau habis hujan, setelah hujan tuh suhunya agak sedikit gerah gitu. Kalau Juni gimana?
0: Iya. Kalau untuk suhu masih relatif sama, Kak. Jadi di rentangnya dari 24 hingga di 32 derajat Celcius, Kak.
1: Masih merasakan sedikit gerah kita lah ya.
0: Iya, masih ada panas-panasnya dikit.
1: Panas-panas sedikit, oke, baik. Terima kasih informasi perkiraan cuacanya untuk bulan Juni dan untuk esok hari. Mas Fadli, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
0: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Sumber Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, saya nak bacakan WhatsApp yang sudah pun masuk. Perempat RRI Tanjung Pinang, ya, ada Bang Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dangdut Ria. Anak request lagu panggilan cinta dari Paul Gayu dan Selvia. Mas, salam untuk semua fans perempat Tanjung Pinang, tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu. Amin, ya. Untuk yang sedang siaran, selamat petang. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Salam kenal kembali Bang Hamzah. Ya. Saya akan putarkan lagu requestan dari Nyang Ucu tadi ya, Lesti Fildan, Lebih Dari Selamanya.

Antara perempat, inilah salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Natuna, di antaranya banyaknya destinasi wisata bahari. Tapi untuk mengunjungi air terjun Gunung Ranai, saudara sedikit berpetualang, melewati perbukitan dan juga lebatnya hutan. Udara yang sejuk akan menyelimuti setiap perjalanan saudara menuju air terjun Gunung Ranai. Air terjun ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi yang senang berpetualang di dalam hutan dan perbukitan. Beralih ke maklumat lain, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat edukasi persiapan ASI eksklusif. Kegiatan tersebut dilakukan di Kelurahan Pinang Kencana dengan wilayah kerja Puskesmas Kilometer 10. Puskesmas Batu 10 maksud kami. Ketua Kegiatan Pengabdian Masyarakat Nurmiati Tianastia Rulini mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan tahunan yang dilakukan setiap tahunnya melalui mitranya yaitu Puskesmas Batu 10. Kegiatan ini diharapkan angka stunting di keluarga maupun puskesmas dapat terencana dan teratasi. Nurmiati menjelaskan tujuan kegiatan tersebut ialah melakukan jemput bola terkait permasalahan ASI eksklusif. Hal tersebut untuk upaya pencegahan stunting bagi bayi sehingga mendapatkan asupan yang cukup dalam 1000 hari kehidupan. Ia menyebutkan Kelurahan Pinang Kencana yaitu Batu 10 menjadi kasus stunting tertinggi saat ini yaitu 283 kasus. Disusul dengan Kampung Bugis dengan 103 kasus, Seijang dengan 97 kasus, Melayu Kota Piring dengan 13 kasus, dan Kampung Bugis dengan 10 kasus. Hal tersebut menyebabkan pihaknya masih fokus pada wilayah Batu 10 yang kasusnya cukup tinggi. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada awal semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya.
2: Ya, ada di bidang sejarah ada.
1: Sejarah.
2: Motivasi ada, sastra ada. Tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis. Dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur nagarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026, gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya itu nih.
2: Betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi. Tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak di situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga. Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuma yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeza.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Satu 1,3 MHz, Perempat RRI.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haa lah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Hei, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah. Habis.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.
1: ...101.3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Satrio MA dengan topik bahaya kemunafikan. Bahaya kemunafikan. Kemudian nantinya akan kita dengarkan pengajian Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Alia Azmi, surat Al-A'raf dan Ghafur ayat 29 dan 14. Pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan pertanda masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

بجزيل الثواب وتوعد على المنافقين بأليم العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شهادة من أناب. Pendengar dari penyimpinan di mana pun berada, insyaallah dirahmati, berkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan baik ini kita akan membahas sebuah tema bahaya kemunafikan. Pendengar di mana pun berada, sebagaimana dijelaskan di awal surat Al-Baqarah bahwa pada dasarnya umat manusia di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok mukminin, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok kafir, yakni kelompok yang nyata-nyata ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepadanya. Dan yang ketiga kelompok munafik ialah orang yang secara lahiriah menampakkan beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak karena. Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran telah secara tegas memberikan penjelasan mengenai kemunafikan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang dinamakan surat Al-Munafiqun. Kemunafikan ini tentu saja sangat penting untuk dijelaskan secara khusus agar kita benar-benar mewaspadai dan menghindarinya. Karena kelompok munafik ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Sebab secara lahiriah mereka mengaku muslim, tetapi sesungguhnya mereka musuh Islam yang sangat berbahaya. Berbeda dengan kelompok kafir yang secara nyata lahir dan batin tidak beriman kepada Allah, sehingga garisnya jelas dan kaum muslimin dapat mengantisipasi bila berhadapan dengan mereka. Pendengar di mana pun berada. Adapun di antara ciri-ciri orang munafik itu, bagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala ra'u nannasa wa la yadhkurunallaha illa qalila muzabzabina baina zalika la ilaha ulama wa la ilaha uba wa may yudlilillah falan tajidalahu sabila. An-Nisa ayat 142, 143. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan madat. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia lain, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu
antara yang demikian tidak masuk golongan ini orang yang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekalipun tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Rekan dimanapun berada, dari ayat tersebut dapat kita ketahui beberapa ciri pelaku orang-orang munafik. Pertama, perilaku menipu, artinya menempatkan sikap yang tidak sebenarnya. Di luar tampak baik, namun di balik itu memiliki maksud jahat yang tersembunyi. Secara lahir perkataannya baik, tetapi hatinya busuk. Di luar menampakkan diri sebagai orang yang beriman, namun hatinya tidak tercerminkan nilai-nilai keislaman. Perilaku-perilaku itu bertendensi jahat, menyimpan maksud jahat di balik kebaikan penampilan lahiriah. Pendengar di mana pemberani, ciri yang kedua, ketika melaksanakan sholat atau ibadah, ia bermalas-malasan. Ibadah hanya merupakan formalitas dan pamer ketaatan untuk tanda pamrih kepada orang lain. Ibadahnya sekedar untuk membentuk opini umum agar tampak sebagai orang yang taat dan mendapatkan dukungan dari mayoritas kaum muslimin. Dengan menurut berada tentang ciri-ciri orang munafik ini juga jelaskan dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiki salatun iza hadasa kazabna wa iza wa'ada akhlafun wa iza tu'mina khomna. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu manakala berbicara maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia akan mengingkari, dan manakala dipercaya maka ia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari Muslim dan Abu Hurairah. Pendengar di mana pun berada, dari keterangan ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut menjadi jelas bagi kita tentang ciri-ciri orang munafik yang sangat berbahaya bagi perjuangan umat Islam. Secara ringkas kiranya dapat pula disimpulkan bahwa orang munafik itu bercirikan sebagai berikut. Pertama, manakala mereka berada di tengah kaum muslim, mereka menyatakan diri beriman, sementara hati mereka sebenarnya tidak beriman. Kedua, mereka menjadikan sumpah mereka sekedar sebagai perintah untuk melindungi diri, sementara buat mereka justru merusak umat Islam. Pendengar yang berkata, uraian yang kita sampaikan ini terasa sangat membuat hati kita menjadi lebih berhati-hati lagi dengan sikap perilaku golongan orang-orang munafik ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, memelihara kita daripada golongan orang-orang munafik ini. Keimanan, ketakwaan yang kita bangun selama di bulan suci Ramadan, jagalah, peliharalah nilai ketakwaan ini. Jangan sampai terombang ambing, terjerumus pula kepada orang-orang yang munafik. Tetap untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT, dan memurkan masjid, mencintai ilmu pengetahuan, ramaikan majlis ilmu, dengan biasa menyambung silaturahmi, banyak membaca Al-Quran. Untuk itu, jangan sampai kita terjun pada orang-orang yang cepat-cepat dapat menjelaskan tadi. Perbuatan baik, menyebutkan makanan gurun dan 12, kerajaan hidup pesat, pasal yang ke-5, kehendak orang yang mulia, ista kepada pelaku mulia.
Dalam Gurinda 12 pasal ke-11, Raja Ali Haji berpesan, hendak ramai murahkan perangai. Dalam Gurinda 12 pasal ke-12, Raja Ali berpesan, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak lupa. Artinya, hendak orang yang baik, yang mulia, lihat kepada kelakuannya. Bukan kelakuan perbuatan yang baik-baik adalah menunjukkan orang yang mulia. Jika bermanfaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata ar-rafi'ah.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air yang

dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asmaruja, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya,
1: nah, membuktikan bahwa lautan
0: adalah rumah
1: ilmu,
0: bagi orang-orang
1: sejarah.
0: Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat kau tu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tu? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita.
3: Oh.
1: Lihat, Laksmana tu.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Udahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu, waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang, kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
0: Oh, no.
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula, ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
3: Oh.
2: Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kau tak habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya, di kaki ayah ada apa tuh?
1: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
1: Mana? Ya ampun, mana?
2: Hah, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya... Kemudian

Saya juga sama macam saya suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: hiburan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih sikit.
2: Siap, Panglima.

0: Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
1: Intermezzo.
0: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Perempat, mungkin hanya ada di Natuna saja. Pantai yang memiliki bebatuan besar seakan menjadi penghias pantai. Itulah Olive Stone Park, salah satu destinasi andalan yang dimiliki oleh Natuna. Cukup banyak mendatangkan wisatawan domestik maupun asing di ke Kabupaten Natuna. Didukung dengan segala fasilitas yang memadai dan lokasinya cukup dekat dari pusat kota Ranai, membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi destinasi favorit. Selfieable dan sudah pasti Instagramable. Tidak hanya bebatuan saja, tapi air lautnya yang jernih menambah eksotisme Olive Stone Park. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda menginformasikan surat pemberitahuan pajak terutang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan PBB tahun 2026 telah tersedia. Masyarakat kini dapat mengakses informasi tersebut melalui aplikasi layanan pajak bumi dan bangunan Lapak Bunga. Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat melihat informasi PBB, melakukan pembayaran, hingga mengecek status pajak secara online. Bupati Bintan, Robi Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital, termasuk pada layanan perpajakan. Kepala Bapenda Bintan, Muhammad Setioso, menjelaskan SPPT PBB tahun 2026 saat ini sudah tersedia di aplikasi dan dapat diakses oleh masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi melalui menu pendaftaran pengguna baru dengan mengisi data wajib pajak dan objek pajak. Selain melihat tagihan dan melakukan pembayaran, aplikasi tersebut juga menyediakan fitur pengelolaan pajak lain, termasuk pendaftaran objek pajak baru. Pemerintah Kabupaten Bintan berharap inovasi digital melalui Lapak Bunga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan sekaligus memangkas alur birokrasi. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, pukul 19.22 menit waktu Indonesia Barat saat ini ialah waktu masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katanya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya. Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi, nikmat jangan dimakan sendiri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570

kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mengangkat cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sekelompok orang Sampan atau orang suku laut. Pemimpin suku laut atau suku Sampan ini sangat gagah perkasa. Batin Lagoy namanya. Suatu hari ketika Batin Lagoy sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan.
1: Suara apa itu? Saya mendengar seperti ada bayi yang sedang menangis. Apakah mungkin cuma perasaan saya ini? Sepertinya mustahil jika ada bayi di sekitar sini.
0: Suara bayi menangis yang terdengar itu semakin kuat dan histeris.
1: Sepertinya memang benar ada bayi di sekitar sini. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Lebih baik saya mencari sumber suaranya saja untuk memastikan.
0: Batin Lagoy pun mencari sumber suara itu.
1: Sepertinya suara tangisan bayi itu terdengar dari semak-semak pandan ini.
0: Ternyata firasat Batin Lagoy benar. Ia menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di antara semak pandan yang beralaskan daun.
1: Anak siapa gerang ini? Mengapa ada di sini? Orang tuanya kemana?
0: Setelah melihat ke sekelilingnya, Batin Lagoy tidak melihat tanda-tanda ada orang di sekitarnya.
1: Daripada anak ini dibiarkan di semak-semak pandan ini, lebih baik saya bawa pulang saja ke rumah. Dan saya akan mengangkatnya sebagai anak. Mungkin
0: hari
1: ini adalah
0: berganti
1: petunjuk
0: hari,
1: dari Tuhan.
0: Tahun pun
1: karena
0: berganti
1: saya
0: pula.
1: Tidak mempunyai anak.
0: Putri Pandan Berduri
1: saya
0: beranjak dewasa.
1: Saya akan memberi
0: Batin Lagoy memberinya pelajaran tentang budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan
1: di
0: Berduri.
1: Di antara semak-semak pandan. Maka saya akan memberi nama anak ini Putri Pandan Berduri.
0: Lalu dengan hati-hati diambilnya bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang seperti layaknya membesarkan putrinya sendiri.

0: Pandan, kamu harus mengingat baik-baik apa yang ayah ajarkan kepadamu ini.
1: Apakah kiranya yang akan hendak ayah ajarkan kepadaku?
0: Sebelum ayah memulainya, hendaknya kamu mengingat dan melaksanakan dengan baik apa yang ayah katakan.
1: Tentu saja, ayah. Ayah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
0: Tapi bukan hanya hal itu saja, anakku. Engkau juga harus bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku baik kepada semua orang, baik itu kepada orang tua maupun kepada orang yang sebaya denganmu.
1: Baik, ayah. Nasihat ayah akan selalu Pandan laksanakan.
2: Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tutur bahasa dan sopan santunnya seperti sifat para putri-putri raja. Sementara itu, di Pulau Galang, ada seorang megat yang memiliki dua orang anak laki-laki. Anak yang tertua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Dari masa kecil, megat itu mendidik kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela yang menjadi pemimpin di Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong dan angkuh. Ia sudah tidak peduli dengan adiknya. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi. Lalu mereka pun menjalani kehidupan masing-masing. Hari berganti hari. Kesombongan Julela semakin menjadi-jadi dan ia pun memusuhi adiknya tanpa sebab.
3: Hai adikku, engkau tahu bahwa kelak yang akan menjadi pemimpin di kampung ini adalah aku. Jadi sekarang aku mengingatkan engkau bahwa engkau harus memenuhi segala perintahku. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepada engkau, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk mengusir engkau dari kampung ini. Kau mengerti?
2: Jenang Perkasa yang mendengar hal tersebut dari kakaknya menjadi sangat sedih.
4: Mengapa kakak kandungku sendiri mengatakan hal sekejam itu terhadapku? Apa salahku kepadanya? Mengapa sikapnya berubah semenjak dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin di Pulau Galang ini? Apakah aku ini tidak lagi dianggapnya sebagai adik? Mengapa aku merasa terasing di keluarga kandungku sendiri? Daripada seperti ini, lebih baik aku meninggalkan Pulau Galang ini secara diam-diam agar aku tidak mendapat cacian dari kakak.

0: Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas, akhirnya sampailah ia di Pulau Bintan.
1: Engkau sepertinya bukan penduduk kampung ini. Kalau boleh tahu, dari manakah engkau?
2: Saya dari Pulau Galang di seberang sana.
1: Dari Pulau Galang? Mengapa bisa sampai ke pulau ini?
2: Itu karena saya bermaksud untuk berpetualang mengarungi lautan. Lalu, setelah berhari-hari saya berada di lautan, tiba-tiba saya melihat pulau ini. Oleh karena itu saya tertarik pada keindahan pulau ini dan bermaksud untuk tinggal beberapa saat di pulau ini.
0: Sikap dan perilaku Jenang Perkasa telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dan mengundang orang-orang suku Santan. Tidak ketinggalan, Batin Lagoy juga mengundang Jenang Perkasa datang dalam perjamuan itu.
1: Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan diadakan perjamuan makan bersama-sama orang suku Sampan lainnya. Aku ingin kau juga datang, karena aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari suku ini.
2: Baik, tuanku. Besok malam, hamba akan datang ke rumah tuanku untuk memenuhi undangan dari tuanku.
1: Baiklah, sampai bertemu besok malam. Kutunggu kedatanganmu.
2: Baik, tuanku. Terima kasih akan undangan dari tuanku.
0: Keesokan harinya, Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan makan akan dimulai, Jenang Perkasa memilih tempat duduk yang agak jauh dari teman-temannya. Ia melakukan hal itu agar air cuci tangannya tidak jatuh di hidangan yang akan ia makan. Tanpa disadari, sejak ia datang, sepasang mata telah memperhatikan perilakunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa sungguh mengesankan hati Batin Lagoy. Dan usai perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa.
1: Wahai Jenang Perkasa, sungguh aku sangat terkesan dan kagum dengan kesopanan, apalagi keelokan budi pekertimu. Apakah engkau bersedia apabila aku menikahkan engkau dengan putriku, Pandan Berduri?
2: Permintaan tuan dengan segala kerendahan hati saya terima. Saya bersedia menerima putri tuan sebagai istri saya.
1: Baik sekali. Kapan kiranya engkau akan meminang putriku?
2: Terserah tuanku. Kapan hari baik yang menurut tuanku layak untuk dilaksanakan pernikahan?
1: Bagaimana apabila kita melaksanakan pernikahannya minggu depan, anak muda?
2: Pilihan tuanku memang sangat tepat. Baiklah, tepat minggu depan saya akan meminang putri tuanku.
1: Tapi Jenang, karena putri Pandan Berduri merupakan putri satu-satunya, aku ingin pesta pernikahannya dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan?
2: Tentu saja saya tidak keberatan, tuanku. Namun, pesta seperti apa yang tuanku inginkan, jika hamba boleh tahu?
1: Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam, dan dengan menampilkan segala macam tari-tarian daerah untuk menghibur para tamu undangan, Jenang.
2: Baik, tuanku. Dengan senang hati akan hamba adakan acara pernikahan seperti yang tuanku harapkan.
0: Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat meriah. Jenang Perkasa dan putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Tidak berapa lama kemudian, Batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin di Bintan menggantikan dirinya.
1: Wahai menantuku, ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu.
2: Jika boleh saya tahu, apakah hal penting itu, Ayahanda?
1: Jenang, aku ingin engkau segera menggantikan aku untuk menjadi pemimpin di Pulau Bintan ini. Aku merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk mengangkat engkau, Jenang, menjadi pemimpin di pulau ini. Apakah engkau bersedia?
2: Dengan segala kerendahan hati, hamba bersedia, Ayahanda.
1: Keputusan yang baik. Acara pengangkatanmu akan segera kita laksanakan. Namun, aku ingin agar engkau menjadi pemimpin rakyat Bintan dengan bijaksana, sesuai dengan adat yang berlaku di Bintan. Apakah engkau mengerti, Jenang?
2: Saya mengerti, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya ingat selalu.
0: Setelah diangkat menjadi pemimpin, ia memimpin rakyat Bintan dengan sangat bijaksana.
2: Duhai anak-anakku yang kukasihi, aku selalu ingatkan kepada kalian, nantinya kalian akan memimpin pulau ini menggantikan aku. Aku berharap kelak kalian akan menjadi pemimpin suku yang bertanggung jawab dan tidak sombong. Karena masa depan rakyat ada di tangan kalian, maka kalian harus benar-benar menjadi anak yang bertanggung jawab.
0: Pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan. Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Batin Mantang berhijrah ke bagian utara Pulau Bintan, Batin Mapoy dengan sukunya ke barat, dan Kelong dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut kemudian menjadi suku terbesar dan termasyhur di daerah Bintan. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka kembali kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa pun meninggal dunia, disusul dengan Putri Pandan Berduri. Walaupun keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali, sehingga adat kesukuan terus berlanjut. Hingga kini, Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri tetap dikenang karena dari merekalah hadir persukuan di Teluk Bintan. Suku laut atau suku Sampan masih banyak ditemukan berdiam di perairan Pulau Bintan. Demikian cerita rakyat tentang Putri Pandan Berduri, asal mula persukuan di Bintan. Naskah ditulis oleh Rika Pertiwi. Teknik rekaman Chandra Saputra. Pengarah acara Dewi Agustina. Produksi RRI Tanjung Pinang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizuardi di Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Senin 1 Juni 2026 bertempatan juga dengan hari Kesaktian Pancasila ya. Baiklah buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada pada malam hari ini, Ardi kongsikan terkait tentang revitalisasi baju kurung Basi Baminangkabau sedaga ya. Terkait tentang ibarat kata cakap-cakap pasal revitalisasi, cakap-cakap baju kurung Basi Ba memang tak lain tak bukan untuk kita saling mengenal satu sama lainnya ya. Dan juga kita selalu mengingat-ingat, mengenang-ngenang setiap budaya daerahnya masing-masing lah. Baik, buat sedang perempat di mana pun saja berada, malam hari ini pun sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Puteri Pandan Berduri. Dan sekarang tiba di Melangi Nusantara, Bakucin dan di Udaro. Nanti sekiranya juga ada Langgam Serumpun Melayu dan ada juga nanti Taman Penyair. Baik, buat sedang perempat di mana pun saja berada, memang kalau cakap pasal baju kurung Basi Ba memang cantik lawa kalau yang mengenanya pandai ya. Baju kurung Basi Ba ialah pakaian adat khas Minangkabau yang dikenakan oleh wanita sebagai simbol kesopanan. Busana ini memiliki potongan longgar dan panjang menutup lekuk tubuh sesuai dengan nilai budaya Minang. Biasanya dipadukan dengan kain sarung batik ataupun songket, menambah kesan anggun bagi pemakainya. Baju ini juga sering dihiasi dengan motif khas Minangkabau, mencerminkan identitas dan kebanggaan budaya ya. Hingga kini baju kurung Basi Ba tetap menjadi pilihan dalam berbagai acara adat dan keagamaan ya. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, sebagai warisan budaya, baju kurung Basi Ba terus dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau. Meskipun desainnya kini mengalami sedikit modifikasi ataupun esensi kesederhanaan dan keanggunannya tetap terjaga saudara ya. Busana ini sering dipakai dalam pernikahan, pertemuan adat serta acara resmi lainnya. Keunikan dan filosofi di balik baju kurung Basi Ba menjadikannya lebih dari sekedar pakaian tetapi juga simbol kehormatan perempuan Minangkabau ya. Keberadaannya mencerminkan nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini saudara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya baju kurung basiba bukan sekedar pakaian, melainkan warisan budaya yang syarat nilai moral dan simbolik dalam masyarakat Minangkabau. Desainnya yang sopan dan anggun mencerminkan nilai Bundo Kanduang, yaitu peran penting perempuan dalam adat Minangkabau. Baiklah, sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, nampak-nampaknya selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp pun dikata saya jemput orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga, baik orang Kepri maupun di luar Kepri. Jom sama kita bergabung, berbual, bersembang jua. Baik, sedang perompak dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dan 4 tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704886 0, ya. Baik, buat saudara perompak dimanapun saja berada, malam hari ini kita masih bersembang bual, bercengkrama, duduk santai, ya. Buat saudara perompak dimanapun saja berada, buat orang tua-tua saya yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704886 0, ya. Baik, saudara perompak dimanapun saja berada, bual punya bual, kisah punya kisah, kami nantikan hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita cuba sambut terlebih dahulu orang tua-tua kita yang ingin bergabung pada malam hari ini. Penelpon yang pertama, ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Apa khabar semua? Nampak terputus juga. Kita pindah laluan di talian WhatsApp, ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Maklum.
1: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat malam hari ini. Maklum, apa khabar?
1: Baik juga, alhamdulillah.
0: Baik juga, sihat, eh.
1: Ya. Yeah. Jadi? Pantun.
0: Pantun, jangan tak pantun. Malam hari ni mestilah berpantun. Boleh sangat. Pantun lama-lama pun boleh.
1: Ya, di atas kisah.
0: Ya.
1: Tunggu pula Kalau minggu sebagai makan, yang dipotong jadi penahar.
0: Betul, sangat. Lagi maklong, lagi. Jangan tak lagi maklong, ya.
1: Akan mu tak sedia.
0: Ya.
1: Dapat berbicara dengan manusia. Umat manusia dapat berbicara dengan manusia.
0: Umat manusia, umat bahagia, dapat berfikir, dapat merasa. Lawa.
1: Dia ada lagi malam pengantin. Lagu.
0: Malam pengantin? Malam pengantin, kita cuba tengok dulu, ya. Malam pengantin. Sekejap aja. Malam pengantin, selamat pengantin baru. Joget malam berinai yang ada.
1: Pengantin tak ada.
0: Tak ada.
1: Dapat lagu dua tiga. Masukkanlah sejak lagu tu.
0: Ya, saya. InsyaAllah saya masukkan, ya.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Lagu jadi. Elok-elok je.
0: Elok-elok. Boleh. Nanti kami putarkan. Ada maklum.
1: Ya, salam buat semua.
0: Boleh sangat.
1: Salam buat Dima juga, ya. Ada Batam dia Dima.
0: Ya, boleh.
1: Dia dekat Pulau-Pulau tinggal.
0: Siapa?
1: Dia tinggal dekat Pulau-Pulau.
0: Baik, boleh nanti kami putarkan, ya. Salam sampaikan, kami salamkannya, salamnya sambil kami sampaikan juga.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak dimanapun saja berada, ada Malung Diah tadi, yang berada di Karas. Kita pindah laluan terlebih dahulu. Di belakang Malung Diah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Arfi.
0: Ya, malam kembali Bang Hamzah Yusuf, ya.
2: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik kami di sini, Bang Hamzah.
2: Alhamdulillah juga baik.
0: Baik kalau macam tu. Bang Hamzah, apa kabar? Apa kegiatan aktivitasnya malam hari ini, Bang Hamzah?
2: Baru pulang dari kampung.
0: Oh, baru pulang kampung, eh?
2: Iya, sekitar pukul 7. Tadi nyampe, lewat sedikit lah dari pukul 7.
0: Oh, nyampe. Mantap. Apa aktivitasnya kalau dah pulang kampung ni? Kemas-kemas rumah ke atau macam mana ke? Bolehlah berbagi kongsi sikit.
2: Tidak ada ke mana-mana.
0: Oh, tidak ke mana-mana.
2: Pulang ke rumah lah, Bang Ardi.
0: Oh, pulang ke rumah langsung lah ya.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, mantap. Kalau pulang ke rumah takut takut balik ke rumah orang lain, itu je yang kami takutkan.
2: Halo?
0: Ya, saya.
2: Lagunya tak ada pantun ya, Bang Ardi.
0: Lagu apa tu?
2: Lagunya Rebutan Aceh.
0: Rebutan Aceh. Boleh, nanti kami putarkan ya.
2: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Ardi, selamat malam. Semoga bertugas, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Umar tadi masuk di Pro 1. Kemudian ada Pak Budi, Pak Tumis, ada Mama Dani, Bunda Selasi, Bunda Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang El, Bang Udin, ada Bang Ali, Mas Prabu, Karisianti, Ahmad Wan, ada juga Putri Marisa, Putri Kedondong, Farina, Kiki, Bang Uki, Kak Yang Merdu, Bang Ele, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir, kemudian ada Mak Nora, Mak Cindun, Nek Anjan, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basis, ada Awang Jandut, ada Awang Sampan, kemudian ada Mak Naida, Sika, Kak Deli, Kak Bang Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Pak siapa ya? Ada Bang Zainal, ada Ahmad Irwan, Pak Sarifa, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat malam. Untuknya Bang Hardi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, ada Bang Hamzah Yusuf kita tadi yang jauh non di sana di Jambi sampai juga ke Kepri menyambung silaturahmi bersama kita. Assalamualaikum, di belakang Bang Hamzah Yusuf. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuklah, jangan tak masuk.
3: Masuk kat pintu, tak buka.
0: Inilah kami buka, sila masuk. Kita minum teh bujang je malam hari ni.
3: Teh bujang aja.
0: Yang
3: lain tak ada.
0: Tak ada nak dikunyah-kunyah lagi lah, habis lah.
3: Oh, dah habis tak nak lah.
0: Tanah Merah orang Tanah Merah
3: Betul lah tu.
0: Apa khabar Kak Siti?
3: Khabarnya baik, Aldi.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Kemat nampak ah.
3: Kemat. Apa dia kemat?
0: Pemakan kemat Tanah Merah banyak ah.
3: Banyak memang.
0: Itulah nak numpang kalau tidak. Rupa jauh.
3: Adi?
0: Ya, saya.
3: Dah pergi rumah Kak Rah.
0: Ya.
3: Tinggal pula rumah Kak Cahaya.
0: Betul.
3: Malam ini bulan sangatlah terang. Tapi
0: bercahaya-cahaya. Itu pula. Ibarat kata kalau asah ujungnya parang. Kak Siti.
3: Ya.
0: Kalau asah ujungnya parang, cari jua ikan tenggiri. Tengok bulan terasa terang. Putih berdelau macam Kak Siti. Itu dia.
3: Malam ini malam apa? Malam ini cuaca terang.
0: Ya, betul.
3: Ya kan? Tinggal pula rumah Tok Anda. Tadi Kak Siti sangatlah apa? Terang. Jadi
0: putih melepak.
3: Putih melepak. Tapi Kak Siti rasa gelap lah.
0: Gelap? Awak lah.
3: Adi belum tengok tuntang. Adi belum tengok tuan dia.
0: Nampak kami di sini.
3: Kak Siti rumah Cik Atun.
0: Ya.
3: Tinggal tinggal pula rumah tu aja
0: Oh.
3: Kiki kadang-kadang nak berpantun. Tapi baru nak belajar.
0: Oh, apa dah salahnya?
3: Itulah nak belajar dengan Ardi pula.
0: Eh janganlah kita Ardi ni.
3: Ardi kan pandai berpantun.
0: Ardi ni jauh panggang daripada api Kak Siti.
3: Tapi Kak Siti dengar setiap hari Ardi kalau berpantun. Kak Siti sampai kena berayai mata ketawa.
0: Oh pula. Kalau yang merinyi-rinyi Ardi pandai lah. Yang betul-betul tu Ardi tak pandai.
3: Lagi Ardi nyebut ikan tamun.
0: Ikan tamun eh.
3: Kalau kak apa kenapa dia?
0: Makcik Endon.
3: Makcik Endon dengan siapa tu? Kak Aijah tu pandai memang nyebut tamun.
0: Oh, sebab orang kampung dia, bahasa kampung dia kan?
3: Itulah.
0: Tak ikan apa? Ikan tamun. Tamun apa? Tamun salai. Oh, sedap memang.
3: Apa lagi adem belum?
0: Hai, lah jadilah tu.
3: Ada tak lagu
0: ni? Lagu apa kat Siti malam ni kat Siti?
3: Lagu Mabuk Rindu ada tak?
0: Mabuk Rindu? Yang ada mabuk kepayang ni.
3: Mabuk Rindu tak ada?
0: Tak ada, mabuk kepayang yang ada.
3: Oh, mabuk kepayang pula terang ni boleh juga lagi.
0: Bukan hati tak kasih sayang. Ya pula eh.
3: Betul memang tu.
0: Auk lah nanti.
3: Betul, memang sedap.
0: Auk, lemak lah, lemak pokoknya.
3: Lemak emang. Mabuk kepayang ni bulan terang banyak orang apa kata teringat dulu masa dulu-dulu ni.
0: Apa tu dulu-dulu? Cuba berkisah sikit.
3: Itulah. Bukan hati tak kasih sayang. Bukan hati tak rindu dekat. Mak sedap lagu dia.
0: Au. Sedap memang. Kalau hidup berpasang, kalau hidup seorang-seorang ni mana sedap.
3: Ya jangan juga.
0: Seorang
3: kan
0: cik kawan
3: lah.
0: Oh, macam tu pula.
3: Apa lagi bawa dekat tempat siput tu
0: ni? Tempat mana tempat siput?
3: Tak laut tu.
0: Tepi laut.
3: Tepi laut siput tu.
0: Oh. Kita hidup daripada laut nak duduk tepi laut juga. Cuba sesekali duduk dalam mall ke. Sedap juga sikit mata memandang.
3: Tapi Adi nak buat tadi kan ada kawan.
0: Oh pula kadang eh.
3: Adi ada kawan. Adi tak nak bilang.
0: Tak ada Kak Siti oi.
3: Ada.
0: Dari mana Kak Siti
3: tahu? Mana boleh tak ada.
0: Kak Siti tahu dari mana pula Adi ada kawan.
3: Tahu. Kak Siti tengok kain aja dekat mangkok tu.
0: Tengok kat mangkok eh.
3: Tengok kat mangkok. Nampak Adi berdua.
0: Oh eh. Habis orang kat malam ni Kak Siti.
3: Kita salam dia takut nak masuk dia.
0: Boleh Kak Siti. Silakan.
3: Kita salam buat Abang Damak. Buatnya Kak Sarina kiu-kiu eh.
0: Boleh.
3: Buat tadi siapa dia masuk?
0: Tadi ada Bang Hamzah Yusof di Jambi.
3: Bang Hamzah Yusof.
0: Betul.
3: Buatnya Bang Udin. Buatnya Mak Udu.
0: Ya. Yeah.
3: Ya, siapa tu dia? Kak Sarina apa tu? Ini yang cikgu cantik tu siapa nama dia?
0: Kak Wir.
3: Kak Wir. Siapa yang masuk sini lagi? Tak sisi suka lupa kalau dah masuk ni.
0: Oh.
3: Mak pengharam dia masuk kat sini tapi tak dapat ni.
0: Mak pengharam nak masuk. Masuklah. Khabar ada. Jangan tak masuk.
3: Itulah dia tak dapat masuk kata dia.
0: Apa pasal tak dapat masuk? Ardi muka terus pintu dedah.
3: Kadang-kadang tertidur mata kata dia.
0: Kalau tertidur mata itu bukan salah Ardi lah macam tu.
3: Buat Kak Aida.
0: Oh.
3: Buatnya Mak Lini eh.
0: Ya. Yeah.
3: Tadi ada Mak Long apa?
0: Ada Mak Long Dia.
3: Ada Mak Long Dia. Mak Long Dia sekejap pula dia masuk.
0: Bukan Mak Long Dia tadi. Mak Long Dia dengan Mak Long Dia beda.
3: Lain eh?
0: Tadi Mak Long Dia.
3: Buatnya Cik Endon. Buatnya dekat sembarang tu siapa ni?
0: Nek Balkis.
3: Nek Balkis.
0: Mak Berlian.
3: Buatnya siapa lagi?
0: Mak Berlian.
3: Mak Berlian Dah masuk dia?
0: Ini dia lagi nunggu kat belakang ni ha.
3: Mak Belian, Nek Manda
0: Ya.
3: Buat siapa yang bapak-bapak tu ni?
0: Siapa? Bang Awang Janggut, Bang Pak Muklis.
3: Dah lama tak singgulkan dia. Buat tadi si buat semua je lah dia
0: Boleh.
3: Takut orang nunggu dia, orang nak masuk dia.
0: Saya.
3: Orang orang kalau tak buang dengan Adi ni, rasanya macam mana tu?
0: Macam mana?
3: Geram.
0: Malam ni kita cakap selama. Ya, saya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, ada pun tadi kat Siti kita yang berada di Tanah Merah ya. Buat saudara perompak di mana pun saja berada malam hari ni yang ingin bergabung, langsung saja kita bersanda gurau eh. Berkakak kelai kata orang tuan-tuan lama eh. Biar hati riang dan gembira, walaupun ibarat kata gula tinggal sesendok, beras tinggal secanting. Kalaulah banyak ketawa hati bahagia, tak terasa itu semua kita lalui, kita lewati juga eh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba sambut di belakang Kak Siti Tanah Merah tadi. Ada siapa agaknya tintai-tintai terendap-endap. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ah, orang Ganet.
4: Oh, ni datang-datang buat berpantun.
0: Eh, tak apa.
4: Saja orang berpantun. Pantun.
0: Eh, tak apa mak, kita bergurau-gurau berbuah-buah.
4: Kalau mak ni nak nak tak dapat mak tidur.
0: Oh, tak apalah. Yang penting silaturahmi terjaga.
4: Oh, itu pas pula dapat pula.
0: Oh.
4: Mas. Lagu dia Rebutan Aceh ni. Rebutan Aceh.
0: Lagu Rebutan Aceh ni minta Bang Hamzah Yusof.
4: Oh, sudah.
0: Oh.
4: Yalah. Tangkepong.
0: Tangkepong. Ah, boleh. Nanti kami putarkan ya.
4: Oh, salam dia kepada Bunda Yusof ya. Buat nanti ada di Bang Dama.
0: Ya.
4: Di Tanah Merah ada Mak Pendaran juga.
0: Ya.
4: Kak Mutia, Bang Jala. Buat Nek Balkis, Jemanda, Pino tu, Balkis. Buat Kak Mutia, Kak Mak Dini.
0: Ya.
4: Jala. Ya, Kak Dia ya, Mak Dia. Kak Endon, Rawang Janggung, Bang Ali, Golek-Golek, Mak Kita. Kak Londek. Ada Bang Udi, ada Yusof di Pasar, Mas Dekat Satya QQ, Mas Prabu, Pak Umar, Lapar. Siapa lagi ni?
0: Siapa lagi?
4: Sudah. Buat semua aja lah yang mendengar. Malai juga.
0: Boleh.
4: Buat telepon pertama sampai terakhir tanpa terkali buat aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, ada Mak Berlian kita yang berada di Ganet eh. Assalamualaikum. Belakang Mak Berlian ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Ada Nek Manda.
0: Oh, ada Nek Manda. Apa khabar ni?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa buat?
5: Tumbuh serumpun pokok mendinggi.
0: Ya. Yeah.
5: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
5: Kami berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyaklah ni. Dan doakan hati selalu.
5: Kita saling mendoakan.
0: Oh, itu pula eh ni. Sedihnya pula malam ni. Oh, apa buat ni? Apa buat Nek malam ni?
5: Tak ada apalah. Pantun dengan Ardi.
0: Pantun dengan Ardi. Ah, pantun lah. Jangan tak pantun.
5: Pantun juga.
0: Ya. Yeah. Boleh.
5: Daripada makan kedondong.
0: Itu
5: lebih dia. Baik makan si buah manggis.
0: Ya. Yeah.
5: Daripada duduk termenung.
0: Mari
5: berpantun dengan hari hitam manis.
0: Allah wakbar. Aku semangat. boleh.
5: Sihat dia.
0: Oh, sihat Nek.
5: Oh, ni nak minta lagu lah dulu tak komputer.
0: Lagu apa, Nek?
5: Lagu apa, ya?
0: Lagu apa, Nek?
5: Nek kadang bingung nak minta lagu. Ni lagu apa lah. Minta lagu Sumpah Setia je, Adi.
0: Sumpah Setia? Daripada siapa, Nek?
5: Amat Jais.
0: Amat Jais, eh?
5: Ada tak?
0: Sekejap. Kalau Amat Jais ni biasa ada, Nek?
5: Kalau tak ada, Adi pilihkan aja lagu sembarang
0: jadi. Jangan. Tak boleh sembarang gitu. Makan biar berpantang. Sumpah Setia, eh?
5: Ya.
0: Sumpah pada siapa, Nek ni? Ah, baik Nek, nanti kami
5: sumpah
0: putarkan.
5: Kepada orang yang disayang
0: lah. Oh, pada orang disayang. Siapa tu?
5: Banyak.
0: Oh. Adik.
5: Anak cucu.
0: Oh, sayang. Betul lah. Kita sayang dengan orang kan, Nek.
5: Ya.
0: Biar orang tak sayang
5: kita. Sayang dengan orang kan tahu, belum tahu sayang kita.
0: Ah, itu dia.
5: Adik-adik,
0: salam ini, ya? Salam, Nek. Salam, boleh.
5: Salam sekali untuk adik. Selamat malam, selamat tugas. Balik hati-hati. Sehat selalu. Panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Terima kasih, Nek.
5: Semoga dilancarkan segala apa usahanya dia.
0: Ya,
5: tak lupa juga banyak job.
0: Macamnya
5: job air lagi, tak ada dia?
0: Ha?
5: Sejak hari raya lagi, tak ada job?
0: Ada. Ada.
5: Ardi tak asyik bukan masuk je kurung terus.
0: Asyik berkembang kain terus kawan nanti.
5: Ha, salam-salam juga ya.
0: Ya boleh Nek.
5: Mak ada di rumah.
0: Mak ada di rumah Nek.
5: Oh, salam dia dengan mak
0: dia. Insya-Allah nanti kami sampaikan ya Nek ya.
5: Semoga sihat selalu.
0: Amin. Ya. Ya saya.
5: Untuk siapa tadi?
0: Ah, siapa?
5: Mak Berlian.
0: Hmm.
5: Untuk dia, yeah. Tuan Yusuf, untuk Yusuf, untuk Nek Balki, untuk Mak Rosi, untuk Yang Ucu, untuk Uwin, untuk Mak Nora,
0: baik.
5: Untuk Bang Ali, Mak Lisa, untuk Bawang Janggut, untuk Pak Umar, untuk Pak Kumis.
0: Baik, boleh.
5: Untuk penipuan bersama sampai akhir ni, ya?
0: Boleh, Nek.
5: Terima kasih, Di.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nek, terima kasih yang sudah pun bergabung ada Nek Manda kita . Pindah laluan dulu. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Kak Wir.
6: Ya, dia.
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Ya, betul. Kak Wir apa buat malam ni, Kak Wir?
6: Lagi jahit. Lagi jahit.
0: Jahit apa yang dijahit?
6: Ini celana anak ni. Kancing daripada tadi besok pakai.
0: Oh. Yelah, menyulam kain yang rapuh tak juga ya Kak Wir? Takut menyulam.
6: Ardi dah makan.
0: Alhamdulillah sudah Kak Wir.
6: Alhamdulillah
0: pula.
6: Apa lauk?
0: Oh lauk, alhamdulillah aku semangat. Apa tadi banyak macam Kak Wir? Semenjak awak.
6: Tak, orang dah ada depan masak kan?
0: Oh, betul gitulah kita ni.
6: Adi lagu di.
0: Lagu apa Kak Wir?
6: Lagunya Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu ya Kak Wir ya?
6: Ya.
0: Boleh Kak Wir.
6: Putus-putus lah kami dia.
0: Tidaklah, boleh.
6: Kami dengar sendiri.
0: Sini bagus, bersih Kak Wir.
6: Ya.
0: Betul.
6: Salam-salam ya.
0: Boleh Kak Wir.
6: Kak Siti dan Merah ya.
0: Betul sangat.
6: Ini Kak Mopita, Mak Penarang, Kurang, Pak Penarang, harus senggol di Tanah Merah dulu. Membuat makhluk, siapa itu? Nek Long Yah ya. Nek Long, Nek Nga.
0: Ya. Yeah.
6: Nek Mak Ngam, Uwe.
0: Ya.
6: Membuat Mak Bibi, mana Faras, Mak Cendon, Lini, Mak siapa? Mak Lumbia, ya.
0: Ya, tadi dah masuk.
6: Mak Lumbia, Mak Naibia, Mak Berlian juga tadi tinggal, Nek Pandan, Nek Balkis. Buat Lina Kiu, ada Pak Anzar Yusuf. Ya, buat Yusuf juga di Pulau Enang. Buatnya Mak Nora, Mak Hitam, Mak Ucu. Buatnya Pak Udin.
0: Yeah.
6: Buatnya Ungkapan Mas Prabu. Bang Alfa. Baik. Buat semua aja lah diri senggol di.
0: Boleh.
6: Buat Abdi juga sehat selalu.
0: Ya, terima kasih.
6: Cepat dapat jodoh.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
6: Apa yang kita-kita kan tercapai.
0: Ah, terima kasih banyaklah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wir kita rupanya yang bergabung eh. Ha, sihat-sihat Kak Wir. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, di belakang Kak Wir ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam di.
0: Eka dia. Orang Kak. Alhamdulillah khabar baik.
7: Dia kan tak masuk tadi.
0: Masuk, mana pula tak masuk.
7: Yalah di, kalau masuk tu senang kita minta lagu.
0: Wow, apa lagu nak dengar malam ni?
7: Lagu dia dulu dia minta lagu.
0: Apa tu?
7: Oh, itu dia. Apa nama ya? Kisah Daun Teladan aja jadi.
0: Kisah Daun Teladan? Boleh.
7: Pantun ya di.
0: Marah pantun. Muka. Boleh marah, silakan marah.
7: Apa ni?
0: Pantun bangga, jangan tak pantun malam ni.
7: Pantun buat orang yang apa lah berpunya, nak berpunya ya di.
0: Boleh.
7: Orang punya dapat bahagialah gitu kan. Ini pantun dia. Nak pergi membeli tomat.
0: Ya.
7: Tomat dibeli ke pasar baru. Saya ucap selamat menempuh hidup yang baru ya di.
0: Siapa pula nikah ni?
7: Banyak di kat Karang ni ada nikah di Masya orang
0: Allah.
7: Yang minggu ni ada orang baru nak kahwin pun ada. Itulah di pokoknya. Banyak benar di. Jadi kita tempuh kita tempuhkan kita
0: ucapkan.
7: Kita selamat aja jadi.
0: Betul. Ya.
7: Doakan dia semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
7: Pantun lagi di kalau bisa.
0: Boleh.
7: Tenang-tenang air di laut. Dengan disangka tak ada buaya.
0: Betul.
7: Mulut terkena hati menyebut.
0: Ya.
7: Lalu disambung. Di dalam hati selalu terluka.
0: Itu
7: entam
0: pula.
7: Dia tadi.
0: Betul. Entam aja sekarang ni.
7: Kami paling geli dengan adik nyebut di taman. Padahal kami tu pergi nyalaikan taman memang di.
0: Nyalaikan taman?
7: Makan lauk taman ni tadi.
0: Lauk apa Mak Nga?
7: Masuk sayur cempedak dengan taman ni. Kata Mami Endon pun.
0: Sedap Mak Nga.
7: Kami ketawa dengan adik kat itu. Pada hari tu ikan kami kan taman ni.
0: Mak Nga masak lemak Mak Nga?
7: Apa dia?
0: Masak lemak.
7: Masak cempedak masak lemak di.
0: Mantap.
7: Taman belacan di.
0: Mak. Nasi panas.
7: Itulah dia. Ikan sari taman panas di ni. Beresap dia.
0: Ku semangat.
7: Pasti sedang. Nasi panas.
0: Pokoknya luar biasa lah tu. Bayar lawan.
7: Mami belum balik kat sini ya Mi.
0: Belum lagi.
7: Belum ya. Ajalah dia sana dulu.
0: Ya.
7: Macam mana ya. Nak pergi naik raket. Raketnya pula hanya raketnya hanya di hutan seberang. Di dalam hati selalu sakit. Sakit karena dibuat seorang.
0: Rahsianya.
7: Ayah nak. Dosa, Mak Nga sendiri yang tahu, adik tak boleh tahu.
0: Gitu pula.
7: Yang ku tanggung diriku sendiri. Apa dah lagu Mak Nga. Awak ni. Satu penutup lagi je di salam dulu.
0: Salam dulu.
7: Salam dulu buat Abdi yang lagi tugas. Semoga sihat selalu suarga dengan Mak Edi.
0: Payah
7: nak malam radio di kanu juga lagi bising. Dia di sini je. Dia ada juga patung terkencang ini.
0: Ya, Mangga.
7: Patung tak laku. Buatnya apa tu dekat Wirid Kak Wir, semoga sihat selalu.
0: Amin.
7: Maklong Iyah di Bintanau juga. Kak Siti mana Mak, semoga sihat Kak. Tadi dah Kak, kita jumpa lagi. Udah kemarin tu. Datuk Kak Ina juga di sana. Mak Penaran juga. Buatnya Mak yang Ucu di Temeling. Buatnya Kak Dang Merdu Kak Serna Kiyu. Buatnya Bang Gapar, Bang Ujanggo juga, Bang Udin. Buatnya Mas Prabu. Buatnya apa lagi tu di Mak Nora ya di.
0: Betul.
7: Mak Lumbiah tadi juga, Lung Kakak, Mami juga semoga selalu Mi. siapa yang mendengar siaran kita ni. Rian kita di konon sisih dia.
0: Betul lah tu.
7: Semoga sihat selalu semua yang mendengar di.
0: Yeah.
7: Buatnya Bang Ma'el di pulau kan. Di pulau panjang. Semoga sihat selalu suarga. Dara tadi.
0: Ya.
7: Pakai selasih di waktu petang. Selasih tumbuh tepi perigi.
0: Harum.
7: Terima kasih Adi nanti. Kalau sudah datang, sambut dengan senang hati.
0: InsyaAllah.
7: Ya, Di.
0: Ya, mana
7: tahu ya kita jadi kalau belum mati, ya, Di. Jumpa sehat badan.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal
7: Alamin. Amin, ya, Di. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Haida kita yang berada di Karas. Kita pindah laluan lah dulu. Di belakang Mangga Haida ada siapa kiranya, ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Dang.
8: Apa? Allahu Akbar.
0: Kak Sarina.
8: Apa khabar Ardi, sihat?
0: Alhamdulillah khabar baik, sihat sangat kami di sini. Orang Batam, orang Batam macam mana khabar orang Batam ni?
8: Alhamdulillah sihat juga, Di.
0: Sihat juga.
8: Ini nak nanya Ardi, Adi ke mana ya? Ada?
0: Bang Adi. Bang Adi dia cuti dulu, isteri dia melahirkan.
8: Alhamdulillah ya Allah. Pantasan Nurul je berapa hari mungkin.
0: Ya. Yeah.
8: Ganti ya.
0: Ganti. Ubah selera dulu, kita ubah pemain dulu kan.
8: Pantun.
0: Pantun lah orang Batam. Dengar pantun orang Batam malam hari ni. Kalau boleh.
8: Namanya kami orang Melayu ke pandai pantun.
0: Lebih kurang ajalah kita ni.
8: Sama kita belajar ini.
0: Kak Sarina.
8: Pantun apa ya?
0: Apa pantunnya?
8: Mangga Aida pandai nak pantun.
0: Malu
8: se. Sirsa apa ya? Apa tadi? Sirsa lebat bunga kenanga. Tumbuhnya pula di tepi telaga. Rusak adat, hilang budaya. Hilang budaya, rusaklah bangsa.
0: Mantap. Padat tembaga jangan dituang. Kalau dituang lepuh di jari. Adat lembaga jangan dibuang. Kalau dibuang binasalah negeri.
8: Betul.
0: Acang-acang.
8: Malam raya. Apa ya? Takut tak nyambung, Adi.
0: Entah manja, Kak. Tak usah kira-kira lagi. Lebih
8: tak bukan.
0: Apa?
8: Malam raya pasang pelita.
0: Ya.
8: Buat ketupat. Apa ya? Buat ketupat. Daun dianyam. Budaya serumpun warisan kita. Tidak ber... Apa? Tidak... Apa ya? Lupa tadi.
0: Ulak.
8: Tidak apa ya, budaya serumpun warisan kita. Tidak berbedaan eratkan hubungan gitu ya, Di.
0: Ya, tadi seram.
8: Apa pantun Kak Sarina ni?
0: Tak apa. Lagi Kak, lagi. Bawa petenang.
8: Kan salah malu dia ni banyak dengar.
0: Tidak apa. Niat baik, hajat pun baik. Kita sama-sama.
8: Alhamdulillah.
0: Kita melestarikan budaya.
8: Budak apa? Budak menabung tepatnya balang. Pakai balang. Balangnya pecah kerana batu. Rusak di apa? Rusak dijunjung adat dipegang. Itulah berpatah bahasa Melayu.
0: Ya, dia usah banyak-banyak sangat. Jelak orang
8: dengar. Banyak sangat
0: adalah. Bukan Ardi jangan banyak sangat bantun.
8: Jadilah pantun menyanyalah.
0: Entam aja.
8: Lenggok-lenggok saja nak ikut anak memang Haida pula berlagu cakap.
0: Majuk
8: memang. Jangan lembut nak suara. Lagunya, dondangnya dia.
0: Lagu apa tu?
8: Dondang apa ya?
0: Bila ku kenang ku renung.
8: Ano tu harapan kecewa ya? Dah naik belum Ahmad Jaiz?
0: Ahmad Jaiz, aman.
8: Boleh lah ya?
0: Boleh, nak lagu tu lah. Nak lagu itu Kak Wir. Eh, Kak Wir pula.
8: Itulah dia ni. Dia memang tak cinta, tak sayang.
0: Bukan tak cinta, tak sayang. Sebab kalau orang kadang. Kalau suara meredu macam tu, mang.
8: Suara je yang meredu orang dia, ya lah. Macam hantu.
0: Eh, taklah.
8: Macam pernah tengok hantu, eh. Kak Sarina, kalau pantun ini salamnya satu untuk semua ya je.
0: Lagunya Harapan Kecewa memang.
8: Harapan Kecewa.
0: Boleh.
8: Kemarin kan Bapak hari lewat minta, tapi sama Jais dah dipintanya. Siapa ini? Maklum dia, kata Ardi.
0: Ya.
8: Jadi paslah malam ini Harapan Kecewa.
0: Boleh.
8: Punya fotokopi Mak Ngak Aida kita tadi.
0: Boleh ya? Sangat. Ya saya.
8: Banyak arti. Makasih banyak. Angkat telefonnya Kak Sari.
0: Sama-sama.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedangkan perempat, kita pindah laluan dulu. Di belakang Kak Sarina ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam ni.
0: Dengan siapa?
9: Dengan Luan Kak Azdi.
0: Anda.
9: Ya,
0: Adi. Apa khabar? Kat
9: radio pas pula, Mak Angah masuk, Adi.
0: Itulah.
9: Mak Angah ada tadi masuk lah.
0: Apa buat orang Kak Angah malam ni?
9: Lagi baring-baring ni, Adi.
0: Baring-baring aja.
9: Sebenarnya tidak nak masuk, Adi. Tapi payah nak dengar Adi tu ketawa tu.
0: Apa pula dengar
9: Adi ketawa? Lemak lah.
0: Lemak,
9: Mak. Kemak nak masuk jugalah.
0: Itulah.
9: Maknanya ni tak tahu pantun, nak tak lagu je, Di.
0: Lagu apa?
9: Kak Serena tu lah pandai pantun.
0: Bagaimana?

0: Buatnya siapa lagi masuk ni tadi ni?
1: Ah, tadi siapa masuk lagi ya? Ramailah
0: Bapak malau juga ini.
1: Lah ramai yang masuk.
0: Buat apa dia?
1: Buat apa?
0: Buatnya Mak Long, Mak Ngah buat semua je lah dia.
1: Ah, boleh.
0: Awak susah nak. Buat dia, terima kasih dia.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada. Tadi ada pun, apa namanya? Ada pun mak andak kita yang berada di Karas ya. Kita cuba telik, tenung, intai terlebih dahulu. Di talian WhatsApp ada yang kirim chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar di? Alhamdulillah khabar baik. Nak minta lagu ke Selasih Ku Sayang. Salam buat semuanya aja. Terima kasih. Yalah Kak Tina kita yang berada di Karas ya. Baik, Selasih Ku Sayang nanti kami tunaikan. Sebelum itu kita cuba telik intai lagi. Yang ingin bergabung, yang ingin berbual dengan Ardi malam hari ini, jom sama kita berbual ya. Jangan sungkan, jangan segan. Tapi sebelum itu kita cuba telik intai. Tak ada nampaknya yang bergabung. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 107,4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Hantuin? Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Itu lagi tu. Untung okok lagi. Tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
2: Haa kan? Dah kena? Bahaya, woi.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga engkau masuk

masukkan mereka ke dalam neraka jahanammu, tetapkanlah kami sebagai hamba-hambamu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Sadaqallahul 'adzim. Puji serta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan langit dan bumi pas sangat terukur. Semua lintasan katulistiwa semuanya sudah diatur, yang telah menjadikan tanaman di bumi ini tumbuh dengan subur. Salawat besertakan salam senantiasa kita sampaikan juga kepada Nabi junjungan alam yang namanya bergema baik di langit maupun di bumi, baik di daratan maupun di lautan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar keempat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali hadir kita saling berbagi meskipun itu sedikit, semoga memberi arti apa yang dapat kami sampaikan pada hari ini, yakni tentang hidup ini indah jika dibarengi dengan sabar dan sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita susah, gelisah, kekurangan, dan tatkala kita membutuhkan bantuan, maka ketahuilah bahwasannya Allah adalah sebaik-baik penolong setiap urusan. Setiap urusan hendaklah kita senantiasa melibatkan Allah di dalamnya. Karena apa? Karena Allah memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan, yakni melalui sabar dan sholat. Kenapa Allah memerintahkan kita menghadapi segala ujian dan cobaan itu dengan sabar dan sholat? Karena sesungguhnya orang-orang yang berimanlah yang menjadikan sabar dan sholatnya sebagai penolong tatkala dia dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tak tenang, dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang menjadikan sabar dan sholat adalah penolong, solusi di setiap masalah, di setiap cobaan yang dihadapi. Apa itu sabar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan sabar itu merupakan kunci kemenangan dari setiap kesulitan, karena setiap kesulitan pasti ada jalan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Lalu setelah kita mempraktikkan ilmu tentang sabar, ketika dihadapi dengan ujian, ketika dihadapi dengan cobaan yang mungkin menurut kita tak mampu, menurut kita tak sanggup untuk menerima ujian dan cobaan tersebut, maka hadapilah dengan sabar dan yakinlah setiap kesulitan yang datang akan didatangi, dibarengi juga dengan kemudahan. Karena Allah yakin setiap hamba yang diuji pasti itu Dia yakinkan bahwasannya hamba itulah yang sanggup. Ketika orang lain yang diberi ujian tersebut mungkin orang lain tak sanggup, Allah memberikan kepada orang tersebut ujian karena Allah yakin orang tersebut bisa menyelesaikan ujian itu. Dengan apa? Dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya dalam kehidupan. Para hadirin pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita diberikan ujian, diberikan cobaan, sudah kita hadapi dengan sabar, maka tambahkanlah kita dengan memperbanyak sholat. Sholat juga mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan sholat jika menghadapi masalah ataupun kesulitan. Innahu kana idza hazabahu amr faza'a ila shalah. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami suatu masalah serius, beliau segera melakukan salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan salat, maka seorang hamba akan senantiasa ingat dan terhubung dengan Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat yang khusyuk, menanamkan hati kita hanya mengabdi, menjadikan kita seorang hamba yang lebih dekat dengan Allah, lebih tenang jiwanya ketika kita mengandalkan Allah dalam setiap masalah, dalam setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wuj'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan dijadikan pelipur laraku dalam salat. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Demikianlah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ketika kita menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita, maka itu adalah sebaik-baik jalan keluar dalam setiap urusan. Para hadirin pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua manusia pasti akan diuji di dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap orang pasti akan memiliki takaran ujian yang berbeda-beda. Maka dari itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai sarana untuk kita menghadapi ujian tersebut. Dengan adanya sabar serta ikhlas yang ada di dalam hati, tentunya membuat manusia akan lebih kuat menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Sabar itu terdapat 3 bagiannya, yakni pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar terhadap musibah ataupun cobaan yang menimpa. Dan yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Karena sesungguhnya Nabi pernah bersabda, sabar adalah sebagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Manusia tidak akan pernah lepas dari lika-liku cobaan hidup. Segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan adalah ujian untuk menguji kualitas iman seseorang. Bila segala cobaan itu dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sikap sabar yang harus kita terapkan ini merupakan contoh yang telah Rasulullah terapkan dalam kehidupannya yang menjadi suri tauladan untuk kita imani, untuk kita amalkan. Karena sabar ini merupakan ajaran yang banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga hadis. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Maka daripada itu, jadikanlah sifat sabar ini sebagai identitas keimanan dan keislaman kita. Ajaklah hati ini untuk meneguhkan keimanan bahwa sesungguhnya kesabaran adalah harga mati dan kekuatan iman dalam diri ini. Jadi, tatkala hati ini sudah terbentuk, terstruktur untuk menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang itu dengan kesabaran, maka setiap ujian apapun itu akan terasa ringan dan senantiasa melibatkan Allah dalam setiap ujian. Dan mencari solusi atas segala ujian yang dihadapi itu melalui apa? Melalui salat, melalui sujud, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada petunjuk yang lebih indah, petunjuk yang paling mulia kecuali petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Dan tanamkan lagi dalam diri ini bahwa setiap kesulitan yang datang pasti ada jalan keluar yang Allah berikan kemudahan bagi hamba-hambanya yang memohon pertolongan. Mungkin demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya memberi manfaat kepada para pendengar Pro 4 yang senantiasa hadir, datang, mendengarkan setiap kebaikan-kebaikan. Semoga sedikit banyaknya kebaikan yang kita lakukan niscaya menjadikan kebaikan-kebaikan lain ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan sama-sama, kita bisa amalkan dalam berkehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan ini saya sampaikan dari hati, semoga sampai ke dalam hati. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak baik datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi pengucapan ataupun kata-kata yang tidak mengenakan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wa la tanzur man qala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kalimat yang sering kita dengar ini bukan sekedar slogan, melainkan pengingat agar kita senantiasa menghargai perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Sejarah bukan hanya kumpulan peristiwa masa lalu, tetapi juga cermin jati diri dan sumber inspirasi untuk melangkah ke masa depan. Indonesia memiliki sejarah yang luar biasa panjang dan penuh perjuangan. Nah, saudara perempuan, di mana saja berada, di era modern saat ini banyak dari generasi kita yang mulai kehilangan minat terhadap sejarah. Mereka lebih akrab dengan budaya populer luar negeri dibandingkan dengan kisah heroik bangsa sendiri. Padahal, memahami sejarah bukan berarti terjebak dalam masa lalu, melainkan belajar bagaimana bangsa ini bisa berdiri tegak di tengah berbagai ujian. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Organisasi sosial memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, peduli, dan berkeadilan. Keberadaan organisasi sosial tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya individu dengan kepedulian yang sama, tetapi juga menjadi sarana untuk menyalurkan energi positif dalam membantu sesama dan juga memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Organisasi sosial berfungsi sebagai jembatan antar masyarakat dan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swasta. Melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, pemberdayaan masyarakat, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan, organisasi sosial turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Penampar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjumpa kita kembali bersua pagi hari ini. Di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedar perempat bangun pagi dengan keadaan sehat ya. InsyaAllah ya. Bangun pagi dengan penuh semangat. Dalam suasana yang bahagia bersama keluarga tercinta. Dengan siapapun sedar perempat ketika ini. Apapun yang kita buat pagi hari ini. Dan sepanjang hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan dimanapun kita berada. Kita semoga jadi orang yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan insyaAllah ya. Karena apa, menjadi pribadi yang menyenangkan ini bukan hanya membuat kita mudah diterima di lingkungan sosial, tapi juga mampu menghadirkan suasana yang hangat dan nyaman ya bagi orang-orang di sekitar kita. Sikap sederhana seperti ramah ya, mudah tersenyum, masam muka pagi-pagi kita sedap ini ya, tersenyum. Minimal yang tahu sendiri ini ya, tengok kaca. Serta menghargai orang lain, ini memiliki pengaruh yang besar dalam membangun hubungan yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan mana saja berada di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan juga penuh tekanan, saudara perempuan ya. Kehadiran sosok dengan pribadi yang menyenangkan ini seringkali jadi penyejuk suasana ya. Mereka mampu mencarikan keadaan, menghadirkan obrolan yang hangat, serta membuat orang lain merasa dihargai dan juga didengarkan. Tak heran kalau pribadi yang seperti ini mudah disenangi dalam lingkungan pertemanan, keluarga, hingga dunia kerja. Mungkin sudah perempat salah satunya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan dimana saja berada, menciptakan ruang kreatif bagi masyarakat. Saudara perempuan, ini jadi langkah yang penting ya dalam mendorong tumbuhnya ide, karya dan juga inovasi di tengah perkembangan zaman yang terus berubah ya. Kadang tak tentu agak, kadang ada arah. Mudah-mudahan kita tak hilang arah, insya Allah ya. Nah, saudara perempuan, kehadiran ruang kreatif itu tidak hanya jadi tempat berkegiatan, tapi juga ini jadi wadah untuk mengekspresikan potensi. Apalagi anak-anak muda Kepulauan Riau sekarang luar biasa gitu ya. Mempererat kebersamaan dan juga membuka peluang baru di lingkungan masyarakat. Nah, saudara perempuan, ruang kreatif ini dapat dimaknai sebagai tempat atau lingkungan yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkarya, berdiskusi, belajar dan juga berkolaborasi. Bentuknya itu bisa beragam. Ya, mulai dari sanggar seni, komunitas literasi, pelatihan keterampilan, ya, ruang terbuka untuk diskusi. Nah, juga kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Dan itu beragam, heterogen saudara perempuan ya. Nah, di tengah kehidupan yang semakin dinamis, ruang kreatif ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan ide dan juga kemampuan yang dimiliki. Jadi tak sedikit gagasan baru itu bisa lahir ya dari pertemuan sederhana di lingkungan sekitar, baik itu dalam bidang seni, budaya, pendidikan, ekonomi kreatif maupun kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencangkup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

Wah, mainang lenggang, lebah begantung, kembang bunga sirai. Saudara perempuan dimana saja berada, menghargai tradisi ini jadi salah satu langkah penting kita dalam menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nah, di tengah perkembangan zaman yang makin modern, keberadaan tradisi itu tetap memiliki makna besar sebagai bagian dari identitas masyarakat kita. Sedap perempat identitas masyarakat kita ya. Sekaligus juga penghubung antara generasi masa lalu dan masa kini. Tradisi ini merupakan kebiasaan, nilai, maupun tata cara yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Nah, bentuknya beragam, mulai dari upacara adat, ya, seni pertunjukan, terus bahasa daerah, kuliner khas daerah, hingga kebiasaan sosial yang terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap tradisi ini lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan punya nilai yang erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Nah, jadi saudara perempat, menghargai tradisi ini bukan hanya tentang mempertahankan kebiasaan lama, tapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, banyak tradisi mengajarkan nilai kebersamaan, rasa hormat kepada sesama, gotong royong, hingga penghargaan terhadap alam dan juga lingkungan. Nah, nilai-nilai tersebutlah ini tetap relevan dan juga dapat jadi pedoman dalam kehidupan masyarakat masa kini, sudah perempat. Jadi jangan sampai kehilangan jati diri. Itu dia.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.